kepala cabang dinas serta para kepala sekolah dari berbagai daerah. Beralih sambut di laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana pemerintah revitalisasi lebih dari 80.000 sekolah pada 2025-2026. Pemerintah telah berhasil merevitalisasi lebih dari 80.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia sepanjang periode 2025-2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa pada 2025 pemerintah merevitalisasi 16.167 sekolah. Sementara pada 2026 jumlah satuan pendidikan yang menjadi sasaran program revitalisasi bertambah menjadi 71.744 sekolah. Hal ini disampaikan usai meresmikan pembukaan kelas internasional atau International Class Program atau ICP di SD Asyiah Multilingual Darussalam Kudus di Desa Gatasrabi, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, yang menjelaskan pada awalnya pemerintah menargetkan revitalisasi 11.744 satuan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar 14 triliun. Namun selanjutnya pemerintah kemudian menambahkan sasaran sebanyak 60.000 satuan pendidikan sehingga total target revitalisasi tahun 2026 mencapai 71.744 sekolah. Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, informasi dari laman nasional tadi sekaligus jadi penutup untuk Habar Kiara hadir pukul 9. Nantikan Habar Kiara dalam edisi selanjutnya.

Santana.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Yayata.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Radio Siromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama menit. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI

95,1 FM Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tabea Subajo sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di Kiraha siang untuk edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026. Bersama dengan Tasnim siang ini sahabat budaya sampai nanti di jam 5 sore ya. Dan selamat bergabung untuk dorang semua yang baru saja bergabung di siaran 95,1 ya, di aplikasi RRI Digital dan juga di live streamingnya Pro4 RRI Ternate. Siang hari ini torang hadirkan ragam informasi untuk dorang semua sahabat budaya dan juga lagu-lagu asik ya, lagu-lagu enak dari Maluku Utara dan juga lagu-lagu dari Indonesia Timur lainnya. Dan sahabat budaya, torang informasikan untuk dorang semua ya, utamanya kaum muslimin dan muslimat di Kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang azan zuhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya ini akan dikumandangkan pada pukul 12:34 waktu Indonesia Timur ya. Jadi sudah bisa bersiap-siap nantinya menjelang ibadah sholat zuhur sahabat budaya. Dan untuk siaran Piala Dunia sahabat budaya, gembira bola ya, masih akan terus dihadirkan di Pro1 RRI Ternate ya, disiarkan langsung sahabat budaya. Dan Toren juga akan hadirkan ragam informasinya terkait dengan Piala Dunia yang tadi katanya ya, memang sudah keluar hasilnya tadi sahabat budaya. Laga yang paling seru antara Brasil melawan Maroko ya, dan hasilnya adalah imbang sahabat budaya. Pastinya sahabat budaya juga punya fans tersendiri gitu ya, yang dijagokan untuk menjuarai Piala Dunia 2026 ya, di tiga negara Amerika, Meksiko dan juga Kanada ya. Tadi pasti jantung tak pukul sekali ya fans Brasil sahabat budaya. Karena fans Brasil di Kota Ternate maupun di Maluku Utara ini banyak sekali sahabat budaya. Jadi ada dua nih ya negara dengan fans terbanyak, ada Argentina dan juga Brasil sahabat budaya. Jadi kalau salah satu timnya yang kalah pasti akan sunyi ya, setara rame lagi sahabat budaya. Jadi doakan ya, semoga Brasil dan Argentina ini juga bisa melaju sampai ke babak final ya, biar pendukung juga makin rame ya dalam memeriahkan Piala Dunia 2026 ya. Informasi nanti Tora hadirkan untuk sahabat budaya, pastikan selalu bersama dengan Pro4 Ternate Suara Budaya Kiraha.

0: Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pariwisata Republik Indonesia pada Kamis 11 Juni 2026. Agenda tersebut bertujuan memperkuat koordinasi pengembangan pariwisata daerah melalui penyelenggaraan event dan pembangunan infrastruktur destinasi wisata. Kunjungan ini dipimpin Wakil Bupati Pulau Morotai Rio Christian Pawane bersama Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali. Rombongan turut didampingi pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Muhammad Taina serta sejumlah pejabat daerah lainnya. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah memaparkan berbagai agenda pembangunan sektor pariwisata yang tengah dipersiapkan. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat posisi Pulau Morotai sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional ke depan, ya. Di mana pemerintah daerah menegaskan komitmen mempercepat pembangunan pariwisata melalui penguatan event dan peningkatan kualitas destinasi wisata. Selain itu juga, sahabat budaya, pembangunan infrastruktur ini sebagai pendukung serta meningkatkan aksesibilitas menjadi bagian penting dalam program pengembangan daerah. Salah satu agenda yang mendapat perhatian khusus adalah pelaksanaan Festival Morotai yang akan dijadwalkan berlangsung Agustus mendatang. Kegiatan ini telah masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara 2026 sebagai ajang promosi pariwisata nasional, ya, di mana Festival Morotai ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Pulau Morotai secara signifikan, ya. Dan keberadaan festival juga dinilai penting dalam memperkenalkan potensi wisata daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Pertemuan tersebut dihadiri PLT Deputi Event Daerah Kementerian Pariwisata Reza Fahlevi bersama sejumlah pejabat terkait, ya. Hadir pula Kepala Bidang Promosi dan Kementerian Eni Kumiarti serta Ketua Tim Kerja Event Daerah. Dalam kesempatan itu, Reza Fahlevi menyampaikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memajukan sektor pariwisata, ya. Dan menurutnya langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wisata secara berkelanjutan. Selain membahas penyelenggaraan event, rombongan Pulau Morotai juga melakukan pertemuan dengan pejabat kementerian pariwisata lainnya. Pertemuan tersebut membahas pengembangan amenitas dan aksesibilitas, ya, destinasi wisata di kawasan Indonesia Timur secara menyeluruh. Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali memaparkan sejumlah usulan pengembangan infrastruktur melalui program hibah luar negeri, di mana program tersebut direncanakan melalui Kementerian Pariwisata pada tahun 2027 untuk mendukung sektor pariwisata daerah. Usulan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memperkuat akses menuju destinasi wisata unggulan Morotai. Peningkatan amenitas dan aksesibilitas dinilai penting, ya, untuk menunjang kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke daerah, di mana Kementerian Pariwisata juga menyambut positif berbagai langkah yang dilakukan pemerintah Pulau Morotai dalam pengembangan pariwisata. Penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan mempercepat kemajuan sektor pariwisata secara berkelanjutan. Dan melalui kolaborasi ini, Pulau Morotai diharapkan semakin dikenal sebagai destinasi unggulan nasional di kawasan timur Indonesia. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat secara langsung.
0: Ternate, suara budaya Kieraha.

Bon Mayo merupakan sebuah gerak dari tari topeng yang dalam istilah orang Gamrange, topeng yang digunakan disebut Jokaiba. Tarian ini mengisahkan tentang pasukan armada perang Gamrange yang pemberani dan selalu tampil di depan. Dalam sejarahnya menceritakan tentang keberanian orang Gamrange pada saat itu dalam melakukan pelayaran melintasi lautan dari bumi Gamrange melewati beberapa pulau atau lautan bebas menuju Cirebon untuk membantu Raja Cirebon melawan penjajah Belanda hingga berhasil dengan kemenangan dan kembali ke bumi Gamrange yaitu Maba, Patani, dan Weda. Istilah Bon Mayo berasal dari dua kata yakni Bon dan Mayo. Kata Bon adalah kependekan dari kata Cirebon yakni kota Cirebon. Kata Mayo adalah sebuah istilah atau julukan berasal dari bahasa Tidore yakni Kaso Mayoma yang berarti laki-laki kuat atau

Tepat pukul 12.34 menit waktu Indonesia Timur, saatnya Tora ikuti Kumandang Ajan Juhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Juhur.

apapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian

0: Ritual Kolano Uci Sabea atau turunnya Sultan ke Masjid adalah ritual yang dilakukan oleh Sultan dan masyarakat Ternate yang bermakna turunnya Sultan ke Masjid untuk melaksanakan sholat dan berdoa. Ini adalah pesona religi menarik dan berbeda dengan kesultanan lainnya di Indonesia. Karena dalam prosesi ini, Sang Sultan ditandu dan dikawal masyarakat adat Ternate dari Kedaton menuju Masjid Kesultanan. Usai melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, Sultan akan kembali ke Kedaton dengan ditandu seperti ketika keberangkatannya ke masjid. Di Kedaton, Sultan dan Permaisuri akan memanjatkan doa di ruangan khusus, tepatnya di atas makam para leluhur. Usai berdoa, Sultan dan Permaisuri akan menerima rakyatnya untuk bertemu dan bersalaman. Dalam satu tahun, ritual Kolano Uci Sabea dilaksanakan 4 kali, yakni pada malam kunut, malam Lailatul Qadar, serta Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ritual ini dilaksanakan secara turun-temurun oleh setiap Sultan Ternate hingga kini.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Sio Sirom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia RRI.

Syukur Fudoran terus bersama dengan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Ya sahabat budaya, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan Torang siang hari ini ya. Semoga hari ini selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan untuk keluarga tercinta ya. Baik sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai resmi menerima sertifikat indikasi geografis untuk kelapa Bido Morotai. Ini diselenggarakan pada Jumat 12 Juni 2026 ya. Pengakuan ini menegaskan bahwa identitas sekaligus keaslian komoditas unggulan daerah yang telah berkembang selama bertahun-tahun lamanya. Sertifikat indikasi geografis diserahkan Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas kepada Wakil Bupati Pulau Morotai Rio Christian Pawane. Penyerahan berlangsung di kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara dan turut disaksikan Gubernur Maluku Utara. Acara tersebut juga dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia Niko Avinta bersama sejumlah pejabat terkait. Momen penyerahan menjadi tonggak penting bagi penguatan perlindungan komoditas khas daerah Morotai secara berkelanjutan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pulau Morotai Tahmid Bilo menjelaskan proses pengusulan berlangsung cukup panjang. Ya sahabat budaya, menurutnya pengajuan indikasi geografis kelapa Bido pertama kali dilakukan pemerintah daerah sejak tahun 2018 silam. Tahmid mengatakan sertifikat indikasi geografis memiliki peran penting dalam melindungi produk khas daerah dari berbagai klaim ya. Selain itu, pengakuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah serta daya saing komoditas unggulan daerah. Sahabat budaya, sertifikat tersebut menjadi bukti resmi bahwa kelapa Bido memiliki karakteristik khas yang berasal dari Morotai, di mana pengakuan hukum tersebut sekaligus memperkuat posisi komoditas lokal dalam persaingan pasar yang semakin berkembang. Tahmid menyampaikan pengakuan indikasi geografis diharapkan memberikan manfaat ekonomi berlebih bagi masyarakat ya, di mana manfaat tersebut terutama dirasakan petani dan pelaku usaha lokal yang selama ini mengembangkan kelapa Bido. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia atas dukungan diberikan ya. Pendampingan selama proses pengajuan dinilai berperan penting hingga terbitnya sertifikat indikasi geografis kelapa Bido Morotai.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
1: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
2: Intermezzo.
3: Yohasi Wonopli Mekobabso. 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: hop.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
4: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari beberapa suku ini, yang sebagian suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini, dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi, masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebutkan orang suku ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya, kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka, pegangan bagian bawah itu dari kerang itu, dia tak iris. Nah, di sini itu bilang bulu tui itu, bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam, sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga, sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual, atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Belum bikin makanan itu, ada di makanan juga makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suah itu, empat suku tadi itu. Buaya suah Sanila bernama buaya mata oga tubana. Suah Kedafota, dompi nama itu buaya juanga kailupa atau buaya putih itu. Sedangkan suah Lidamona ada dua yang dompi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngile dan tiga mata oga. Sedangkan suah Pahli, jadi dompi buaya itu bernama mata oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat suah itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

pendengar, berikut tips jika terjadi angin kencang atau cuaca buruk saat Anda berada di dalam rumah. Yang pertama, pilih ruangan di bagian tengah rumah. Cari tempat yang jauh dari jendela, pintu kaca, atau area terbuka. Ruangan tengah seperti kamar tanpa jendela, ruangan keluarga, atau lorong dalam rumah adalah pilihan terbaik. Yang kedua, jauhkan diri dari jendela dan kaca. Kaca bisa pecah karena tekanan angin atau benda terlempar. Segera menjauh dari area jendela dan tutup dengan tirai tebal jika memungkinkan. Ketiga, lindungi kepala dan tubuh. Gunakan bantal, helm, atau benda pelindung lainnya untuk melindungi kepala dari benda jatuh atau pecahan. Jika ada kasur tipis atau selimut tebal, gunakan sebagai pelindung tambahan. Keempat, matikan listrik jika situasi makin buruk. Putuskan aliran listrik untuk mencegah korsleting atau kebakaran akibat sambaran petir atau angin kencang. Yang kelima, hindari area dekat atap dan genteng. Angin kencang dapat merusak atap. Jika terdengar suara genteng bergerak atau jatuh, pindah ke ruangan bawah atau ruangan dengan struktur lebih kuat. Yang keenam, tetap di lantai bawah. Kalau rumah bertingkat, turun ke lantai satu. Lantai bawah lebih aman dari resiko atap roboh atau tiupan angin langsung. Ketujuh, jauhi perabot besar. Jangan berlindung dekat lemari besar, rak, atau benda tinggi yang bisa roboh. Kedelapan, siapkan penerangan cadangan. Gunakan senter, bukan lilin, untuk menghindari resiko kebakaran saat angin kencang. Kesembilan, tetap mendengarkan informasi resmi. Gunakan radio, handphone, atau alat komunikasi lain untuk mengikuti update cuaca dari BMKG, BPBD, atau radio lokal. Terakhir, jangan keluar rumah bila tidak darurat. Tinggal di dalam rumah lebih aman selama struktur bangunan masih kuat dan stabil. Keluar hanya jika disuruh evakuasi atau rumah sudah

Masih bersama dengan Tasnim siang hari ini sahabat budaya sampai nanti di jam 5 sore ya. Terhadirkan informasi di mana mahasiswa Institut Teknologi Bandung menghadirkan inovasi helm pintar berbasis teknologi untuk meningkatkan keselamatan berkendara di jalan raya. Inovasi ini lahir dari keprihatinan terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas akibat fenomena microslip sahabat budaya. Produk tersebut diberi nama Sadar Helmet yang dirancang mendeteksi tanda kantuk pengendara secara dini ya. Di mana pengembang berasal dari kelompok Ikonik yang terdiri dari mahasiswa program studi teknik industri angkatan 2023. Mereka mengembangkan teknologi ini sebagai respon terhadap resiko kehilangan kesadaran sesaat saat berkendara sahabat budaya. Nah, di mana microslip diketahui menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan karena terjadi tanpa disadari pengendara ya. Sadar Helmet mengintegrasikan berbagai sensor canggih untuk memantau kondisi fisiologis serta pergerakan kepala pengendara, di mana sensor yang digunakan ini meliputi fotopletismografi ya, akselerometer sahabat budaya, serta giroskop untuk membaca data secara real time ya. Teknologi ini memungkinkan sistem mengendali perubahan kondisi tubuh yang mengindikasikan kelelahan atau kantuk sahabat budaya. Selain itu, perangkat ini memanfaatkan Internet of Things dan machine learning ya untuk mengolah data secara akurat. Data yang diproses mencakup detak jantung, variabilitas detak jantung hingga pola gerakan kepala pengguna. Pendekatan sensor fusion digunakan untuk meningkatkan akurasi deteksi dibandingkan metode konvensional sebelumnya. Sahabat budaya, keunggulan lain dari Sadar Helmet ini adalah fleksibilitas pemasangan pada helm standar tanpa mengubah struktur utama. Perangkat ini dirancang kompatibel dengan helm berstandar nasional Indonesia sehingga tetap memenuhi aspek keselamatan ya. Hal tersebut menjadi nilai tambah karena inovasi dapat diterapkan tanpa memerlukan produk helm baru secara khusus. Inovasi ini tidak hanya berfokus pada teknologi tetapi juga pada aspek preventif keselamatan berkendara masyarakat ya, di mana deteksi dini terhadap kantuk diharapkan mampu mengurangi potensi kecelakaan yang kerap terjadi di jalan raya. Pendekatan ini sejalan dengan upaya peningkatan kesadaran keselamatan melalui pemanfaatan teknologi digital terkini. Atas inovasi ini, sahabat budaya tim Ikonik berhasil meraih prestasi dalam ajang kompetisi keselamatan tingkat nasional. Mereka meraih juara kedua pada Smart Safety Competition atau SASEKOM 2026 yang diselenggarakan di Semarang. Ajang ini merupakan kompetisi yang diinisiasi oleh OS Forum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Dan capaian ini menjadi bukti bahwa inovasi mahasiswa mampu memberikan solusi nyata terhadap persoalan keselamatan publik, di mana pengembangan teknologi berbasis riset di perguruan tinggi dinilai berperan penting dalam menjawab tantangan masa depan. Dan ke depan sahabat budaya, inovasi seperti Sadar Helmet diharapkan dapat dikembangkan lebih luas dan diimplementasikan secara nasional.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama.

Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

Suara Budaya Kierahan.

Syukur dofud orang terus bersama dengan Prempa Ternate, suara budaya Kiraha. Sahabat budaya, pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya terang bergabung bersama dengan Perempat RRI Jakarta. Dari studio Perempat Ternate kami sampaikan selamat mengikuti.

Gubernur DKI Jakarta Rano Karno melakukan flag off lomba lari kategori maraton event BTN Jakarta International Marathon 2026 di Silang Barat Monumen Nasional Gambir Jakarta Pusat Minggu hari ini. Tercatat sekitar 8.200 pelari dari 55 negara ikut meramaikan lomba maraton yang finish di Gelora Bung Karno ini. Rano Karno mengatakan bahwa suksesnya kegiatan lomba lari bertaraf internasional ini sekaligus menjadi bukti bahwa Jakarta kondusif dan tetap dinamis. Dan diharapkan agenda lari internasional BTN Jakim bisa menjadi kalender rutin yang terus berkembang, tidak hanya memeriahkan dan memperkuat branding kota, dan juga bisa menjadi kegiatan bertaraf internasional yang menghadirkan banyak peserta dan mendatangkan nilai ekonomis. Beralih ke informasi yang lain, Sinarmas selain melalui BSD City kembali menambah fasilitas rekreasi bagi warga dan masyarakat sekitar. Kali ini perusahaan menghadirkan destinasi wisata bertema peternakan bernama Dairyland at Heira BSD. Hasil kerjasama antara PT Wisata Sapta Pesona dan PT Sinar Mitbana Mas. Penandatanganan kerjasama dilakukan pada 20 Mei 2026 lalu di Heira Marketing Gallery BSD City oleh Presiden Direktur PT Sinar Mitbana Mas Daisuke Kobayashi, Vice President Direktur PT Sinar Mitbana Mas Theodore Tenoch, serta Direktur PT Wisata Sapta Pesona Yosua Lestianto Gunawan. Dairyland at Heira BSD ini akan menjadi destinasi wisata bertema peternakan pertama di kawasan BSD City. Mengusung konsep Joyful Place for Everyone, taman ini dirancang sebagai tempat rekreasi keluarga yang memadukan unsur hiburan dan edukasi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14.

Suara Budaya Jakarta, Ipang hore-hore dengan Markipi, Markite ngopi. Kalau jam segini udah mulai ngantuk, butuh kopi tuh kayaknya. Kopi dingin enak kali ya, Bompo ya. Tapi kalau ayah sih karena belum makan, jadi belum berani ngopi ya. Ntar ada-ada sore kali ya. Bompo yang lagi nyantai, yang lagi menikmati sepoi-sepoi angin, dikata lagi di pantai kali ya. Tapi kalau ngomongin soal pantai, Ancol mau gratis nih ya Bompo, karena ada rangka ulang tahun Jakarta ya. Informasi lengkapnya bakal ayah kasih habis yang berikut ini ya, tetap di mari aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam paket acara Future Budaya. Edisi kali ini kita akan mengangkat topik tentang kiprah seorang seniman yang berasal dari Tanah Gayo bernama Ibrahim.

0: sopo jala kopo ulos tariri ujang.
1: Ibrahim Kadir lahir di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 31 Desember 1942. Bakat seni Ibrahim Kadir sudah terlihat sejak usia dini. Dia mulai bergabung

0: menyanyikan syair-syair didong untuk grupnya. Dia menjadi anak yang menonjol karena bakat seni yang dia miliki. Saat beranjak dewasa, Ibrahim Kadir semakin banyak menciptakan syair-syair dan lagu-lagu didong. Dia akhirnya membentuk klop atau grup dalam bahasa Gayo yang bernama Didong Arika Bujang sebagai grup didong yang berasal dari Kampung Kemili. Kala itu, Ibrahim Kadir sudah bersekolah di SGB 4 Takengon atau pendidikan yang setingkat dengan SMP. Dia tercatat pernah menempuh pendidikan di SR 1 Takengon, SGB 4 Takengon, dan SGA 1 Takengon, dan menamatkannya pada tahun 1968.
1: Nama saya Ibrahim kan, saya Kadir, saya ulama dipanggil Ibrahim Kadir. Saya lahir tahun 42, tanggalnya nggak tahu ya, di sebuah rumah tinggi, kalau dikatakan orang sekarang ini kan rumah kayu gitu.
2: Didong merupakan salah satu kesenian tradisional Gayo yang bisa dianggap atau disebut sebagai varian dari nyanyian rakyat atau folk song ya. Digelar dalam bentuk pertandingan antara dua grup. Pemeran yang paling penting di dalam didong disebut Ceh. Dia harus mampu memimpin grupnya gitu agar semangat.

0: mumpuni di bidang seni, kemudian membuat pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengirimnya untuk menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1971. Sosok Ibrahim Kadir tak terpisahkan dari karya besar perfilman Indonesia, peraih Piala Citra tahun 1988 sebagai film nasional terbaik yang mengangkat kisah perjuangan Cuk Nyakdin di Aceh. Ibrahim Kadir merupakan satu-satunya putra daerah yang ikut berperan dalam film tersebut. Dia memerankan sosok sang penyair. Totalitas di bidang seni telah mengantarkan Ibrahim Kadir meraih berbagai penghargaan, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Berikut kita dengarkan penuturan dari Profesor Dr. M. Yunus Melalatoa, seorang guru besar antropolog Universitas Indonesia yang juga merupakan putra Gayo dan sahabat dekat dari Ibrahim Kadir.
1: Bulan purnama, purnama leganjil suerah, suerah siwel semelah, semelah iwan lauk gelem terhitam.
2: Ibrahim Kadir dalam usia yang amat masih belia ya, umur 10 tahun kalau tidak salah, dia sudah menciptakan sebuah karya didong ya, karya didong dalam arti lirik dan melodinya. Dan kebeliaannya itu menyebabkan karya pertamanya itu kurang memasarkan gitu ya. Tetapi kemudian 25 atau 30 tahun kemudian orang kembali terkejut setelah mendengar ulang karyanya itu, sehingga karya 30 tahun 20 tahun yang lalu itu menjadi populer di telinga masyarakat Gayo gitu.
1: Belum muda ke kulau tawar enam mah muda dari gua gwe lu genaru iwan kestar takkan berangkat campur rata pigi entah belum gerenguk mulintang naramu halang gali niate terih takut terdebat ni gelumang laut ngetenang abane janteke cak cak gum langkah serapan cak cak gum langkah salah salah salah amurebek iwane cak cak gum langkah serapan cak cak gum langkah salah salah amurebek iwane

Pada tahun 1981, Ibrahim Kadir menciptakan karya tari massal untuk ditampilkan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-12 tingkat nasional yang kala itu berlangsung di Kota Banda Aceh. Dia juga dipercaya untuk mendesain tari massal yang dipertunjukkan di Padang, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 1983. Tercatat, seniman Gayo ini menyimpan sebanyak 50 lembar piagam penghargaan yang pernah diterimanya selama berkiprah di dunia seni. Seluruhnya masih tersimpan rapi di rumahnya di kawasan Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Ibrahim Kadir juga pernah bertugas sebagai pegawai di Dinas Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah hingga memasuki masa pensiun. Seniman ini sekarang menjalani hari-hari tuanya bersama istrinya dalam sebuah keluarga sederhana yang berada di kawasan Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah.

0: Megerbas Tari Tari Ria Tari Ria.
1: Demikian tadi paket acara Feature Budaya produksi RRI Takengon yang mengangkat topik tentang kiprah seorang seniman dari Tanah Gayo yang bernama Ibrahim Kadir. Terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dagari linga heula hak biak kampung jarak nanggari linga. Prompat FM.

Pompo, bentar lagi Jakarta ulang tahun ke 499. Rangkaian acaranya juga udah dari kemarin rame ya. Ada apa namanya? Ada Jakarta Future Festival. Terus nanti juga bakal ada Jakarta Great Sale, macam-macam deh. Oh iya, Jakarta Fair juga udah dimulai ya sebagai bagian dari rangkaian ulang tahun Jakarta. Nah, ini juga menjadi bagian untuk memberikan kebahagiaan dalam perayaan ke-499 HUT Jakarta. PT Pembangunan Jaya Ancol memberikan kado istimewa untuk masyarakat dengan program gratis masuk Ancol sepanjang hari yang bakal diberlakukan khusus di tanggal 22, 27 sampai 28 Juni, Abang Po. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Syahmudrian Lubis, mengatakan bahwa program ini adalah bentuk apresiasi dan upaya Ancol sebagai ruang publik kebanggaan Jakarta untuk menghadirkan kebahagiaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan menurutnya, Ancol hadir menjadi tempat bagi masyarakat untuk menciptakan momen berharga bareng keluarga, sahabat, sampai orang-orang terdekat di tengah pesona pesisir ibu kota. Jadi selama 3 hari tersebut, pemegang KTP atau KIA Jakarta bisa dah menikmati Ancol Taman Impian secara gratis mulai pukul 5 pagi sampai jam 11 malam. Jadi program ini mencakup tiket masuk kawasan Ancol ya, dan tidak termasuk tiket kendaraan maupun tiket wahana atau unit rekreasi lainnya.

0: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita nggak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Suara Budaya Jakarta.

Rapat Suara Budaya Jakarta ya Bang Po. Kita sebagai warga Jakarta kudu yang namanya patuh berlalu lintas, kagak cuma sekedar pakai atributnya aja nih, kayak pakai helm gitu ya, tapi juga surat-suratnya juga kudu lengkap gitu. Nah buat Abang Po yang surat izin mengemudinya udah kudu diurus atau mau bikin, nih sekarang ada SIM digital Abang Po. Bahkan gak sampai 5 menit katanya udah beres tanpa dikenai biaya speser pun. Surat izin mengemudi sekarang kan udah digital ya. Ini berkat SIM digital, Abang Po jadi gak perlu khawatir kalau kartu SIM tertinggal di rumah ketika ada pemeriksaan. Abang Po kudu harus menunjukkan SIM digital yang udah di aplikasi digital Korlantas gitu Abang Po. Kayak model KTP digital juga gitu. Nah SIM digital ini juga dilengkapi dengan barcode, jadi petugas bisa mindai untuk kebutuhan pemeriksaan. Jadi gak kudu bawa fisiknya gitu. Nah bagaimana ini cara aktivasi SIM digital? Yang pasti pertama unduh dulu ya, download dulu aplikasinya Digital Korlantas Polri di Play Store atau App Store. Terus registrasi menggunakan nomor handphone, lakukan verifikasi IKTP, pilih SIM nasional di halaman utama, lalu klik digitalisasi. Abis itu pindahin deh tuh kartu SIM atau masukkan nomor SIM dan golongan SIM. Nah, habis itu SIM digital bakal muncul di halaman utama aplikasi. Abang Po juga bisa mengaktivasi lebih dari satu SIM di aplikasi tersebut. Berbeda dengan sekedar foto SIM di galeri handphone yang selama ini dianggap gak sah gitu ya. Nah, SIM digital ini memiliki barcode khusus yang bersifat dinamis dan terenkripsi gitu Abang Po. Jadi, ayo dah yang belum punya SIM digital bisa dibikin nih Abang Po ya. Buat Abang Po yang suka lupaan gitu ya. Kadang-kadang kan suka kelupaan bawa SIM lagi berkendara. Nah nanti kalau udah punya SIM digital jadi enak, gak perlu bawa fisiknya, tinggal nunjukin aja aplikasinya.

0: Matur ah.
1: Eh Lingling, gue perhatiin dari tadi lu mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lu?
2: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
1: Seru sih seru. Eh tapi lu masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lu dulu tuh.
2: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
1: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih warga Betawi malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
2: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
1: Ya elah, justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lu nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
2: Iya, bener juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
1: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri. Taunya budaya luar doang.
2: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri. Biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu. Minimal kali super kali ya.
1: Lo ada-ada aja. Gitu dong, Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
3: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, ketua komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

15 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur, sahabat budaya Torah ikuti kumandang azan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada sore hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar.

tadinya mata, mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah SWT.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tabia Sebajo, sahabat budaya. Toram aku dapat lagi di acara kesayangan Toram bersama Toram Badandut, Dandut Toram punya. Sore hari ini bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 5 sore, sahabat budaya. Iya, jangan tunggu lama-lama sahabat budaya lah. Cepat-cepat sudah bergabung sore hari ini ya. Jangan sampai tara bisa masuk ya, karena banyak sekali yang mencoba untuk bergabung sore hari ini ya. Dan silakan di 3126518 0821952666695 ya, dan juga di WhatsApp 0853 9853 3951. Baik, Toran terima dulu yang bergabung sore ini. Ya, ada siapa dan di mana? Halo, Toram Badandut.
1: Iya, halo, selamat sore, assalamualaikum, Toram Badandut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dandut Toram punya. Dari Dika di Taliabu, betul?
1: Iya, benar, Kak.
0: Oke, baik. Iya, betul sekali. Bagaimana kabarnya sore ini, Dika?
1: Iya, bersore ini secara hatiku lagi panas.
0: Oh, panas ya di sana di Taliabu.
1: Panas hati, bukan panas hati, Kak. Panas
0: cuaca. Panas cuaca kan. Ya. Oke, baik. Jangan sampai panas hati ya, bahaya, bisa terbakar dalam. Ya. Nanti jadinya panas dalam ya.
1: Iya, kalau panas hati gabung aja di Brown Pantera di Ternate.
0: Iya, baik. Mau dengar lagu apa sore ini, Dika?
1: Lagunya dari siapa ya, saya Kakak? Ada Nona Noni, boleh?
0: Nona Noni, boleh. Siap, judulnya apa nih?
1: Kamu mikirin RRI.
0: Mikirin siapa? Mikirin kamu?
1: Mikirin RRI. Penyanyi RRI, bahkan orang Jambi.
0: Nona Noni ya.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Oke, silakan.
1: Iya, salam yang pertama buat Katasmin yang lagi bertugas. Selamat bertugas, akal ada peraturannya juga, salam sehat. Pertama keluarga di rumah dan semua guru RRI Ternate. Terus salam buat Bang Adi Cakrenate di Jambi. Salam sayang paling sayang, salam sehat lagi monitor. Terus Bunda Ustazah, salam sayang juga. Desari, Bang Ono, Ibu Farida, Kak Ayu Masohi, Ibu Natalia, Ciguria, Bunda Sofia juga, Mama Ibra bersama Pak Haji, Bang Nasun, Pak Widi, Bang Tahir, Bang Yasin, Bang Neko Amokoai, Bang Abdul, Pak Suwiono, Bang Abdul di Tiduri, dan semuanya aja tambah terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Lagu spesialis buat orang Jambi. Ayo di dalam, Kak, nyambo.
2: Halo, Bang Taslim, selamat sore, abangku.
0: Ya, selamat sore, Bang Andi.
2: Apa kabar, abang?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat di sini. Di sana bagaimana kabarnya?
2: Suasana panas sekali, tapi kepala saya dingin.
0: Oke, siap. Salam-salamnya juga, silakan menyapa dulu untuk perempat Ternate.
2: Ya, salamnya terima kasih Dika Senggolannya, salam sehat, salam sayang selalu di sana. Semoga Dika baik-baik saja bersama keluarga besarnya, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Bunda Natalia, Kak Esther, Rita, Enia yang juga ada di Manado, Ibu Farida, Bunda Ustazah. Ya, buat Bang Taslim, salam sehat, salam bahagia.
0: Oke, okay, siap.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke, okay, siap.
2: Aku enggak bisa lagu, ambil lagu.
0: Ya, tidak bisa. Baik ya.
2: Oke, okay. Terima kasih ya, Bang.
0: Oke, okay, siap dari Dika dan juga Bang Andi di Jambi, sahabat budaya. Toran terima lagi yang bergabung sore ini. Halo, Toran Badandut. Oh, terputus sahabat budaya. Bisa dicoba lagi sahabat budaya di 3126518 ya. Di 0821952666695. Di WhatsApp sahabat budaya 0853 9853 3951 ya. Tadi di Taliabu dan juga di Jambi cuacanya cerah ya. Sama halnya juga di Ternate, cuaca cerah ceria gitu ya sahabat budaya untuk sore hari ini ya. Sembari Anda yang lagi menikmati minum teh sore bersama dengan keluarga tercinta, tetap sehat, bahagia, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik sahabat budaya, dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya yang telah menunaikan ibadah sholat asar ya, semoga amal ibadah sholat asar yang dikerjakan hari ini mendapat pahala serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, Tora sudah dapat satu lagu tadi ya dari Dika. Requestannya ada Mikirin Kamu dari Nona Noni. Dan berikutnya sahabat budaya, Tora masih hadirkan untuk Noni yang mau bergabung ya di 3126518, 08219526695, dan juga WhatsApp 0853-9853-3951. Sampai nanti di jam 5 sore sahabat budaya, jangan sampai ketinggalan dan juga tidak bergabung nantinya. Pas di akhir baru bisa bergabung, itu sudah apa namanya ya, sudah lewat durasi gitu ya. Ya, dan selamat sore, selamat bergabung untuk Ngoni semua sahabat budaya yang baru saja menyalakan radio ya, bergabung di 95,1 FM, aplikasi RRI Digital, dan juga lewat streamingnya Perempat Ternate ya. Dan selama Piala Dunia sahabat budaya, Tora akan selalu hadirkan ragam informasi terkait dengan Piala Dunia dan juga menyiarkan secara langsung Piala Dunia melalui Pro 1 RRI Ternate ya. Baik, Toran terima yang bergabung sore ini, ada siapa dan di mana? Ya, halo Toran Badandut.
3: Halo, Dandut Toran punya.
0: Dandut Toran punya. Toran pe Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya.
3: Ya.
0: Sehat Ko Ai?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Di sini juga sehat-sehat Ko Ai. Keluarga di sana bagaimana? Sehat? Bagaimana Ko Ai?
3: Cuacanya cerah-cerah.
0: Oke, cerah-cerah. Keluarga bagaimana di sana, Kuai? Sudah kembali di rumah?
3: Semuanya.
0: Oh, alhamdulillah sehat-sehat kalau begitu. Ada menu sore hari ini apa, Kuai? Boleh tahu?
3: Ini saja dengan pisang goreng.
0: Oke, siap. Selamat menikmati, Kuai dan keluarga. Mau dengar lagu apa nih, Kuai, sore ini?
3: Mau dengar dari Hamdan AT, Hidup Pas-Pasan.
0: Oh, Hidup Pas-Pasan, Hamdan AT.
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Salam pertama, salam hormat buat Bang Taslim, bareng operator juga, harapan sehat selalu. Terus ada Bang Din, Ipin, Buce, Bang Abdu juga di Tidore, semuanya harapan sehat selalu.
0: Amin.
3: Oh, ada Masyad, Bung Tahir, Bung Atus juga. Ada Bang Yasin, Bang Mama Ulfa, ada Bung Otis. Ada juga Cimini, harapan sehat. Di utara ada Ma Indah, ada Bunda Ida juga, harapan sehat. Pak Lero, ada Dika juga, Tila Abu. Bunda Yes, Nona Sika, Bunda Natalia juga, harapan sehat. Ada Purnama Sari, ada Bunda Farida, Sari juga di Banjarmasin, ada Bang Rahim, Cigu juga, Andi di Batam, Andi di Jambi juga, ada Pak Junaidi di Ambon, sehat selalu. Oke,
0: siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya, sahabat budaya. Ya, semoga sehat selalu Ko Ai bersama dengan keluarga di rumah ya, dan bahagia selalu di sana. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat budaya, so ada dua lagu ya, Toran dengarkan dulu. Lagu yang pertama ada Nona Noni dengan Mikirin Kamu ya. Berikutnya ada Hamdan ATT dengan Hidup Pas-Pasan, requestan dari Ko Ai. Dan Nona Noni Mikirin Kamu, requestan dari Dika di Italia, Bu. Ya, Tora akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Toram Badandut, Dandut Toram Punya.

0: orang Badangdut.
1: Balik lagi di Toram Badandut dan Dut Toram Punya, sahabat budaya. Selamat bergabung untuk Dora semua yang baru bergabung sore hari ini, sahabat budaya. Toram sudah hadirkan ya lagu-lagu requestan tadi, ada dari Tidore Koai dan juga dari Talia Budika ya, sahabat budaya. Semoga bisa menghibur Dora semua sore hari ini. Dan waktu kita tersisa 30 menit lagi ya dalam program Toram Badandut, sahabat budaya. Ya, jadi sahabat budaya juga bisa kembali bergabung bersama dengan Torang. Daringkan di 3126518, 0821952666695 sahabat budaya. Di line WhatsApp boleh 0853-9853-3951 ya. Sore hari ini sahabat budaya selamat menjalankan aktivitasnya, selamat menikmati akhir pekannya sahabat budaya, dan selamat menikmati minum teh sore juga bersama dengan keluarga tercinta. Semoga selalu bahagia dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, masih Toram buka untuk jalur telepon sahabat budaya di 3126518 ya, 0821952666695. Di WhatsApp 0853-9853-3951. Tersisa beberapa menit ya, sekitar 20 menitan sahabat budaya, untuk Anda bisa bergabung bersama dengan Torang sore hari ini ya. Requestan lagu, lagu-lagu dandut ya, dan juga salam-salam untuk keluarga tercintanya. Saya mencoba hadirkan lagu ini, semoga bisa terhibur ya untuk Dora semua, dengan Maggie Jet, Seribu Benang Cinta. Okay, tapi sudah ada penelpon yang bergabung, Torang terima dulu ya sahabat budaya. Sore ini ada siapa dan di mana? Halo, Torang Badandut.
2: Dandut Torang Punya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Sore ini sehatkah?
2: Sehat,
1: selamat
2: siang.
1: Alhamdulillah. Cuaca aman?
2: Cuaca aman aja, cuma itu tidak menentu.
1: Ah, iya begitu.
2: Kadang-kadang cerah, kadang-kadang mendung, kadang-kadang hujan.
1: Kadang hujan.
2: Bagaimana di Siraha?
1: Di Ternate lagi cerah ceria nih, Bung Abdurrahim.
2: Oh, begitu.
1: Kalau lagunya mau lagu apa sore hari ini?
2: Suratan Diri.
1: Suratan Diri, penyanyinya siapa?
2: Ria Amelia.
1: Oh, Ria Amelia, Suratan Diri. Oke, baiklah, mau salam-salam dulu Bung Abdurrahim.
2: Salamnya kepada teman-teman pendengar RRI Perompet Ternate. Antara lain ya, ada Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Aki Gali. Kemudian ada Ustaz Saida. Berikutnya ada Pak Junedi di Ambon, ada Andi Alparis di Baca, Boy di Pintar Jaya-Jaya Cidore, ada Marsia di Halmahera Barat, Ratem, Iving di Jailolo. Berikutnya Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Berikutnya ada Purnama Sari di Pantai Bahari, oleh Wali Mandar, Sulawesi Barat. Pak Andi Caksawinata di Jambi, Pak Andi di Batam, dan semua teman-teman pendengar RRI Perompet Ternate di mana pun berada. Saya sama semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan buat us nih.
1: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Di belakangnya Bung Abdurrahim, Torang terima lagi. Ada sapa deng di mana? Halo, Torang Badandut.
3: Assalamualaikum. Badandut tentunya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi di Ambon Manise.
3: Ya,
1: oke sih ya. Bagaimana kabar hari ini Pak Junaidi?
3: Ya, sama-sama bertanya. Ini cerah ceria, suasana.
1: Oke sih ya. Piala Dunia tadi nonton apa nih? Brasil deng Maroko.
3: Jerman.
1: Oh, Piala Dunia Jerman.
3: Yo.
1: Oke sih ya. Berarti Pak Junaidi dukung Jerman nih yang akan juara Piala Dunia.
3: Semalam bermain.
1: Oke siap. Deng Tasnim, Pak Junaidi. Lagunya mau lagu apa nih Pak Junaidi sore ini?
3: Hancur dari Sugiarto itu Sugiarto.
1: Hancur, bagaimana so hancur nih? Hancur apa nih? Hancur harapan, hancur hatiku.
3: Hancur harapan.
1: Hancur harapan. Aduh, hancur harapan ya. Oke, dari Rita Sugiarto. Salam-salam dulu, silakan Pak Junaidi.
3: Berapa orang masuk?
1: Tadi ada Dika, ada Bang Andi, ada Ko Ai, ada Bung Abdurrahim, dan Pak Junaidi.
3: Oke, terima kasih banyak, Bu Taslim. Harapan sehat bersama keluarga ya.
1: Amin.
3: Happy Sunday. Kita mau kirim salam ku sama ku Ai Padim, Bung Ipin juga, Abdurrahim juga ya. Abdurrahim ya di Kertanegara ya.
1: Iya siap.
3: Dan Pak Abdul juga yang ada di Turere, selamat siang dan harapan sehat. Pak Buce juga, Pak Acim di Mangga Dua, selamat siang, harapan sehat. Andi Batam, Purnama Sari juga, ada Fim Farida juga, ada siapa, Ibu Ida Toloko, Ibu Farida, Ibu Tegale, Ibu Farida juga, Ibu Mama Ida juga. Kulaba, selamat diharapkan. Pak Bungono juga ya nih, Almahera Barat ya, Haji Jakfar juga pun tahir, selamat ya, anak Eslore dan selamat ya, Leo juga di sana, Bunda Els juga di Manado, Fika juga di Manado, selamat ya, selamat ya. Siapa selupa yang ada di Cukuria juga di Jakarta ya, selamat ya, dan harapan ya. Itu dulu kata Tasmin, ada lagu toh?
1: Ada lagunya.
3: Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Pak Junaidi di Ambon, sahabat budaya. Nah, sekedar info sahabat budaya dari Mama Eba ya, untuk semua fans RRI Ternate, untuk orang sama-sama mendoakan ke Pak Haji Halil ya, karena beliau lagi sakit dan sekarang lagi di opname di rumah sakit, sahabat budaya. Jadi orang mohon doanya ya, semoga Pak Haji Halil cepat sembuh, diangkat penyakitnya dan bisa kembali berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik, orang terima lagi yang bergabung sore ini, ada siapa dan di mana? Halo, Torong Badandut. Ya, dengan siapa di mana?
0: Sahabatku.
1: Oh, ini Torampe orang Toloat, Bung Dim. Kabarnya sehat?
0: Sehat selalu.
1: Alhamdulillah, di sini juga sehat-sehat. Kabar balik sehat-sehat juga di sini, Bung Dim.
0: Kuat nih.
1: Ya, Bung Dim. Tapi untuk lagunya sudah ada dua lagu ya, mau Torang putarkan. Mau ikutan saja? Ada Suratan Diri dari Ria Amelia, kemudian Hancur dari Rita Sugiarto, Harapan Hampa gitu.
0: Itu siapa punya request lagu yang kedua?
1: Lagu yang kedua Pak Junaidi, lagu yang pertama ada Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara.
0: Lagu yang kedua, yang Hancur tadi.
1: Oke, siap. Mau salam-salam dulu, silakan.
0: Hancur hatiku.
1: Oh, begitu. Semoga bisa cepat pulih ya. Salam-salam dulu, silakan.
0: Oke, senam pertama buat Bung Narsa dan Mas Peter, semoga selalu menjaga umur. Dan buat teman-teman fans, semua berdoa supaya Azalil cepat sembuh, supaya kembali di rumah, berkumpul dengan keluarga. Dan buat Pak Yasin bin Mama Ulfa, dan buat Mama Indah di Sengajaki.

0: Natalia, Bunda S, Nana Fika, dan Bunda S Cerlita di Manado sana sini dan semua lambatnya masing-masing. Dan lagu ini terlebih nanti buat diri saya sendiri karena saya sendiri, karena saya sekarang dari dulu sampai sekarang saya hancur sekali. Oke, terima kasih.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Bung Dim di Tidore Toloa Sahabat Budaya. Toran dengarkan dulu suratan diri dari Ria Amelia, requestan dari Bung Abdurrahim di Kota Kartanegara. Berikutnya ada Hancur Harapan Hampa gitu ya, dari Rita Sugiarto Sahabat Budaya. Toran akan kembali sesaat lagi, tetap di acara Torang Badandut, Dandut Torang Punya.
2: Torang Badandut, Dangdut Torang.

Orang Badangdut.

0: Dangdut. Dangdut torang punya.
1: Kembali lagi bersama dengan Tasnim di Toramba Dando, Dando Toramba punya sahabat budaya. Syukur dofu dorang semua yang masih setia mendengarkan siaran Proempa Ternate ya di acara Toramba Dando sore hari ini. Dan sahabat budaya terasa hadirkan ngoni pe lagu requestan, semoga bisa menghibur dorang semua sore hari ini ya. Yang lagi menjalankan aktivitas hari ini dan juga menikmati hari akhir pekan ya sahabat budaya, dan yang lagi juga menikmati hidangan sore hari ini, semoga semua bahagia ya bersama dengan keluarga. Baik sahabat budaya, ya lagu terakhir nanti saya pilihkan ya karena torang sudah di penghujung acara. Syukur dofu semuanya so bagabung sore hari ini. Semoga dora semua sehat selalu yang so mendengarkan siaran Proempat Ternate ya. Baik yang mendengarkan di 95,1 di aplikasi RRI Digital juga ya, ataupun di streamingnya Proempat RRI Ternate sahabat budaya. Dan sahabat budaya juga bisa mendengarkan siaran langsung Piala Dunia di Pro 1 RRI Ternate ya, karena Tora akan terus menghadirkan siaran langsung Piala Dunia selama sampai mendapatkan juaranya gitu ya sahabat budaya. Selama masih ada Piala Dunia, selama itu juga RRI akan mensiarkan langsung ya siaran Piala Dunia, dan juga informasi-informasi terkait dengan Piala Dunia Tora akan hadirkan untuk dorang semua di Pro 1, Pro 2 maupun di Pro 4 RRI Ternate ya. Dan sahabat budaya, di kiraha malam selanjutnya akan ada Atora Malan yang akan bertemu sahabat budaya di kiraha malam sampai nanti di jam 12 malam ya. Tora yang bertugas di kiraha siang serta kiraha sore dan di acara Toramba Dandut mohon pamit undur diri dari ruang dengar sahabat budaya. Sampai Toramba kudapa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, tabiyyah subajo.

kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompa.

Ini dari Bernadia dengan untungnya hidup terus berjalan ya pendengar ya. Tamat sudah kalau nggak jalan ya. Masih di Ternate sore Anda kali ini pendengar ya. Dan sudah jam 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Ada yang jalan-jalan sore nggak sih jam-jam segini? Ada kayaknya, ada di depan RRI di kawasan mana itu ya, Lapangan Salero sudah ada tuh beberapa warga masyarakat yang sedang jalan-jalan sore, mendengar ya. Pagi nggak sempat mungkin, jadi ngambil sorenya itu nggak apa-apa sih, yang penting nggak capek dan besok bisa kembali beraktivitas kan mendengar ya. Besok hari aktif, hari Senin, hari yang cukup padat, hari yang cukup panjang dan hari yang cukup melelahkan bagi sebagian orang, ya nggak sih? Jajan sore olahraga, jajan sore itu maksudnya. Dan ada selamat sore Mama Indah ya. Tadi nggak sempat gabung ya di 100% Indonesia ya, tapi sempat pantau, nggak apa-apa. Ya pasti pendengar masih ada beberapa lagu-lagu lainnya yang kami hadirkan untuk Anda. Tapi pastikan tetap memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda nanti dalam penyampaian warta sore. Anda bisa mendapatkan beragam informasi terkait dengan upaya menjaring talenta muda di bidang seni dan sastra. Ini terus dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara ya. Ada Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FS3N tingkat provinsi. Jadi ada ratusan siswa dari berbagai daerah yang sudah yang akan berkompetisi untuk memperebutkan kesempatan mewakili Maluku Utara di ajang nasional. Keren ya. Selain itu juga pendengar, KONI Halmahera Timur meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Porprov ke-5 di tahun ini 2026 ya, karena memang evaluasi ini dinilai penting guna memperbaiki kualitas pertandingan dan menjaga kepercayaan seluruh insan olahraga. Nah, nanti informasi tersebut selengkapnya Anda bisa mengikuti, mendapatkan, dan mendengarkan di Warta Sore Pro 1 RRI Ternate pun. Ada beberapa info atau berita-berita lainnya akan ngikutin pendengar ya, yang juga akan dibagikan untuk Anda di Ternate Sore dalam penyampaian Warta Sore. Kata mereka ini berlebihan. Kalau kata Anda?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ini dari wayang, kok wayang sih? Salah ya. Bukan wayang pendengar ya, kangen band ya dengan Pujaan Hati. Dan membawa kita ke menit yang ke-32 dari jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Selamat sore sekali lagi untuk Anda yang masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda ya kali ini ya mendengar ya. Sudah pantau dari siang tadi? Dan bertahan sampai saat ini, kalau Om Jojo biasanya jam 6 sore, sebelum jam 6 sudah apa standby di depan radio. Nah, Mama Indah ini kemana-mana berkalungkan radio. Selamat sore Mama Indah, JJS terus ya. Sore ini JJS-nya kemana? Wayang. Iya ada loh, ada band wayang loh. Gimana sih Mama Indah ini sembarangan bicaranya. Ada, yuk deh pendengar kabar dari portal RRI.co.id. Kalau lagunya, kalau band wayang itu apa ya, dongeng sebelum tidur. Nah inget gak lagu itu, nanti cariin ya. Biar gak diketawain sayanya gitu. Ada band wayang. Mama Indah ini gimana sih? deh, oke, okay. Mana tadi ya? Yuk, tak cariin Mama Indah, jangan khawatir, tak carikan, pasti dapat. Ini loh, setelah ini ya, tak putar lagunya Mama Indah ya, dijamin jam berapa ini langsung nanti pengen tidur langsung kan. Oh besok malam ya requestnya ya, besok malam ya. Nah kita ke portal Co-ID terlebih dahulu pendengar, ada kabar ya. Oh enggak, yang tadi aja deh, dua warta berita tadi terkait dengan Koni Haltim yang minta adanya evaluasi menyeluruh ya dalam pelaksanaan Porprov ke-5 di Maluku Utara tahun 2026 ini. Selain itu juga ada kabar upaya menjaring talenta muda di bidang seni dan sastra dalam FS2N tingkat provinsi. Ini juga nanti akan terlaksana. Selain itu juga dalam penyampaian warta sore juga mendengar, nanti Anda bisa dapatkan berita atau informasi terkait Universitas Muhammadiyah yang mewisudakan sebanyak 372 lulusan. Jadi ada 372 sarjana baru dan pasca sarjana ya. Kemarin ya wisudanya ya. Oke, dan pun UMU ternyata juga memberikan penegasan atau menegaskan komitmennya dalam mengembangkan program studi, peningkatan akreditasi, dan perluasan akses beasiswa bagi mahasiswa berprestasi ya. Selain itu juga Menteri Hukum RI pendengar Bapak Supratman Andi Aidgas juga sempat meresmikan gedung baru kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Maluku Utara dan berharap ada peningkatan pelayanan hukum. Gedungnya baru, peningkatan pelayanan juga harus meningkat. Itu sih harapan beliau. Kira-kira bisa enggak sih Kemenkum Maluku Utara mengabulkan permintaannya Pak Menteri? Bisa ya. Bisalah, pasti bisa ya pendengar ya. Ada kabar juga dari anggota DPRD Maluku Utara Bapak Irfan Sukunai ya, yang mendorong Gubernur Maluku Utara Ibu Shirley untuk segera menata dan mengamankan seluruh aset milik Pemprov di Sovivi ya. Itu berita-berita yang bisa Anda ikuti nanti. Selengkapnya Anda bisa tetap pantau, tetap mendengarkan Pro 1. Nanti bisa Anda ikuti dalam penyampaian warta sore. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Mama Indah, dengar lagunya spesial buat Mama Indah.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Upaya menjaring talenta muda di bidang seni dan sastra terus dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara. Melalui Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FS3N tingkat provinsi, ratusan siswa dari berbagai daerah berkompetisi untuk memperebutkan kesempatan mewakili Maluku Utara di ajang nasional. Kodi Halmahera Timur meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Porprov 5 Maluku Utara 2026. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memperbaiki kualitas pertandingan dan menjaga kepercayaan seluruh insan olahraga. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancari Lai Maba di 88,5 MHz, serta pemancari Lai Morota di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Minggu 14 Juni 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama, saudara, upaya menjaring talenta muda di bidang seni dan sastra terus dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara. Melalui Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FS3N tingkat provinsi, ratusan siswa dari berbagai daerah berkompetisi untuk memperebutkan kesempatan mewakili Maluku Utara di ajang nasional. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Lomba tingkat provinsi ini, di mana kita akan seleksi peserta kita yang akan mewakili Maluku Utara untuk mengikuti lomba tingkat nasional.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara menggelar Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat provinsi tahun 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Aula SMA Negeri 5 Ternate pada Sabtu pagi dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abu Bakar Abdullah. Acara tersebut dihadiri jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Cabang Dinas, Kepala Sekolah, serta para peserta yang akan berkompetisi pada berbagai cabang lomba seni dan sastra. Dalam kesempatan itu, Abu Bakar Abdullah mengapresiasi meningkatnya jumlah peserta yang mengikuti di festival tahun ini. Berdasarkan data yang terdaftar pada portal penyelenggara, jumlah peserta mencapai 357 siswa. Angka ini meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mengikuti sekitar 100 peserta. Meski demikian, Abu Bakar menilai keterlibatan sekolah dalam ajang ini masih perlu diperluas karena masih terdapat sejumlah satuan pendidikan yang belum berpartisipasi. Menurutnya, kegiatan seni dan sastra tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga berperan penting dalam membangun karakter peserta didik, menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat, serta mengajarkan tata kelola kegiatan yang baik.
1: Ini sudah menaikkan kepesertaan, keaktifan dan keterlibatan pesertanya sudah tinggi, tapi kita targetkan pada tahun depan, ini pun harus tetap ditingkatkan.
2: Abu Bakar menambahkan, jika dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang ada di Maluku Utara, tingkat partisipasi sekolah masih rendah. Karena itu pihaknya akan terus mendorong seluruh satuan pendidikan agar aktif mengikuti berbagai kegiatan yang telah ditetapkan secara nasional. Selain peningkatan partisipasi, Kadikbud juga memberikan perhatian khusus terhadap proses penilaian lomba. Ia mengingatkan seluruh dewan juri untuk bekerja secara profesional dan objektif dalam menentukan para pemenang. Hal ini penting karena para juara yang terpilih nantinya akan menjadi wakil Maluku Utara pada ajang tingkat nasional. Karena itu, proses seleksi harus menghasilkan peserta terbaik yang memiliki kemampuan dan daya saing tinggi.
1: Saya percaya pada lomba tingkat provinsi ini, di mana kita akan seleksi peserta kita yang akan mewakili Maluku Utara untuk mengikuti lomba tingkat nasional, pasti juga akan dikerjakan dengan baik.
2: Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tahun ini bertujuan menjaring bakat-bakat terbaik di bidang seni dan sastra untuk mewakili Maluku Utara pada tingkat nasional. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana pelestarian seni budaya daerah, sekaligus membentuk karakter peserta didik yang kreatif, mandiri, dan memiliki wawasan budaya. Dari total 357 peserta yang terdaftar, sebanyak 234 siswa mengikuti seleksi tingkat kabupaten dan kota. Sementara itu, sebanyak 97 peserta berhasil lolos ke tingkat provinsi dan akan berkompetisi pada 16 cabang lomba yang dipertandingkan. Reporter Wahyu Diah yang melaporkan.
0: Koni Halmahera Timur meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Porprov 5 Maluku Utara 2026. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memperbaiki kualitas pertandingan dan menjaga kepercayaan seluruh insan olahraga. Permintaan itu disampaikan Sekretaris Umum Koni Halmahera Timur, Ashadi Tajuddin, menyusul munculnya sejumlah keberatan dari cabang olahraga. Salah satu yang menjadi perhatian adalah protes Pertina Haltim terkait dengan hasil pertandingan tinju pada Porprov. Ashadi mengatakan keluhan serupa tidak hanya datang dari cabang olahraga tinju selama pelaksanaan Porprov berlangsung. Beberapa cabang olahraga lain juga menyampaikan keberatan terhadap keputusan pertandingan yang mereka jalani. Selain cabang bela diri, Koni Haltim juga menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi pada pertandingan sepak bola. Menurut Ashadi, berbagai kejadian tersebut perlu menjadi bahan perbaikan untuk penyelenggaraan Porprov pada masa mendatang. Koni Haltim juga mendorong pembentukan komisi pertandingan yang bekerja secara independen selama berlangsungnya kejuaraan olahraga. Kehadiran komisi tersebut dianggap penting untuk menjaga objektivitas dalam setiap pengambilan keputusan pertandingan. Ashadi berharap seluruh masukan dari Koni Halmahera Timur dapat menjadi perhatian bagi Koni Provinsi Maluku Utara. Ia menginginkan Porprov menjadi ajang kompetisi yang menjunjung sportivitas, keadilan, dan integritas olahraga secara konsisten. Beralih ke informasi lain. Saudara Universitas Muhammadiyah Maluku Utara atau UMU Ternate memvisuda 372 lulusan program sarjana dan pasca sarjana pada Sabtu 13 Juni 2026. Selain melepas ratusan lulusan, UMU Ternate juga menegaskan komitmennya dalam pengembangan program studi, peningkatan akreditas serta perluasan akses beasiswa bagi mahasiswa berprestasi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Syamsuddin.
3: Universitas Muhammadiyah Maluku Utara UMU Ternate mewisuda sebanyak 372 lulusan program sarjana S1 dan pasca sarjana S2 pada Sabtu 13 Juni kemarin. Ratusan lulusan tersebut terdiri dari 336 sarjana dan 36 pasca sarjana yang berasal dari 8 fakultas dan 13 program studi. Dalam sambutannya, Rektor UMU Ternate Ranita Rope menyampaikan bahwa UMU terus berkembang sejak pertama kali beroperasi dengan hanya 2 program studi, yakni Administrasi Negara dan Matematika. Saat ini, kata Ranita, UMU telah memiliki 8 fakultas jenjang S1 serta program pasca sarjana yang terus bertambah. Rektor juga mengatakan pada tahun akademik 2025-2026, UMU Ternate membuka sejumlah program studi baru, yakni bisnis digital dan gizi untuk jenjang S1, serta kesehatan masyarakat dan ilmu politik untuk jenjang S2.
4: Alhamdulillah, UMU terus bertumbuh. Di tahun 2025-2026, hadir

0: Renita menjelaskan dari total 372 lulusan yang diwisuda, sebanyak 11 orang berhasil meraih predikat cum laude. Ia berharap para lulusan dapat menjadi sumber daya manusia yang mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun nasional. Pada periode kepemimpinannya di tahun 2026 hingga 2030, UMU mengusung gagasan akselerasi, kolaborasi, dan integrasi sebagai fondasi transformasi menuju kampus yang profesional dan berkemajuan. Menurutnya, kemajuan perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh sarana dan sistem akademik, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan dosen serta tenaga kependidikan.
1: Kesejahteraan dosen dan tenaga pendidikan harus ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi pengembangan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Itulah sebabnya dengan berbagai ikhtiar dan keberanian, UMU telah pernah menaikkan kesejahteraan berupa kenaikan gaji 25% dan memberikan gaji 13. Jadi bukan hanya dosen negeri yang memiliki gaji 13, UMU pun punya gaji 13.
0: Selain memperluas akses pendidikan lewat program beasiswa, UMU Ternate juga menargetkan peningkatan mutu akademik. Dalam periode kepemimpinannya saat ini, universitas menargetkan 5 program studi memperoleh peningkatan akreditasi dari peringkat baik sekali menjadi unggul, serta mempersiapkan 2 program studi di bidang teknik dan kesehatan untuk mendapatkan sertifikasi akreditasi internasional. Reporter Turaikia Samsudin melaporkan.
2: Saudara Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas meresmikan gedung baru kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara dan berharap peningkatan pelayanan hukum. Laporan reporter Sofyan Togubu berikut ini.
3: Kantor ini luar biasa, mungkin ini kantor wilayah di Kementerian Hukum yang terbesar kedua.
4: Dalam momentum peresmian gedung baru kantor wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Maluku Utara, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas mendorong pelayanan hukum. Supratman menyebutkan peresmian gedung tersebut menjadi simbol transformasi organisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Selain itu, Supratman juga menilai program hilirisasi di Maluku Utara, termasuk hilirisasi kelapa, sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto karena mampu meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
3: Kantor ini luar biasa, mungkin ini kantor wilayah di Kementerian Hukum yang terbesar kedua. Yang terbesar pertama itu Sulawesi Selatan. Dan jadi saya titip dengan hormat, sekali lagi saya bangga hari ini. Kegiatan hilirisasi yang dilakukan di Maluku Utara, yakni hilirisasi sumber daya yang berupa nikel, dan yang kedua hilirisasi tanaman perkebunan kelapa, itu pasti di samping bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Atas kebijakan Bapak Presiden, Maluku Utara bukan hanya menikmati sendiri, tapi pasti akan menghasilkan devisa yang sangat besar yang kita butuhkan sebagai sebuah bangsa.
4: Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara Budi Aragab Setungkir mengatakan, gedung baru tersebut bukan sekedar bangunan fisik, tetapi menjadi simbol semangat dan komitmen baru dalam meningkatkan pelayanan hukum. Ia juga memaparkan capaian kinerja Kanwil Kemenkum Maluku Utara periode 2025-2026 yang mengalami peningkatan.
5: Gedung baru ini bukan sekedar bangunan fisik, melainkan simbol semangat baru, komitmen baru, dan harapan baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan hadirnya fasilitas yang lebih representatif, diharapkan seluruh jajaran dapat semakin profesional, responsif, dan berintegritas dalam menjalankan tugas fungsi kelembagaan.
4: Momentum peresmian gedung baru diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam kualitas pelayanan hukum di Maluku Utara. Reporter Sofyan Tukubu melaporkan.
2: Sementara itu, saudara anggota DPRD Maluku Utara Irfan Sukunai mendorong Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda untuk segera menata dan mengamankan seluruh aset milik pemerintah provinsi di Sofifi. Selain itu, ia juga meminta instansi vertikal dan perusahaan tambang mulai memusatkan aktivitasnya di ibu kota provinsi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Laporan reporter Wahyu Diyahya berikut ini.
6: vertikal, lembaga vertikal yang ada di Provinsi Maluku Utara untuk dorang bisa datang beraktivitas di Seribu.
7: Anggota DPRD Maluku Utara Irfan Soekonai meminta pemerintah Provinsi Maluku Utara segera melakukan penertiban dan pendataan aset daerah yang berada di Sovivi, khususnya aset berupa tanah dan bangunan. Menurut Irfan, langkah tersebut penting dilakukan sejak dini untuk mencegah munculnya persoalan hukum maupun sengketa kepemilikan aset di masa mendatang. Ia mengingatkan bahkan sejumlah aset pemerintah berpotensi menjadi masalah jika tidak dikelola dan diawasi secara serius. Pernyataan itu disampaikan Irfan kepada RRI usai mengikuti rapat paripurna penyampaian laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah di Sovivi pada Jumat siang. Selain menyoroti persoalan aset, Irfan juga menilai aktivitas pemerintahan di Sovivi belum berjalan optimal. Padahal Sovivi telah resmi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara sejak belasan tahun lalu. Menurutnya, sebagian besar instansi vertikal masih menjalankan aktivitas perkantoran di kota Ternate. Kondisi tersebut membuat perkembangan Sovivi sebagai pusat pemerintahan daerah belum berjalan sesuai harapan. Irfan meminta pemerintah Provinsi Maluku Utara berkoordinasi dengan seluruh lembaga vertikal agar mulai berkantor dan beraktivitas di ibu kota Provinsi Sovivi.
6: Ibu Gubernur sekiranya bisa berkoordinasi dengan para pimpinan vertikal, lembaga vertikal yang ada di Provinsi Maluku Utara, untuk dorang bisa datang beraktivitas di Sovivi.
7: Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menambahkan, apabila sejumlah instansi belum memiliki gedung perkantoran sendiri di Sovivi, pemerintah daerah dapat memanfaatkan aset bangunan yang belum digunakan untuk mendukung operasional sementara. Menurut Irfan, kehadiran instansi vertikal di ibu kota provinsi akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat, mulai dari sektor perdagangan, jasa hingga usaha kecil, selama ini menggantungkan hidup dari perputaran aktivitas pemerintahan. Tak hanya lembaga pemerintah, Irfan juga mendorong perusahaan-perusahaan pertambangan maupun perusahaan lainnya yang beroperasi di Maluku Utara agar membangun kantor perwakilannya di Sovivi. Ia menilai keberadaan kantor perusahaan di ibu kota provinsi akan membuka lapangan kerja baru serta menciptakan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi kawasan
6: di Sovivi, sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Dari sisi ekonomi juga ini bisa tumbuh, bisa terbagi, sehingga Sovivi ini berkembang dapat sejajar dengan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia.
7: Irfan berharap langkah penertiban aset, pemindahan aktivitas instansi vertikal, serta kehadiran kantor perusahaan di Sovivi dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi Sovivi sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
2: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ucapkan dan mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama dengan perakirawan Justia. Silakan informasinya.
8: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Perkesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Meteorologi Sultan Babullah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Minggu 14 Juni 2026. Dengan secara umum kondisi cuaca pada malam hari umumnya berawan dengan potensi hujan dengan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Tobelo, Galela, Malifut, Kao, Ibu KDJ Lolo, Pasile, Maba, Watani, dan sekitarnya. Dan pada dini hari umumnya berawan dengan potensi hujan dengan hingga sedang di wilayah Morotai, Loloda, Ibu Wasile, Mabapatani, GB, dan sekitarnya. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari, umumnya cerah berawan-berawan dan masih ada potensi hujan dengan hingga lebat yang dapat terjadi pada pagi, siang, sore, hingga malam hari. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Dan untuk formasi perakiran tinggal masih diberikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan tinggi gelombang akibat adanya potensi angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Dimana kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggal gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang akan kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Terima kasih para kirawan Justia untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama dengan teknik montase Bung Dani dan juga desk editor Wahyudi Yahya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Mendingan baru saja kita ikuti warta berita sore, dan untuk menanti azan maghrib pada pukul 18:39 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan Quran Surat Al-Imran ayat 130 hingga 138 oleh Haji Maria Ulfa.

0: Prosa tú.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Prosa tú.
2: Kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.
3: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.39 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
4: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: Mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Ahmad Cah Sultan Jalilo. Dengan ini mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara agar selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha melalui FM 95,1 dan RRI Digital. Terima kasih. Syukur dobu-dobu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Kiraha.

Assalamualaikum dan selamat malam Sobat Jong, sahabat budaya. Terang kembali, Pak Kuda, apa lagi di Kiraha Malam ya, untuk edisi siar hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Bersama orang yang bertugas saat ini, saya Atoh Ramalan dan rekan tim TMB Dani Prayoga. Orang kawal sahabat budaya ya, di Kiraha Malam sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program torang hadirkan diawali Sekapur Siri, hadir sekarang sampai tuntas nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya. Habar dokasa, harapan torang semoga sahabat budaya pehabar lahalaha bato. Sahabat budaya dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu bahagia bersama orang terkasih. Baik, dan tentunya di Sekapur Siri deretan lagu-lagu, khususnya lagu-lagu dari Maluku Utara ya, dihadirkan untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya malam ini sambil santai-santai berkumpul dengan keluarga di rumah ataupun yang lagi menikmati makan malam. Tentunya spesial untuk Ngoni, terutama umat muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, kali ini saya hadirkan lagu dari Ambon ya, Maluku, lewat suara dari Yopi Latul Malele, spesial untuk Anda.

0: Enak.
1: Makan apa?
0: Makan boboto nih.
1: Boboto?
0: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
1: Seperti botok dari Jawa.
0: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus.
1: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto.

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai resmi menerima sertifikat indikasi geografis untuk Kelapa Bido Morotai pada Jumat 12 Juni 2020. Pengakuan tersebut menegaskan identitas sekaligus keaslian komoditas unggulan daerah yang telah berkembang selama bertahun-tahun lamanya. Sertifikat indikasi geografis diserahkan Menteri Hukum Republik Indonesia Bapak Supratman Andi Aktas kepada Wakil Bupati Pulau Morotai Bapak Rio Christian Paweni Sabah Budaya. Penyerahan berlangsung di kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara dan turut disaksikan Gubernur Maluku Utara. Acara tersebut juga dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia Bapak Niko Avinta bersama sejumlah pejabat terkait. Momen penyerahan menjadi tonggak penting ya bagi penguatan perlindungan komoditas khas daerah Morotai secara berkelanjutan. Sahabat budaya, proses pengusulan berlangsung cukup panjang. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pulau Morotai Bapak Tamhid Bilo, bahwa pengajuan indikasi geografis Kelapa Bido pertama kali ya dilakukan pemerintah daerah sejak tahun 2018 silam. Ia juga menyampaikan bahwa sertifikat indikasi geografis memiliki peran penting dalam melindungi produk khas daerah dari berbagai klaim. Selain itu, pengakuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah serta daya saing komoditas unggulan daerah. Sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya dan informasi lainnya, Nguni bisa baca maupun update melalui rri.co.id.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: 95,1 FM Rombaternari. Suara Budaya Kiraha.

Sahabat budaya masih di Sekapur Sirih, deretan lagu-lagu dari Indonesia Timur maupun Maluku Utara khususnya. Torang masih hadirkan untuk Ngoni, selamat malam yang baru bergabung. Tentunya torang pe siaran Ngoni juga bisa berdengar melalui aplikasi RRI Digital ya, selain siaran terestrial 95,1 FM. Yang belum punya aplikasi RRI Digital bisa download melalui App Store ataupun juga Google Play Store, sahabat budaya. Dan Ngoni juga baca atau update informasi melalui portal resmi Torang di rri.co.id.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia.

0: Rompa Ternate, suara budaya Kiraha, sahabat budaya, terutama umat muslimin dan muslimat, terang sampaikan untuk waktu kumandang azan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19 lebih 53 waktu Indonesia Timur.
1: Anda sedang

Suara Budaya Kiraha untuk umat muslimin dan muslimat, orang sampaikan selamat menunaikan ibadah salat Isya, semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat budaya, orang sudah di akhir program Sekapur Sirih untuk edisi siar hari Minggu 14 Juni 2026. Saya Atoh Ramalan mohon batabea. Terima kasih syukur dafu atas perhatiannya. Sampai orang baku dapat lagi. Subah jauh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Kiraha.

Malam Brurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Brurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Brurio ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

0: Sukukaha adalah tradisi adat Maluku Utara untuk penghormatan kepada tamu yang baru pertama kali datang ke Ternate sebelum mereka memasuki dan berkelilingi kota Ternate. Jokokaha sendiri memiliki makna filosofi, segenggam rumput Fartago yang diletakkan di atas sebuah piring yang melambangkan bumi dan tumbuh-tumbuhan di Maluku Kieraha ini dijamah dan dijelajahi kedua mempelai. Sebotol air yang disiramkan kepada kaki mempelai melambangkan air, sungai, dan laut di Maluku Kieraha ini dijelajahi oleh kedua mempelai. Pupulaka yaitu beras yang diberi warna putih, kuning, merah, dan hijau yang melambangkan bermacam suku bangsa yang ada di Maluku Kieraha. Semoga menjadi sahabat dan kenalan bagi kedua mempelai.
1: Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Rumpa Ternate Suara Budaya Kiraha masih bersama Atoh Ramalan ditemani rekan tim TMS selaku operator studio dari Prayoga. Ya sahabat, orang masih Batamang Sahabat Budaya di Kiraha Malam. Terima kasih, syukur dofu-dofu tentunya untuk Ngoni yang selalu setia bersama Pro Ampa Ternate, yang saudari tadi badengar maupun baru badengar. Ya selamat badengar Pro Ampa Ternate, selamat datang. Tentunya malam ini Ngoni bisa badengar Pro Ampa Ternate melalui 95,1 FM. Yang mau badengar via siaran terestrial silakan ya, bisa putar Ngoni pi radio, bisa setel 95,1 FM. Ngoni juga bisa badengar via aplikasi. Buat Ngoni yang belum memiliki aplikasinya, bisa download melalui App Store ataupun Google Play Store. Sahabat Budaya juga bisa badengar, baca maupun update informasi melalui rri.co.id. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 20 lebih 28 sahabat budaya. Jelang nanti pada pukul 21 atau jam 9 malam sahabat budaya, deretan lagu-lagu enak torang hadirkan ya untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya malam ini. Sambil santai-santai di rumah berkumpul dengan keluarga maupun yang lagi di luar rumah menikmati dorang pe hari Minggu, yang tentunya bersama dengan keluarga, bersama sahabat begitu ya. Barangkali ada yang baronda alias pasiar, pasiarnya ke atas, ke bawah kalau kadar ya. Pakai motor boleh, pakai oto boleh, jalan kaki apalagi. Wih, mantap sahabat budaya ya. Yang penting hati-hati, terutama yang berkendara nih ya, ekstra hati-hati. Semoga perjalanannya menyenangkan selalu dan juga selamat sampai ke tempat tujuan sahabat budaya. Ngoni bisa share informasi atau cerita malam ini boleh sahabat ya. Saya mengundang Ngoni untuk ikut bergabung melalui telepon saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695. Yang mau gabung lewat WhatsApp juga boleh di 0853985339519.

Pulau Seho adalah cagar alam yang berada di Pulau Seho, Kecamatan Taliabu Barat, Provinsi Maluku Utara. Luas lahan yang digunakan adalah 1.250 hektar yang hampir mencakup seluruh wilayah Pulau Seho. Penetapan cagar alam Pulau Seho berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 492 / KPTS / UM / 1972 tertanggal 14 Oktober 1972. Vegetasi yang ada di cagar alam Pulau Seho meliputi matoa, palem, dan anggrek alam, serta berbagai burung endemik yang hidup di dalam cagar alam Pulau Seho, yaitu kakatua alba, nuri ternate, perkicip violet, dan rangkong. Cagar alam Pulau Seho dikelola dan dimanfaatkan untuk penelitian lapangan terhadap flora maupun fauna yang hidup di dalamnya. Selain itu juga digunakan untuk rekreasi alam yang terbatas. Permasalahan utama di dalam cagar alam Pulau Seho yaitu adanya penebangan liar dan perambahan kawasan hutan oleh masyarakat setempat, serta adanya perburuan liar terhadap satwa secara ilegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino ise prora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: Sini sudah
2: kota-kota
1: Indonesia,
2: Indonesia,
1: kota-kota. Tomalo, saudara-saudara.

Stanley dan Rani Permatasari. Oke, sahabat budaya, lagu lama ya tapi masih sadap kalau orang mendengar, apalagi kalau malam-malam begini kong Mbak Ojek. Begitu ya sahabat budaya. Dia pe lirik juga memang orang harus ambil dia pe hikmah, dia pe pesan moralnya gitu ya. Salah satunya itu dia pe lirik ataupun juga dia pe pesan gitu ya, yang dong bilang untuk apa hidup kaya gitu ya, kalau hidup sengsara, rezeki pasti ada kalau hidup berusaha dan berdoa. Wih, mantap-mantap ya sahabat budaya. Oke, okay, waktu sudah menunjukkan pukul 20.58 saat ini sahabat budaya. Terang hadirkan program Gamam Gaya Malam-Malam untuk segmen musik etnik pada pukul 21 setelah penyampaian kabar kiraha sahabat budaya. Untuk itu tetap mendengar Pro Ampa Ternate, suara budaya kiraha.

Sahabat Budaya, KONI Halmahera Timur meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Porprov 5 Maluku Utara 2026. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memperbaiki kualitas pertandingan dan menjaga kepercayaan seluruh insan olahraga. Permintaan itu disampaikan Sekretaris Umum KONI Halmahera Timur Ashadi Tajuddin menyusul munculnya sejumlah keberatan dari cabang olahraga. Salah satu yang menjadi perhatian adalah protes Pertina Haltim terkait hasil pertandingan tinju pada Porprov. Ashadi juga mengatakan keluhan serupa tidak hanya datang dari cabang olahraga tinju selama pelaksanaan Porprov berlangsung. Beberapa cabang olahraga lain juga menyampaikan keberatan terhadap keputusan pertandingan yang mereka jalani. Selain cabang bela diri, KONI Haltim juga menyoroti sejumlah persoalan yang, ya maksud kami, ada beberapa cabang olahraga yang merasa dirugikan, di antaranya Kempo, Karate, Silat, dan Taekwondo. Karena itu pihaknya meminta KONI Provinsi Maluku Utara melakukan evaluasi terhadap seluruh cabang yang dipertandingkan. Selain cabang bela diri, KONI Haltim juga menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi pada pertandingan sepak bola. Menurut Ashadi, berbagai kejadian tersebut perlu menjadi bahan perbaikan untuk menyelenggarakan Porprov pada masa mendatang. KONI Haltim juga mendorong pembentukan komisi pertandingan yang bekerja secara independen selama berlangsungnya kejuaraan olahraga. Kehadiran komisi tersebut dianggap penting untuk menjaga objektivitas dalam setiap pengambilan keputusan pertandingan. Turang beralih ke kabar selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pariwisata Republik Indonesia pada Kamis 11 Juni 2026. Agenda tersebut bertujuan memperkuat koordinasi pengembangan pariwisata daerah melalui penyelenggaraan event dan pembangunan infrastruktur destinasi wisata. Kunjungan itu dipimpin Wakil Bupati Pulau Morotai Rio Christian Pawane bersama Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali. Rombongan turut didampingi pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pariwisata Muhammad Taena serta sejumlah pejabat daerah lainnya. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah memaparkan berbagai agenda pembangunan sektor pariwisata yang tengah dipersiapkan. Langkah itu diarahkan untuk memperkuat posisi Pulau Morotai sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional ke depan. Pemerintah daerah menegaskan komitmen mempercepat pembangunan pariwisata melalui penguatan event dan peningkatan kualitas destinasi wisata. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung serta peningkatan aksesibilitas menjadi bagian penting dalam program pengembangan daerah. Turang akhiri kabar kieraha pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai turang baku dapat kembali di kabar kieraha pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Tabea subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alifarus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino ise prora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Sahabat Budaya, selanjutnya orang bergabung bersama Pro Ampa Ambon ya untuk mengikuti siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 3 program Budaya Seribu Pulau. Ngoni bisa ikuti melalui Pro Ampa Ternate 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Dari studio Pro Ampa Ternate, orang sampaikan selamat mengikuti.

0: Kiraha.
1: Orange ya. Yeah. Terus dia latar-latar juga ada orange-orange begitu. Nah, atau mau cek ini kira-kira. Oh, ternyata bukan. Belum ya, Bu Saudara. Oh, iya betul. Besok itu ternyata ya jadwalnya itu beda muka sih enggak masih roh Bu Saudara nih. Jerman sebentar melawan Curaçao. Curaçao di besok jam 2 waktu Indonesia Timur ya. Jam 2 waktu Indonesia Timur, jam 2 sebentar malam. Buat penggemar Jerman silakan bersiap-siap. Beta rasa ini orang semua pendukung Jerman, pendukung Belanda, ini semua ada siap-siap. Dong ada belanja-belanja begitu untuk camilan-camilan buat batamang nonton nanti. Terus nanti untuk ke Belanda nanti sebentar akan bermain lawang Jepang. Dong lawan Jepang. Terus nanti di jam 5. Nah, masih jam 5 tapi dia punya euforia itu bersaudara. Itu sampai di sini. Itu tambah lagi dengan angin kencang, ya. Biar angin kencang tapi dong sem pasti yang angin kencang. Pokoknya dong sibuk semua. Ya, beta sem tahu dong sibuk apa, tapi yang jelas ada yang bawa oto open cup di belakang sambil bawa bendera Belanda. Terus apalagi ya saudara, beta tadi sempat lihat ya itu tadi ada warung-warung yang warung yang pajang bendera Belanda, terus ada lagi warung yang ada serba-serba orange, penjualnya pakai baju orange semua, pendukung Belanda. Ya ini untuk menyambut tim kesayangan yang nanti akan main di jam 5 subuh nanti. Iya Mas Saudara, jadi besok tuh hari Senin. Ya, hari Senin beraktivitas. Kita khawatir besok nih sih ada orang yang pikarja. Iya. Beta sentau nanti bagaimana hasilnya antara Jerman dan juga Curaçao, hasilnya seperti apa? Tapi yang jelas mereka main di jam 2 waktu Indonesia Timur, kemudian Belanda versus Jepang di jam 5 hampir siang. Ya, itu informasi buat saudara, buat yang mau bergabung nih katong silakan di 311544. 311544 atau saudara bisa bergabung di nomor WhatsApp seperti biasa nomor WhatsApp. Tahu tuh ada di 081356245887. Oke. Okay? Ya, saudara jampi mana-mana. Karena katong masih di Pro Ampa Matawana dan beta masih akan kembali for saudara semua. Suara yang masuk bergabung di WhatsApp belum? Cek dulu. Belum. Belum ya? Oke. Okay. Katong break dulu sambil tunggu saudara yang mau bergabung nih katong di Matawana Pro Ampa.

saudara pendengar dimanapun buat saudara berada. Salam jumpa kembali dengan Katong di edisi hari ini dalam Lintas Seribu Pulau. Edisi hari ini, hari Minggu, di hari ke-14 bulan Juni 2026. Mbak saudara semua, selamat malam. Program Berjaringan Korwil Nusantara 3 malam hari ini akan menghadirkan RRI Ternate dan juga Somlaki dan RRI Ambon. Kita bersama di Budaya Seribu Pulau edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2026.

Berada dalam budaya seribu pulau ya. Untuk edisi kali ini kita akan menghadirkan topik-topik dari RW, sekali lagi dari RW Ambon, Ternate dan juga Somlaki. Bagaimana cerita dari masing-masing daerah tersebut, saudara? Jampi mana-mana, ketua akan mengawali kebersamaan ketua malam ini dengan ya

0: Dalam kehidupan manusia, tidak akan terlepas dari tradisi dan budaya dalam lingkungan ia berada. Budaya adalah suatu warisan dari leluhur atau nenek moyang kita yang tidak ternilai harganya. Berbagai cara yang dapat dilakukan dalam rangka pelestarian budaya. Namun, yang paling penting adalah harus memiliki dan menumbuhkan kesadaran serta rasa memiliki akan budaya tersebut. Sehingga dengan rasa memiliki serta mencintai budaya akan membuat orang memahami, sehingga budaya akan tetap ada karena pewaris kebudayaan yang akan terus ada, dan salah satunya adalah di negeri Seid dan negeri Ou yang merupakan hubungan ade dan kakak atau orang basudara.
1: Jadi Ou dan Seid itu bukan pela biasa, atau itu satu gandong. Jadi Seid itu ketumpung kakak, ketong ni adik. Nah, ketong dulu sama-sama di sana di sini. Kemudian ketong keluar gitu, merantau istilahnya. Lalu akhirnya ketong menetap di Ou. Lalu kemudian itu diperingati tiap waktu. Sampai dengan saat ini Ou Seid ini sudah sekitar 4 kali. Ketong berkandung dari tahun 56 kalau tidak salah.
0: Hubungan orang basudara atau yang lebih dikenal dengan pela gandong, negeri Ou memiliki hubungan gandong dengan negeri Seid, yang mana hubungan pela gandong ini diikatkan dengan sempe dari negeri Ou dan tidak akan terlepas dari sejarah yang melatar belakangi asal muasal sempe itu sendiri, yang mana berasal dari negeri Seyit, dalam artian bahwa Ou dan Seyit tidak akan dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan gandong ini dibuktikan melalui ritual panas gandong dan kehidupan masyarakat. Kedua negeri yang hidup akur dan berdampingan dalam artian bahwa masyarakat negeri Ou dalam upaya menjaga dan melestarikan Sempe yang merupakan hasil dari hubungan gandong antara Seyit dan Ou ini dibagikan hubungan persaudaraan yang terus terjalin hingga saat ini.
1: Yang pasti kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat positif, sehingga kepada anak muda, ketong juga mengharapkan kalau boleh kegiatan yang positif ini dipelihara, dilestarikan, dan anak muda mesti terlibat sebab dorong yang harus dipersiapkan untuk untuk bisa kemudian melanjutkan apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dilakukan. Dan kepada ketong orang-orang tua juga kita kira harus menyampaikan atau memberikan kepada anak-anak muda itu apa yang sudah dibuat ini merupakan hal yang positif. Jadi orang tua juga punya kewajiban untuk menyampaikan ke anak muda, memberikan ke anak muda hal-hal yang fundamental itu, sehingga anak muda tahu dan anak muda juga punya kewajiban untuk menyerap dari orang tua apa yang sudah dibuat, sehingga dari tahun ke tahun sepanjang masa hal itu dilestarikan dan dia tidak salah gitu. Kira-kira itu yang kita bisa sampaikan di kesempatan ini.
0: Berawal dari segumpal tanah yang diberikan ketika perpisahan dua bersaudara Kapitan Asabate dan Kapitan Asarate yang diolah oleh masyarakat negeri Ong menjadi sempe dan gerabah lainnya dan dilandaskan dengan hubungan pila gandong, sehingga kedua negeri Ou dan Seyit ini selalu menjaga ikatan persaudaraan mereka

kita ralat sadiki tadi tradisi yang katong baru dengar, yaitu budaya panas gandong, bukan tradisi budaya negeri Rutong. Kita minta maaf forba saudara, dan katong masih di program acara malam hari ini, yaitu siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau. Basudara, selanjutnya katong ajak basudara katong menuju ke RRI Ternate. Kali ini katong akan menyimak Museum Rempah Kota Ternate

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, subak, sesalam pendengar juga sahabat Pro Ampa. Terbaku dapat lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau yang disiarkan RRI Sekorwil Nusantara 3, meliputi RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Bula, dan juga RRI Saumlaki. Dan bersama dengan saya Dito Buamona dari kami RRI Ternate akan menghadirkan informasi tentang Museum Rempah Kota Ternate. Informasinya kami akan hadirkan sesaat lagi, jadi tetap bersama kami di acara Budaya Seribu Pulau.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Meski terlihat tua, namun bangunan bercat kuning itu masih nampak kokoh melawan perubahan zaman yang telah berlangsung selama ratusan tahun lamanya. Beberapa gedung yang berada di dalam komplek Benteng Orange peninggalan kolonial yang telah berusia ratusan tahun kini telah berubah fungsi menjadi sebuah museum untuk menggali informasi dan pengetahuan akan gemilangnya perdagangan komoditi rempah di masa lalu serta perkembangan ilmu pengetahuan di dunia.

0: Museum rempah yang berada di pusat kota Ternate, Maluku Utara itu hingga kini tak surut dari para pengunjung. Mereka menyerap berbagai informasi komoditas rempah itu yang sempat mengundang kolonial dari negara Eropa seperti Portugis. Demikian antara lain diungkapkan Kepala Museum Rempah Rinto Tai.
1: Sejarah berdirinya Museum Rempah ini sendiri berdasarkan surat keputusan wali kota saat itu lembaga namanya pengelola UPTD Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Disitulah Museum Rempah didirikan tahun 2015 itu sebagai memanfaatkan sebuah gedung yang dahulunya punya nilai sejarah penting di mana tempat berdomisilinya para gubernur jenderal VOC. Di antaranya adalah Jan Peterson Koen. Nah, kemudian sejak 2015 itulah Museum Rempah difungsikan dengan keterbatasan koleksi, tetapi banyak sekali karena kunjungan yang datang, karena museum itu berada tempatnya sangat strategis di dalam Benteng Oranye sebagai destinasi pariwisata, sehingga animo masyarakat itu memang benar-benar sangat tinggi pada setiap hari, terutama weekend dan lain-lain. Nah, sampai sejauh ini, terutama dengan kebijakan pemerintah kota membuat atau menetapkan city branding atau tematik kota Ternate dengan identitasnya atau city brandingnya adalah kota rempah, maka museum rempah-rempah sangat punya nilai signifikansi sejarah untuk bisa memberikan legitimasi terhadap tematik kota rempah tersebut. Jadi teknik kita adalah menghadirkan langsung koleksi itu seperti kayu manis, cengkeh, dan lain-lain dalam bentuk sebuah ruang tata pamer yang mana diletakkan dalam media seperti toples, kemudian ditulis sehingga pengunjung yang tidak mengetahui apa sih sebenarnya koleksi ini, nah mereka bisa membaca label yang kita tulis seperti kapulaga atau merica atau apapun itu. Nah, tapi semuanya adalah sudah berbentuk bahan kering. Jadi bukan tanaman hidup, tetapi bahan kering. Kita punya konsep nanti akan siapkan juga beberapa tanaman khas rempah, seperti kita buat botani garden di outdoor untuk menghadirkan sesuatu yang menarik. Orang mengenal rempah bukan di toples atau di tempat wadah tertentu, tapi melihat langsung bagaimana budidayanya di alam terbuka.
0: Sebagai Kepala Museum Rempah, Rinto Taib juga mengatakan Museum Rempah tidak hanya bicara terkait romantisme kejayaan masa lalu komoditi rempah, namun yang paling penting yaitu informasi dan edukasi, karena informasi dan edukasi yang akan terus bisa diupdate sesuai perkembangan zaman. Menanggapi keberadaan Museum Rempah, Iki Ruka, seorang pemuda Ternate yang tergabung di dalam komunitas Ternate Creative Space, memiliki kebanggaan akan museum rempah yang berlokasi di kota Ternate. Namun, dia juga berharap museum itu agar lebih ditingkatkan lagi konten atau materi dan media pamernya.
2: Kalau kesan, mungkin pertama ini sebuah kemajuan untuk Ternate. Khususnya kita punya cerita sejarahnya sangat besar, Pak. Mungkin dari seluruh Indonesia punya buku SD SMP itu pasti ada sejarah tentang Ternate. Kalau sebagai anak muda, mungkin ini museum pertama di Ternate ya, setelah Museum Kesultanan. Tapi mungkin ditingkatkan lagi, karena ada beberapa hal yang memang belum ada. Misalkan perjelas silsilah Kesultanan itu mungkin penting jadi sumber, selain menceritakan kan intinya rempah. Namun sebelum ada saat ada rempah itu ada Kesultanan, mungkin sejarah-sejarah itu menarik. Sama mungkin cengkeh dan palahnya ya, sebagai ciri khas rempah itu ditunjukkan biar kita bisa melihat. Dan mungkin ada pemandu yang standby di gedung biar ketika kita datang tidak bingung-bingung dan kita tidak perlu mencari-cari orang untuk bisa menjelaskan hal-hal yang ada di museum.
0: Tidak hanya sekedar informasi dan koleksi rempah, pada museum itu juga terdapat informasi terkait beberapa kesultanan yang ada di Maluku Utara. Sejarah perdagangan rempah di Nusantara, miniatur kapal dagang Belanda atau VOC, alat tukar masa lalu dan beberapa koleksi museum lain yang memiliki informasi terkait rempah dan perdagangan rempah di masa lalu. Terdapat dua bangunan di dalam komplek Benteng Orange yang berlokasi di kota Ternate, Maluku Utara, yang dijadikan sebagai Museum Rempah dan Museum Sejarah Naturalis asal Inggris yang mendunia, Sir Alfred Welles. Bangunan pertama yang merupakan bangunan utama museum berisi koleksi rempah yang di masa lalu sama seperti emas, sehingga menjadi komoditi rebutan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Tidak hanya sekedar informasi dan koleksi rempah, pada museum itu juga terdapat informasi terkait beberapa kesultanan yang ada di Maluku Utara. Sejarah perdagangan rempah di Nusantara, miniatur kapal dagang Belanda atau VOC, alat tukar masa lalu dan beberapa koleksi museum lain yang memiliki informasi terkait rempah dan perdagangan rempah di masa lalu. Terkait sejarah jalur rempah khususnya di Maluku Utara, upaya penyampaian informasi dilakukan dengan media pamer perihal informasi Sir Alfred Welles dalam penjelajahannya di bumi Maluku Kiraha. Sebagai seorang penjelajah dan naturalis, begitu banyak catatan dan dokumentasi yang telah dihasilkan oleh Sir Alfred Welles dalam penjelajahannya. Catatan perjalanan tersebut hingga kini masih bisa ditelusuri di dalam Letter from Ternate dan Malay Archipelago dan menjadi referensi penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Menurut Kepala Museum Rempah, Rinto Taib, catatan dan sampel penelitian yang dikumpulkan Sir Alfred Welles selama di Maluku Utara merupakan sumber inspirasi bagi Charles Darwin dalam membuat tesisnya yang sangat menggemparkan dan kontroversial, yakni teori evolusi Darwin. Selain itu, Ternate tidak hanya dikenal sebagai pusat rempah di Nusantara, namun menjadi epicentrum perkembangan ilmu pengetahuan terutama biologi modern dan sejarah alam. Aidom capile, capile kurado dada. Demikian informasi tentang Museum Rempah Kota Ternate. Semoga bermanfaat. Dari RRI Ternate, saya Dito Buwomona menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subah Jow.
3: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

rekan Dito. Dan Mbak Saudara, dan kabarnya Mbak Saudara masih di Gatong di saat ini dalam program acara di edisi minggu ini, siaran berjaringan budaya seribu pulau, di mana siaran ini disiarkan secara langsung oleh RRI Sekorwil 3, ya, Nusantara 3, yaitu RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Somlakin. Saudara, dimanapun saudara berada, selanjutnya datang ajak saudara menuju ke RRI Somlaki dengan topik yang katong angkat pada kali ini, Mbak Saudara. Kali ini bersama Raffi Revoalu. Dan paket ini juga sekaligus menutup jumpa katong semua di siaran berjaringan budaya Seribu Pulau edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2026.

0: Selamat malam pendengar Sekorwil Nusantara 3 yang berada di RRI Ambon, Hula, Ternate, Tual, dan Somlaki. Jumpa lagi bersama saya Raffi Rifualu dari RRI Somlaki dalam acara siaran budaya Seribu Pulau. Pendengar yang beriman, di malam hari ini saya akan mengangkat topik dengan tema asal-usul Tari Nabar Ila. Tari Nabar Ila adalah kebudayaan orang Tanimbar yang berada di Pulau Tanimbar yang tetap dijaga kelestariannya dari generasi ke generasi karena sudah ada sejak dahulu. Pada hakikatnya, tarian ini adalah ungkapan janji atau pesan tertentu yang memiliki unsur kebaikan bagi masyarakat Tanimbar. Nabar Ila dibuat berdasarkan konsekuensi masyarakat setempat yang bersekutu dan memiliki perjanjian. Bahasa yang digunakan dalam syair Nabar Ila adalah bahasa Fordata Faidida yang menunjukkan identitas orang Tanimbar. Syair ini juga biasa menjadi sarana belajar apabila seorang ingin mengetahui bahasa Fordata Faididat, atau bahasa Fordata adalah bahasa ibu, karena kunci untuk menguasai bahasa tersebut harus berguru dengan seorang ibu. Pendengar yang beriman, nyanyian ini kerap disenandungkan ketika seorang anak duduk di pangkuan ibunya. Masyarakat pasti diberi perintah untuk melantunkan lagu agar anaknya tidak merajuk atau menangis. Lagu ini dipakai untuk membujuk anak kecil dengan menggunakan bahasa Fordata sehingga anak-anak setempat akan tumbuh dengan bahasa tersebut. Tari Nabar Ila dikenal oleh seluruh masyarakat daerah Tanimbar, baik orang Fordata maupun orang Yamdena. Setiap daerah memang memiliki ciri khusus, tetapi pasti ada kesamaan unsur yang menandakan tarian tersebut adalah tarian orang Tanimbar. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, upacara Fangnea Kidabila dalam perspektif budaya Tanimbar adalah salah satu wujud kearifan lokal yang bermakna penguatan terhadap ikatan persaudaraan dan persahabatan antara seluruh penduduk dari dua kampung atau lebih berdasarkan adat. Adapun tujuan dari upacara ini adalah mempersatukan dan memperkokoh hubungan masyarakat Kidabila Keselibur Awai dalam wadah persekutuan sehingga tidak mudah pecah atau rusak. Pendengar, masyarakat Tanimbar mengimplementasikan upacara tersebut dalam bentuk tarian kebanggaan Tanimbar, yaitu Nabar Ila, yang mengisahkan kembali tentang sejarah asal mula dibentuknya persekutuan Kidabila Keselibur Awai antara dua kampung atau lebih. Jadi, kisah tersebut diwujudkan dalam tarian agar seluruh masyarakat memahami karya para leluhur yang telah meletakkan dasar persahabatan dan kekerabatan masyarakat Tanimbar. Pendengar, bentuk kekerabatan Kidabila Keselibur Awai sebagai pranata sosial masyarakat Tanimbar masih ada hingga sekarang. Pada waktu tertentu, kampung-kampung Kidabila Keselibur Berawai mengadakan upacara Fangnea Renevanas untuk menghidupkan memori terhadap karya nenek moyang yang bersifat kolektif. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk membaharui dan menyakralkan hubungan masyarakat sebagai sumber inspirasi, aspirasi, dan motivasi bagi generasi masa kini sehingga warisan budaya tetap lestari. Pendengar yang beriman, Tari Nabar Ila biasa dibawakan oleh wanita dan atau pria yang berumur sekitar 30-50 tahun yang telah mengetahui bahasa daerah Faidida, karena bahasa ini digunakan dalam syair Nabar Ila. Jadi tidak ada batasan usia bagi penari. Para penari wanita lebih terlihat indah ketika menarikan tarian ini karena lekukan tulang belakang hingga bagian pinggul wanita itu indah sehingga tampak sangat lugas dan luwes. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian Nabar Ila adalah 4 buah tifa kecil yang digunakan oleh penari yang memiliki tugas sebagai tival yang berjumlah 4 orang dan 1 tifa babal yang digunakan oleh penari yang bertugas sebagai tabu. Nah pendengar, tidak hanya memakai alat musik tradisional, lagu pengiringi juga memiliki syair yang disampaikan oleh para penari. Syair dalam tarian Nabar Ila yang disampaikan sangat bervariatif dan sesuai dengan substansi acara yang diselenggarakan. Nah pendengar yang budiman, kita akan mendengarkan cuplikan dari seorang tua adat kita. Beliau adalah Bapak Soleh Enus dari Pulau Selaru, Namtabung.
1: Halo, selamat malam Bapak Soleh.
2: Ya, selamat malam. Bagaimana, dari mana ini?
1: Oke, bagaimana kabar dulu Pak Soleh? Baik-baik di Selaru ini ya?
2: Ya, baik-baik sementara. Ada membantu orang punya kesusahan, baik sakit apapun. Lalu ada sementara racik obat untuk mau diatur kalau kering langsung berangkat ke tempat-tempat yang mereka minta obat begitu.
1: Puji Tuhan, Bapak Soleh, terkait di malam ini saya dari RRI Somlaki dalam acara Lintas Budaya 1000 Pulau Sektor Wilayah 3 Maluku. Ya. Dengan apa yang saya mau bicarakan dengan Bapak Soleh, ya, saat ini saya saat ini bersama Bapak Soleh Enus sebagai narasumber. Kali ini ya, Bapak Soleh akan bercerita tentang tarian Nabar Ila yang sementara ngetop dan beredar ngefans banget orang-orang Maluku, orang khususnya orang Tanimbar. Saya ingin bertanya buat Bapak Soleh di malam hari ini, Bapak Soleh bisa bercerita tentang asal usul dan bagaimana hingga tarian Nabar Ila ini bisa dibangkitkan oleh generasi anak-anak Tanimbar. Silakan Bapak Soleh.
2: Ya. Oh, mengenai Nabar Ila untuk set Nabar Wawan ini.
1: Silakan.
2: Khususnya dia punya asal usulnya, ciptanya bagaimana dari Tanimbar ini, asalnya bagaimana dari begitu.
1: Ya, silakan Pak Soleh bisa cerita tentang tarian.
2: Ya, Nabar Ila itu sudah dari sejak leluhur kita itu sudah ada Nabar. Ini yang disebut Nabar Fanewa, Nabar Ila, dan Nabar Prang. Jadi kalau di Nabar Wawan ini setiap kecamatan atau setiap daerah itu Nabar Ila tidak sama. Tapi yang menurut saya bahwa itu tetap nenek moyang itu menciptakan itu Nabar Ila untuk mempersatukan kita dari Pulau Selaru, baik pun juga yang dena dengan itu Fordata. Jadi dorang buat Nabar Ila itu untuk bilang mana dalam tabun umpamanya itu dorang bikin panas pela dengan satu daerah khusus umpamanya di Fordata, berarti dorang masing-masing buat dia punya Nabar Ila itu untuk padukan dengan itu Nabar Ila dari Selar untuk orang buat telah lebih kuat, yang bahasa salah bahasa Fordata bilang manfaat kisilol ini. Jadi Nabar yang dibuat oleh tetenek moyang itu sejak leluhur, tetap yang paling terkenal itu adalah Nabar Ila dari Namtabung.
1: Baik,
2: Jadi kalau yang dena punya mungkin lain, Fornata punya lain, tapi yang baru-baru itu 6 tahun yang mewakili dia berwawan ini untuk mereka pentas itu nambah lagi luar negeri, yaitu di negeri Belanda.
3: Memang.
2: Jadi nabrila itu bukan kata sembarangan. Itu nabrila betul-betul nabar, bikin panas pula betul-betul. Jadi itu kalau pela itu ada pela pela darah dan
3: pela ganda.
2: Pela adik kakak.
3: Oh, adik kakak.
2: Jadi nabrila itu yang memperkuatkan kita dalam persatuan, kita dalam kesatuan, dalam hal untuk adat istiadat. Jadi nabrila sangat itu penting sekali. Jadi kalau sahabat Tamarila dipentaskan di muka forum, tidak seseorang pun juga mau gugat itu Tamarila, karena Tamarila itu sejak leluhur moyang-moyang kita sejak ratusan tahun itu tetenin moyang itu punya ciptaan Tamarila itu. Jadi datang ke masa kita ini anak-anak sekarang yang sendiri yang melatih seluruhnya berwawan untuk Nabrila itu adalah saya sendiri.
3: Bapak Sote.
2: Itu dari TT Nenungan, kita punya TT, itu orang yang ciptakan hidup Nabrila.
0: Pendengar, itulah asal-usul dan sejarah dari Nabrila yang telah kita ketahui sekilas mirip dengan tari Nguri Sumbawa, bukan? Tradisi dan kebudayaan menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Tidak ada ruginya mengetahui budaya masyarakat di Indonesia, karena kita adalah pewaris kebudayaan dan peradaban yang memang berperan melestarikan kekayaan bangsa. Demikian kebersamaan kita melalui siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau dari RRI Somlaki. Bersama saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Raffi Refualu, editing Andersen Kanikir ST, koordinator LPP RRI SP Somlaki, Juni Hehakaya SIKOM, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selamat malam, sampai jumpa.
4: Anda telah mengikuti Lintas Seribu Pulau. Sampai jumpa minggu depan dengan tradisi, adat, dan budaya yang berbeda.

0: sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Perompat RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, Timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia.
1: Musik Malam Pro 4.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao. Dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat, tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Musik Malam Pro 4.

Kokaha adalah tradisi adat Maluku Utara untuk penghormatan kepada tamu yang baru pertama kali datang ke Ternate sebelum mereka memasuki dan berkelilingi kota Ternate. Jokokaha sendiri memiliki makna filosofi, segenggam rumput Fartago yang diletakkan di atas sebuah piring yang melambangkan bumi dan tumbuh-tumbuhan di Maluku Kieraha ini dijamah dan dijelajahi kedua mempelai. Sebotol air yang disiramkan kepada kaki mempelai melambangkan air, sungai, dan laut di Maluku Kieraha ini dijelajahi oleh kedua mempelai. Upulaka yaitu beras yang diberi warna putih, kuning, merah, dan hijau yang melambangkan bermacam suku bangsa yang ada di Maluku Kieraha. Semoga menjadi sahabat dan kenalan bagi kedua mempelai.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Serikat. Stadion dengan kapasitas 72.220 kursi tersebut. Ya baik, saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap untuk memulai jalannya babak pertama, di mana Curaçao pada pagi hari ini turun dengan jersey berwarna biru dengan celana berwarna kuning. Masih kita nantikan, saudara pendengar, babak yang pertama. Sementara tim Jerman seperti biasa menggunakan jersey kebanggaan mereka, yakni putih dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki putih.
1: Wah, pertandingan malam hari ini merupakan laga perdana di grup E Asian Piala Dunia 2026 dan tentunya ini merupakan pertandingan yang sangat penting bagi Jerman maupun Curaçao. Kita ketahui Curaçao ini salah satu tim debutan yang pertama kali tampil di putaran Piala Dunia dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Saat ini tim baru Curaçao sudah melakukan serangan dari sektor tengah namun berhasil mendapatkan oleh Jerman. Terjadi duel seru di lini serang dari Jerman. Jadi pemain Jerman ada yang misal nomor 10 ada Musiala namun berhasil tadi dibendung saja oleh pemain dari Curaçao dan kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam seperti akan dilakukan oleh pemain Jerman. Inilah dia Bruno Bacuna, satu pemain superior dari Curaçao. Dan malam hari ini kita juga bersama dengan komentator kita yang sudah tidak asing lagi dengan Bung Estu. Bung Estu, kalau dari pertemuan Anda bagaimana melihat skema dari statistik nantinya dan formasi yang diterapkan oleh kedua pelatih ini?
2: Ada yang menarik di sini dengan tidak dipakainya Antonio di kiri ya, di belakang, tapi Josep ini tetap menjadi leader bagi Jerman di belakang. Tapi untuk di lini, dari lini depan kita tahu ada Havertz, ada Musiala di sana, ada Sané. Ini pemain-pemain yang sedang on fire dengan tim-tim dengan klub mereka dan nyaris semua pemain dari Jerman tampil pemain utama tampil di pertandingan ini. Oh, serangan tampaknya dari Jerman lawan. Tapi di Curaçao sendiri mereka punya duo pelatih, ada Leandro, ada juga Juninho tanpa beradu dan satu dia kapten. Dan dua-duanya pemain yang berada di daftar top skor karena Rangga salah satu striker mereka tidak di bawah, jadi mereka punya potensi untuk mencetak gol dan menambah poin di game. Yang menarik adalah apakah mereka mampu mengimbangi lini pertahanan Jerman. Ini yang penting karena itu yang salah satu kuncinya. Serangan dari Jerman tampaknya
1: ya, serangan satunya dari Jerman namun berhasil tadi oleh pemain dari Curaçao. Kini justru serangan balik coba dibangun oleh Curaçao dari sektor kiri serang namun tampaknya terjadi duel seru tadi. Maka terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jerman tadi nomor 5 ada Alexander Pavlovic, pemain asal Bayern Munchen ini tampaknya melakukan pelanggaran terhadap pemain Curaçao tadi. Kita lanjutkan dan kembali mulai menggulur dari sektor kanan bertahan Curaçao. Umpan pendek 1-2 saja pemain Curaçao, ada Rotebi umpan saja ke depan mencoba untuk menyusur dari sektor serang dari Curaçao, mencoba untuk membalikkan badan tadi satu pemain dari Curaçao namun masih mampu dibendung oleh pemain dari Jerman. Kini justru Jerman mencoba untuk menyerang serangan dan kini hampir saja tadi kecolongan lini serang Jerman. Menarik ya, bagaimana dalam pertandingan ini menarik terus sekali karena memang Jerman ini kalau secara peringkat ada di peringkat FIFA ranking 10 dan saat ini Jerman tampaknya mencoba untuk membangun serangan kembali melalui konsumsion. Tadi ada sang kapten mereka ada Joshua Kimmich, balik lagi ke belakang ada Jonathan Tah, umpan saja ke depan ada tadi yang tubuh adalah Musiala. Kini kembali serangan dari Jerman dari sektor kanan serang mereka namun terjadi miskomunikasi. Justru kini Curaçao yang Curaçao mencoba untuk membangun serangan namun bisa lagi-lagi gagalkan oleh pemain Jerman.
0: Ya, nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini langsung tampil menggebrak untuk setidaknya bisa membuat gol cepat pada pertandingan pagi hari ini. Dan saat ini saudara pendengar, Jerman berusaha membangun serangan namun berhasil dipatahkan. Serangan balik dilakukan oleh Curaçao namun bola kembali berhasil dicuri. Kali ini Leroy Sané maksudnya menyuruhkan umpan ke depan kepada rekannya, terjadi perebutan bola. Bola kini jatuh di kaki pemain Curaçao.
1: asuh berhasil menguasai bola. Ada dua pemain baru Jerman yang berhasil merebut bola tadi. Joshua Kimmich, sang kapten tadi, terjatuh setelah berusaha merebut bola, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya terjadi lemparan ke dalam, kali ini dari sektor sebelah kanan. Joshua Kimmich, sang kapten yang sudah memiliki pengalaman di beberapa piala dunia, masih Kimmich pendek kepada Jonathan Tah, bertang kepada rekannya dengan nomor punggung 7 Kyle Havertz. Kembalikan bola kepada Joshua Kimmich di lapangan tengah, masih mencari rekannya. Kali ini pemain dengan nomor punggung 23 Felix Mecha masih berusaha menguasai bola. Umpan yang tidak akurat, berusaha dilakukan serangan balik dari Curaçao, namun tidak akurat tadi umpan. Kali ini mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Saat ini Jerman memasuki kotak penalti. Ada Leroy Sané atau sayang sekali Musiala tadi yang berusaha melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti, namun berhasil dikembung tadi oleh tepatnya barisan. Masuk mengagetkan saudara pendengar. Pemain dengan nomor punggung 23 Felix Mecha tadi berhasil mencetak gol tepat pada menit ke-6 di babak yang pertama, memanfaatkan kemelut tadi yang terjadi di dalam kotak penalti, di mana tendangan tadi berusaha dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 10 Jamal Musiala, namun bola rebound tadi mampu dimanfaatkan oleh Felix Mecha menjadi gol yang pertama bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Tendangan keras yang menyasar kanan dari ataupun kiri dari gawang Felix Ellerung dari kiper dari Curaçao. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini gol tepat yang dibuat oleh Jerman pada pertandingan pagi hari ini?
2: Iya, saya melihat ini New Jerman ya, dengan Julian Nagelsmann, pelatih muda yang fenomenal bersama Bayern München. Dan ini menurut saya ini sesuatu yang baru. Even memang lawannya secara kualitas mungkin agak di bawah ya, secara pengalaman juga di situ. Tapi lawannya kan back-back player juga di Eropa, di Turki. Tapi memang secara permainan ini satu duanya cukup bagus banget. Tapi akhirnya kita tendangan, ada lagi serangan.
1: Musiala tadi hampir saja menggandakan keunggulan. Musiala, masih Musiala, umpan kepada Leroy Sané tadi. Masih membentur kaki baru pemain Curaçao.
2: Ya, improvisasi dan energi dari pemain Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz, ini pemain depan yang sangat pemain second line yang bisa mengacak-acak lawan, dan itu terbukti ketika Mecha tadi membuka ruang tembak, akhirnya menekan shooting dengan baik. Tetapi sebelumnya dibuka oleh para pemain depan mereka, Musiala melakukan semacam improvisasi yang membuat lawan, back-back lawan terpana seperti itu, dan ada celah yang bisa diberikan kepada pemain di belakangnya, lalu dilakukan shooting. Dan ini keputusan yang cukup bagus jauh ini, dan memang kelihatan banget memang sejauh ini 7 menit berlangsung dari 8 menit ini Jerman memang bermain tidak dengan lebih santai lah, lebih terbuka, lebih bisa menguasai keadaan. Dan ini menurut saya salah satu hal yang dimiliki mereka, pengalaman mereka, dan ini tentunya menjadi akan menyulitkan bagi Curaçao sendiri.
1: Wah, pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8. Yang Musiala memberikan umpan kepada nomor punggung 3 Felix Mecha, langsung tendangan. Namun bola tipis saja menyamping dari tiang kanan dari gawang yang Curaçao, yang dijaga oleh Ellerung tadi. Tendangan dari nomor punggung 3 tadi Felix Mecha, namun belum memenuhi sasaran dan masih 1-0 bagi keunggulan Jerman. Berkat gol tadi diciptakan oleh Felix Mecha menit ke-6, dan pertandingan pendengar sudah memasuki menit ke-8 menit 36 detik. Saat ini baru sektor kiri serang Jerman. Jerman mendapatkan lemparan ke dalam, nomor punggung 6 Joshua Kimmich sudah memberikan tari lempar saja kepada rekannya Jonathan Tah, mencoba kembali melakukan umpan diagonal. Nomor punggung 18 Nathaniel Brown marik lagi tarik passing ke belakang kepada Nico, umpan ke depan jauh saja Nathan Tah kepada Kehevers, namun bisa dicuri pemain Curaçao. mencoba melihat klub dari sektor kanan serang Kurasov. Namun lagi-lagi itu pengawalan ketat dari pemain Jerman tampaknya sangat sulit bagi Kurasov untuk mencoba membangun serangan. Kini sang kapten Joshua Kimmich menguasai bola, tarik lagi ke belakang kepada Rangga Gunaranta, tarik lagi ke depan Musiala, umpan lagi passing pendek kepada Gunaranta, kepada Kai Havertz, mampu dikuasai sepenuhnya Kai Havertz, kepada Brown dari sektor kiri serang dari Jerman nomor 17, di sana ada Florian Wirtz, namun bisa lagi-lagi diblok oleh pemain belakang dari Kurasov. Kini kembali serangan dimiliki oleh Jerman. Ada Musiala, umpan 1-2 dia kepada rekannya, mencari meliuk-liuk dari sektor dari gawang tendangan, dan masih mampu lagi dibelok oleh pemain dari Kurasov. Dan ini serangan kembali dibangun oleh Jerman, nampaknya setengah lapangan ini menjadi penguasaan Jerman untuk terus menggorbardir ini belakang dari Kurasov. Ini Jerman nomor 5, di sana ada Alexander Pavlovic, umpan pendek saja, nampaknya Jerman bermain cukup tenang dan nyaman setelah unggul 1-0 berkat gol yang diciptakan oleh Felix Mekka. Kini serangan kembali dimiliki oleh Jerman. Ada nomor punggung 19 di sana, langsung shooting down.
3: Lagi-lagi tusukan-tusukan atau kreasi serangan yang dibangun oleh Musiala kembali menciptakan peluang, kali ini dari tendangan Leroy Sané tadi dari luar kotak penalti Kurasov, namun beruntung tendangannya masih melenceng tipis dari sisi sebelah kanan gawang Kurasov yang dijaga oleh Eloy Room. Dan Bung Ustu, Anda melihat seperti apa nih Musiala yang tampil cukup apik nih hingga menit ke 10 babak pertama ini?
2: Yang pasti tiga pemain di belakang Kai Havertz bermain sangat cemerlang, sejauh ini disiplin, mampu mengasuh bola, minumnya bola dengan baik, mereka menjadi membuka jalan bagi lini di belakangnya, mereka menjadi pemain yang menyulitkan bagi Kurasov, dan itu menurut saya salah satu kekuatan penting dari Jerman di pertandingan ini, terutama Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz, mereka bermain sangat disiplin, sangat bagus menjaga bola, tidak pernah kehilangan bola, dan mereka sangat percaya diri sekali dalam pertandingan ini, sehingga hampir setengah lapangan dikuasai, dan ini tentunya membuat mereka semakin bagus.
3: Ada Freddy Beckaran, Mekka lagi,
1: hampir saja Felix Mekka lagi-lagi menciptakan ataupun melakukan tendangan yang kali ini beruntung mampu ditangkap dengan cukup mudah tadi oleh kiper Room baru Kurasov. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-12. Untuk sementara Jerman unggul 1-0 dari lawannya yakni Kurasov melalui gol yang dicetak oleh Felix Mekka tadi. Dan sementara itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini yakni Jalal Jayed dari Maroko nampaknya masih menghentikan sementara, dan saat ini bola sudah kembali bergulir di tengah lapangan pertandingan, kali ini dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Jonathan Tah menguasai bola, masih mencari rekannya, melebar ke sisi sebelah kiri, ada Nico tadi kepada Wirtz, kepada Brown, dikembalikan kepada Nico, masih Nico, kembalikan lagi bola, umpan 1-2 depan kepada Felix, umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya Nico, kepada Brown kali ini di sektor sebelah kiri dari Jerman, kali ini Nico pendek saja kepada Jonathan Tah. Tim Jerman yang kali ini menguasai hingga setengah lapangan pertandingan masih berusaha untuk menciptakan ataupun bisa menggandakan keunggulan mereka. Masih Jerman kali ini saudara pendengar menguasai bola, umpan pendek kepada Kimmich, masih Kimmich, umpan bola ke tengah kepada Nico, kepada Brown berikan bola pendek, melebar ke sektor sebelah kiri, ada Wirtz di sana, masih Wirtz memasuki kotak penalti dari Kurasov, tendangan langsung hampir saja.
2: Ya, ini menarik sekali catatan statistik ya, sampai menit ke 13 menjelang menit 14 ini penguasaan bola jelas, namun Jerman 73 berbanding 23, jauh sekali.
3: buat syutingnya sampai 8 berbanding 2. Bahkan untuk presentasi atau akurasi pasirnya mencapai 91%. Artinya memang Jerman sangat menguasai keadaan, Jerman sangat menguasai keadaan, menguasai kondisi tim, menguasai kondisi permainan, dan mereka juga tidak hanya tidak pernah kehilangan bola. Ini menurut saya memang sangat wajar dari beberapa analisa prediksi bahwa Jerman akan bisa menang dengan skor yang sangat besar, dan semoga Jerman tidak merasa puas dengan 1 atau 2 gol saja, karena ini juga membuat mereka di pertandingan selanjutnya akan lebih mudah seperti itu.
4: Dua elarum untuk gawang dari Kurasau harus ditunggangi. Beberapa kali kerap harus gagalkan peluang dari Jerman, dan kini Jerman kembali membangun serangan baru di belakang mereka. Ada di sana Niko untuk berlari jogging tadi untuk menusuk ke sektor tengah lapangan untuk kembali menggempur pertahanan dari Kurasau. Kini umpan saja ke sektor kanan serang mereka. Ada 19 Lorosanin meluk-luk umpan saja kepada rekannya, ada Meka. Umpan tadi masuknya Meka pada Musiala, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Kurasau. Kini kembali serangan balik dibangun anak dari Kurasau, umpan cepat saja ke sektor kanan, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Jerman. Ada Niko Schotterberg dan Brown juga turut mengantar Niko untuk kembali membangun serangan melalui tendangan ataupun passing pendek-pendek tadi. Baru sektor kanan, sektor kiri juga baru ini serang mereka, yang tentu menjadi salah satu strategi baru Jerman dengan kekuatan dan juga taktik yang memiliki oleh para pemain berpanser ini. Saat ini lontaran ke dalam Kurasau mampu kembali diambil lagi oleh Jerman dan hanya mengasuhkan lemparan ke dalam. Dua inilah pemain dari Kurasau, Gorgon Lokadia, dan satu pemain yang juga menjadi tumpuan bagi lini serang Kurasau Jerman. Ini nomor 15 ada Niko. Coba dua berjalan tanggung burung bola kepada Bunda Danta ke sektor kanan kepada King. Umpan kepada ke Hevers, mencoba pelan-pelan membangun serangan mereka hingga tergantung pertahanan dari Kurasau. Bunda Danta umpan passing pendek kepada Niko, umpan saja 1-2 kepada Meka, kembali kepada Niko, kembali kepada Kimi, merangsuk ke sektor kanan, Kimi langsung umpan ke depan, namun kembali membentur kaki dari pemain Kurasau. Kini kembali Jerman membangun serangan, ada Lorenz Sanin dapat dua ataupun dibangun-bangun dua pemain baru Kurasau tadi dari sektor kanan serang Jerman,
5: dan bola bertepatan dengan perebutan tadi meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan kepada Kurasau. Rangkul baru saja maksudnya terjatuh salah seorang pemain baru Kurasau, Jurgen Lokadia, dilanggar tadi oleh Jonathan Kah. Bola kali ini berada di kaki para pemain dari Kurasau, pemain dengan nomor punggung 21 Tahit Chong tadi masih bermain-main. Kali ini Kurasau di barisan pertahanan mereka turun bola ke belakang kepada Eloy Hung, sang kiper yang pada pertandingan pagi hari ini harus bekerja ekstra keras untuk menggagalkan peluang-peluang yang diciptakan oleh berpanser Jerman. Kali ini dari sektor sebelah kiri Kurasau berusaha membangun serangan kepada Chong, terjatuh Chong, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Meka kepada Tahi Chong.
3: Ya, Tahi Chong ini pemain yang satu-satunya yang lahir dari Kurasau, atau dia pernah juniornya pernah di Manchester-nya itu. Dia salah satu pemain yang berkiprah di Liga Inggris, tetapi memang agak-agak berbeda dengan pemain lain yang besar di Akademi Belanda. Dia besar di tanah kelahirannya, tapi mampu mentransfer jadi salah satu pemain di Kurasau. Tetapi memang sejauh ini peran Tai Chong sebagai second line, pemain yang menghubungkan ke depan, memang sangat minim, karena memang penguasaan bola seluruhnya dikuasai oleh Jerman. Dan menurut saya ini akan terus berlanjut sampai minimal di akhir babak pertama ini, karena memang kalau lihat-lihat hanya kesalahan-kesalahan seperti ini ya yang mungkin bisa membuat Kurasau bisa menguasai bola.
5: Ya, Kurasau kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan crossing. Tai Chong tadi menyundul bola, bakunya masih berhasil direbut, kembali bola jatuh di kaki tendangan langsung. Hampir saja Kurasau tadi mampu mengagetkan pemain kiper veteran Manuel Wuhr. Masih aman Jerman. Dua memasuki menit ke 19. 22 detik. Jerman masih unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Felix Neuker. Kali ini baru sektor sebelah kanan. Joshua Kimmich menguasai bola. Turun umpan pendek kepada Jonathan Tah. Kepada Nico. Nico berikan kepada Brown. Kepada Wilks di sektor sebelah kiri dari Jerman. Kirimkan umpan crossing. Masih belum mampu dimanfaatkan atau terlalu jauh dari kepala Kai Havertz tadi umpan crossing hingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao.
4: Ya, meskipun stadion tampaknya suhu udara mencapai 20 derajat Celcius untuk menjadi suhu udara yang sangat nyaman bagi pemain sebesar untuk bermain, apalagi memang meskipun stadion ini merupakan stadion berkapasitas lebih dari 72.000 penonton dan mendapat dukungan langsung dari mendukung kedua kesebelasan, dan saat ini terjadi pelanggaran seperti yang dilakukan oleh Neuka pemain Jerman yang tadi juga menjadi salah satu pencetak gol perdana bagi Jerman di Piala Dunia 2006. Kini baru sektor kanan Curaçao mencoba bangun

0: terjadi tendangan percobaan dari Jurgen Locati yang gagal, namun dengan cekatan rebound dari Livano Valencia mampu dilesatkan dengan tendangan sepakan keras sehingga menembus gola dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Bung Estu, seperti apa kita melihat gol yang diciptakan oleh Curaçao ini melalui skema bisa dikatakan serangan balik seperti itu, Bung Estu?
1: Iya, satu kata menurut saya yang paling pas adalah lengah. Ya, kelihatan lini belakang dari Jerman lengah. Mereka terlalu asik menyerang, mereka terlalu asik menguasai bola. Mereka lupa bahwa para pemain Curaçao juga masih punya kecepatan, punya serangan balik yang cukup bagus, dan mereka mulai belajar dari tertekan di 10 menit awal tadi. Dan kelihatan sekali beberapa kali pemain dari Jerman, walaupun sebenarnya cukup banyak di sana, tetapi lupa second line dari Curaçao juga bisa menjadi solusi timnya. Dan salah satunya sebuah tendangan dari ini membuat mengagetkan lah ya dengan kondisi seperti ini. Ini memang kelihatan sekali bahwa Jerman terlalu asik mereka menguasai bola, menyerang, menekan, dan mereka lupa bahwa Curaçao masih punya senjata-senjata. Dan akhirnya walaupun sulit, tapi mereka bisa mencetak gol. Dan ini
0: ya, serangan kembali dari Curaçao tadi ya. Curaçao tampaknya apakah terjadi pelanggaran? Iya, kita masih menantikan. Tadi ada gangguan dilakukan oleh pemain Jerman terhadap striker dari Curaçao, Jurgen Locadia. Tampaknya Bung Espo, setelah menyamakan kedudukan, tampaknya motivasi dari Curaçao ini kembali naik ini sepertinya.
1: Iya, yang pasti mereka juga secara percaya makin naik, tetapi mereka juga melihat bahwa ada celah yang bisa mereka lewati, ada celah yang mereka bisa ambil dari permainan Jerman yang sangat ketat dan menguasai keadaan. Tapi akhirnya mereka mampu mencuri celah itu, dan kelengahan para pemain bertahan Jerman dibayar lunas dengan gol yang tercipta oleh pemain bertahan ini, gelandang bertahan sebenarnya di Curaçao. Dan ini menurut saya sebuah hal yang mengagetkan bagi Jerman. Ini pelajaran penting ketika mereka asik menguasai bola, menyerang, bahkan bisa dikatakan hampir 20 menit atau 15 menit awal mereka nyaris setengah lapangan mereka kuasai. Mereka lupa bahwa ada hal-hal yang harus diantisipasi seperti serangan balik dan juga tusukan-tusukan serta permainan dari second line para pemain dari Curaçao yang terbukti baru saja gol penyama tercipta.
2: Ya, tentunya gol ini akan menjadi sejarah bagi dunia persepak bolaan di Curaçao, karena Livano Valencia menjadi orang pertama dari Curaçao yang mencetak gol di Piala Dunia. Dan ini terjadi pada debut Curaçao di Piala Dunia 2026. Bung Estu, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah berlangsung hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi pemain kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari pelatih masing-masing. Dan saat ini saudara pendengar, nampak para supporter dari Curaçao nampak cukup bergembira karena mereka meskipun terus-terusan digempur 7 hari 7 malam, namun mereka mampu mengagetkan Jerman dengan membuat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Livano tadi. Ya, baik saudara pendengar, kita nantikan berlangsungnya kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Nampaknya tadi ada 3 pemain bertahan dari Jerman yang gagal menutup ataupun gagal memblok tendangan dari Livano tadi. Ada Nico, kemudian Jonathan Tah, dan juga Joshua Kimmich. Tendangan keras dari luar kotak penalti, tendangan kaki kiri yang tidak mampu ditepis oleh kiper yang memiliki pengalaman cukup banyak di Piala Dunia, yakni Manuel Neuer. Bersiap-siap Manuel Neuer akan melakukan tendangan gawang. Masih menantikan dimulainya babak ataupun dimulainya pertandingan kembali. Neuer umpan ke depan kepada Nico. Lapangan tengah pertandingan, pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya. Tah mengembalikan bola kepada Nico. lebar ke sisi sebelah kiri, kembalikan bola kepada Nico, pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya, ke belakang kepada Joshua Kimmich, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Leroy Sané tadi, kembalikan bola ke belakang kepada Jonathan Tah, berikan bola kembali kepada Leroy Sané, pendek saja kepada Nico, Jamal Musiala masih menguasai bola. Jamal Musiala meliuk-liuk dia, kirimkan umpan kepada Mecca, kembalikan bola kepada Musiala, masih Musiala, ada dua pemain dari Kurasau yang berusaha merebut bola, namun bola masih dalam penguasaan Musiala, terjatuh Musiala. Kita nantikan apakah kedua pelanggaran yang dilakukan oleh Batuna tadi, nampaknya pelanggaran tadi dilakukan Batuna kepada Jamal Musiala, tendangan bebas dari sisi sebelah kiri gawang Kurasau yang akan dilakukan Leroy Sané dari luar kotak penalti. Maksud kami Joshua Kimmich, sang kapten dari Jerman, bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain yang sudah berada dalam kotak penalti dari Kurasau. Kirimkan umpan. Dua heading tadi yang dilakukan oleh siapa tadi? Brooks nampaknya yang melakukan Nico. Oh ya, Nico. Nampaknya Nico yang sudah maju ke depan dan hanya menjadikan tendangan sudut setelah sundulannya tadi mampu ditepis oleh kiper dari Kurasau, Errol Roop.
3: Sementara itu pendengar yang memasuki menit ke 45 detik saat ini, peluang kembali diperoleh oleh tim Panzer Jerman melalui tendangan cekatan Kogot ataupun semangat pengguru yang akan langsung eksekusi oleh Nathan Lebron dari sisi kiri pertahanan. Kurasa sudah dilakukan pemulut gawang tadi, namun bisa tinggi saja oleh Ele Room menjaga gawang dari Kurasa ini. Kembali lagi peluang dari sektor kanan serang Jerman menurut 17 menit, umpan 1-2 kepada Musiala, namun kembali digagalkan, namun bersepur Lebron, kembali ke mulut gawang, di sana ada Musiala, Musiala masih miring, satu kiri, namun bisa tackle saja tadi bola, mencoba memberikan ruang tembakan, namun dengan cermat, pemain belakang baru Kurasau, nomor punggung 18 ini Armando Obispo.
1: Ya sepertinya para pemain juga menyadari bahwa mereka tidak hanya harus fokus menyerang, tapi juga harus menguasai bola, dan tidak boleh kehilangan bola, karena itu tadi yang membuat mereka colongan.
3: Sudah lakukan ground, masih saja kehebas, ataknya arah bola belum mentarget, tapi nampaknya namun bola kembali menjadi bulu kuning Jerman. Kita di Nico, nampaknya Nico Bungescu juga turut membantu untuk menciptakan peluang juga dari sekian lain.
1: Iya, dari skema corner, back selalu maju untuk memanfaatkan tinggi badan terutama, dan ini tampaknya dilakukan oleh Nico, pemain baru Borussia Dortmund ini, Nico
3: Roots, sektor pertahanan serang Jerman, coba memberikan peluang bagi Kimmich, umpan satu pendek, 1-2, dihapus, kasih dari Kimmich, sektor kanan, Roots, coba untuk melewati satu pemain dari Kurasau, mampu dua Kimmich, melewati dua pemain Kurasau, Leroy Sané mencoba memulaikan umpan, nomor 25, shoot, 3, lagi-lagi tokohnya benteng pertahanan dari Kurasau mampu menggagalkan satu peluang tembakan kiri keras dari pemain Jerman nomor punggung 5 tadi, Alexander Pavlovic. Kini kembali nampaknya Kurasau masih mendapat gempuran dari pemain-pemain dari Jerman. Kini sudah meletakkan tadi bola dengan kaki kanannya di sudut kanan tahanan dari Kurasau, akan mengeksekusi tendangan sudut. Kita melihat ada 5 pemain Jerman di area mulut gawang dari Kurasau. Sudah bersuap-suap unik. Kita masih menantikan, sementara itu penjaga gawang Elorun juga menginstruksikan para pemain Kurasau untuk juga menjaga man-to-man pada pemain. Sudah dilakukan tendangan ke mulut gawang, terjadi dua lisanal, namun masih bisa dihalau oleh pemain-pemain dari Kurasau. Nomor punggung 24 ada De Veron, langsung saja ke depan, yang dituju adalah John Tom gagal tadi Chong, coba 4-1-2 tadi kepada rekannya, namun Chong mampu mencuri, baru pula dari pemain dari Jerman, dari sektor kiri serang Jerman, lagi-lagi nomor punggung 19, Leroy Sané kembali mengamankan bola sepenuhnya untuk Jerman. Pavlovic, umpan lagi kepada Nico, umpan ke kanan kepada Kimmich,
0: langsung mengamankan bola kini ke depan nomor 11 Witz. Dari sektor kanan serang Jerman menusuk tadi, ada Leroy Sané tampaknya melilit itu satu. Oh, kini justru bola dicuri oleh Kurasa, umpan cepat tadi Tahichong. Umpan passing back pass tadi kepada rekannya, namun kembali mampu dicuri pemain Jerman. Dari sektor tengah lapangan pertandingan, kini Jerman membangun serangan, mencoba melakukan gerak kupu tadi. Meka berjalan ya, melihat rekannya teman yang ada di dekatnya untuk memberikan passing. Umpan saja kepada Gunananta, kepada Kimi, lagi serangan dari sektor kanan, nomor 19, Leroy Sané, balik lagi pada Kimi. Masih berjalan dia, masih melihat rekannya yang berdiri kosong, mencoba untuk memberikan umpan ruang. Sudah masih melihat Jerman, ya Musiala, mampu dan bersedia, umpan langsung kepada Meka, namun bisa digagalkan pemain oleh Kurasau. Ini Kurasau, mencoba untuk membangun serangan balik yang cepat tentunya dari sektor tengah pertandingan. Oh, namun bisa lagi-lagi dicoret pemain Jerman. Serangan kini Jerman mencoba melakukan tusukan tadi. Oh, di sana, di sana. Oh, mampu diberi. Oh, satu jumpa lagi. Apa yang terjadi? Tampaknya bertubi-tubi pemain Jerman mencoba untuk memberikan ancaman dari gawang Kurasau tadi. Namun, nomor punggung 24 pemain dari Kurasau, Devi Aran Fonfilo, mampu tadi memblok dengan kakinya. Bagaimanapun itu, ini sepertinya Jerman kembali bangkit dan mencoba menerapkan umpan-umpan passing pendek hingga memberikan ruang bagi para pemain depan.
1: Iya, credit point plus mungkin saya berikan kepada para pemain bertahan dari Kurasau, Fonfilo, maupun pemain yang lain. Dan menurut saya, cara mereka bermain bertahan cukup bagus sekali, dan ini menurut saya yang ini bisa membuat pemain Jerman frustrasi dengan kondisi seperti ini. Apalagi beberapa kali serangan kayak gagal blok maupun terset, bahkan sapuan-sapuan kita cukup bagus. Dan ini menurut saya sesuatu yang mengejutkan bagi Kurasau, dan ternyata ini pertahanan mereka cukup bagus. Meskipun kebobolan dulu, mereka bertahan dengan sangat apik sejauh ini, dan ini mungkin bisa membuat Jerman akan tidak mudah melakukan tusuk-tusukan lagi, termasuk menciptakan peluang dan juga gol.
0: Ya, kali ini saudara pendengar, Joshua kini menguasai bola di luar kotak penalti dari Kurasau, dengan umpan crossing tadi maksudnya kepada Jamal Musiala, namun tidak disambut tadi karena bola terlalu tinggi. Umpan lambung yang dilakukan oleh Joshua kini tadi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kurasau. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 23:45 detik, sementara skor masih sama kuat 1-1. Gol dari Jerman dicetak oleh Felix Meka pada menit ke 17, sementara gol penyamaan kedudukan dicetak oleh Lupano Komensua dari Kurasau pada menit ke 21.
4: Buat gol dari Jerman tepat tadi Bung Perik menit 26 babak pertama. Setelah tadi unggul atas Kurasau, dan kini Kurasau mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Asir Jerman, mencoba untuk membangun serangan pelan-pelan dari sektor lingkaran tengah garis pertandingan. Dan saat ini nomor 10 ada Leandro Matuna coba untuk bermain lebih santai, itu tentunya membuat para rekannya bisa mengambil nafas sedikit setelah tadi terjadi benturan bertubi-tubi dari lini tahan mereka. Dan kini Kurasau masih terus membangun serangan dari Tahichong, tampaknya tadi kembali ke rekannya, langsung ke depan yang dipukul oleh rekannya. Di sana ada nomor punggung 12, tampaknya ada Soji Hansen mencoba untuk melewati satu pemain Jerman. Arkini umpan saja ke belakang tadi, nomor punggung 7 mencoba melewati satu pemain Jerman, langsung ke shooting goal. Sebuah percobaan untuk tendangan langsung tadi, namun bola masih melambung di atas gawang dari Jerman, dijaga oleh Manuel Neuer. Lalu Benino Bakuna yang sejauh ini telah menghasilkan 3 gol bagi Kurasau selama babak kualifikasi Piala Dunia. Dan saat ini Jerman Gunananta coba untuk berikan umpan kepada rekannya Kimi, tarik lagi ke belakang maupun ke kiri. Gunananta masih jogging dia, melihat rekan yang berdiri bebas, tarik lagi kepada rekannya Gunananta. Umpan saja nomor punggung 17 Wolves harus menjemput bola, nampaknya Wolves ini untuk terus membangun serangan yang bisa
3: bisa melahirkan peluang ke Pujana Hanta. Bapak berjalan, sambung melanjutkannya, tarik lagi ke belakang, nomor punggung 5, Pavlovic kini umpan, 1-2 pemain Jerman, mampu, Musiala, dari sektor kiri serang Jerman, kepada Bron, Bron, tarik lagi ke belakang, nomor punggung 5, Pavlovic, kepada Kimi, Kimi umpan ke depan, kepada Pavlovic, mampu menahan, oh. Namun bisa kembali dihalau pemain dari Musiala, lapor ke lepas, langsung ke terang pada,
2: hampir saja tendangan yang dilakukan oleh Kai Havertz tadi, namun mampu ditepis oleh El Rung tadi, hanya menjadikan tendangan sudut yang langsung dilakukan oleh Kai Havertz. Oh, nampaknya asisten wasit mengangkat bendera nampaknya.
1: Ya, bola tadi keluar sedikit keluar ya, jadi harus diulang.
2: Ya,
1: ya yang menarik
2: ya, harus diulang tendangan sudut yang dilakukan oleh Kai Havertz tadi. Berganti kali ini yang akan melakukan tendangan sudut adalah Nathaniel Brown. Bersiap-siap dari sisi sebelah kiri gawang dari Krasau, makanya Brown. Sementara ada 6 pemain dari Jerman yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Krasau. Bersiap-siap, sementara wasit saat ini memanggil Musiala dan Batuna tadi untuk bisa ataupun tidak melakukan tarik menarik. Brown sudah lakukan tendangan sudut, terjadi dual ball. Lagi-lagi lengah tadi, para pemain bertahan dari Curaçao memanfaatkan umpan sudut tadi. Siapakah yang mencetak gol? Nampaknya Pavlovic tadi.
1: Nico Schlotterbeck yang mencetak gol dari belakang. Memang tugas seorang back atau center back biasanya memang memanfaatkan situasi-situasi seperti ini, dan sebuah corner yang sangat pas tadi agak sedikit lengah, walaupun sebenarnya sejauh ini Curaçao juga meladeni pemain yang terbuka, dan memang dia berlari dari belakang tanpa pengawalan dan lompatan yang cukup tinggi. Ini memang susah kalau diantisipasi.
2: Mampu memanfaatkan tendangan sudut baru Nathaniel Brown tadi, Nico berhasil menggandakan ataupun berhasil mencetak gol kedua bagi kesebelasan Jerman, dan saat ini Jerman unggul 2-1 atas Curaçao. Ya baik, pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 38 dan Jerman masih unggul melalui gol yang dicetak oleh Meka dan juga Nico. Sementara gol penyamak kedudukan tadi dicetak oleh pemain dari Curaçao, Lupano Kemenensia.
1: Iya, ada sesuatu yang menarik dari permainan terbuka dua tim ya. Terbukti 2 atau 3 gol yang ketika bukan dari pemain di depan, harus dari pemain-pemain yang cenderung bertahan posisinya. Dan ini menurut saya inilah sebuah permainan yang terbuka. Curaçao meladeni Jerman dengan pemain terbuka, Jerman dengan percaya diri menghasil bola, dan ini sebenarnya salah satu pertandingan ini menjadi menarik sih dari 4 hari pertandingan apa turnamen ini dimulai. Tapi kita melihat bahwa walaupun Curaçao di awalnya tidak diunggulkan, tapi mereka mampu mengimbangi mencetak gol, dan beberapa kali mereka juga membuat repot para pemain dari Jerman. Ini menurut saya kepercayaan diri atau mentalitas dari para pemain Curaçao layak diakui jempol, terutama 4 back belakang mereka plus 2 gelandang bertahan mereka. Ini menjadi jadikan nilai plus di pertandingan selanjutnya. Ecuador maupun Pantai Gading tidak akan mudah ketika menghadapi Curaçao.
2: Buat naik baru sektor sebelah kiri, penyerangan dari Jerman kali ini Wolves menguasai bola, dirimkan umpan pendek kepada Meka. Masih Meka, masih mencari rekannya kepada Wolves tadi, masih menguasai bola. Oh, ada Kai Havertz sana, tidak akurat tadi, mampu dicuri oleh para pemain bertahan dari Curaçao. Masih terjadi perebutan bola, bola jatuh di kaki pemain dari Wolves tadi, maksudnya kirimkan umpan lambung, namun bola jatuh di kaki pemain Curaçao, dan hanya bertepatan dengan itu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao.
4: Ya, inilah satu peluang tentunya tadi diciptakan ataupun berhasil menciptakan gol, Nico sekaligus kembali membawa Jerman unggul 2-1 atas Curaçao. Kini Jerman kembali mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya dari lini belakang kepada gawang saja. Wenger untuk sahabat pasang pada Bona Tenta. Bona Tenta kepada ini baru sektor kiri serang mereka. Brown mencoba untuk membuat pertandingan beri bebas ke area tengah lapangan pertandingan. Itu tempat punggung lima nampaknya. Pak umpan sahabat pada kemarin Riz. Umpan 1-2, kita masih menunggu umpan kepada Musiala. Melewat satu pemain dari Rakitas. Umpan ke depan. Oh, arah bola terlalu jauh nampaknya dari rekan. Umpan dari Musiala tadi masuknya kepada rekannya, namun bola terbuk justru lebih dekat dari penjaga gawang dari Curaçao ada Eloro. Ini justru Curaçao membangun serangan dari sektor kiri serang nomor punggung 24 tepat tadi, namun arah bola justru mampu dipotong oleh penjaga gawang Jerman. Mior yang tepat tadi langsung mendang bola ke depan dan kini Jerman kembali membangun serangan. Namun diserbu oleh pemain Curaçao. Jadi dua seru nampaknya di area tengah peninggalan pertandingan. Dan kini nampaklah bola permainan dari kedua kesebelasan dengan tempo tinggi di nomor punggung 8 dari Curaçao. Ivano mencoba meluk-luk dari sektor kiri serang mereka. Umpan saja kepada rekannya nomor punggung 17 Natuna. Umpan langsung saja. Namun bisa dipotong pemain Jerman nomor punggung 17 plus Jerman kembali mencoba untuk bangun serangan cepat dari sektor kiri. Umpan kepada Brown. Brown mencoba sprint dengan satu pemain dari Curaçao, mencoba dari servis, langsung umpan, mencari rekan kawannya di sektor kiri. Namun kembali umpan pendek satu ke belakang, umpan meselat kepada Meka, umpan lagi ke belakang kepada rekannya, tapi pun kembali kepada nomor punggung 5 nampaknya. Kembali Meka, umpan saja pendek kepada rekannya. Nomor punggung 6 Timik mencoba membantu lini serang, namun lagi-lagi nampaknya kokohnya benar pertahanan dari Curaçao menyulitkan Jerman untuk menusuk ke area mulut gawang dari Curaçao. Jadi dari sektor kiri serang, pemain Jerman mencoba melewati satu pemain dari Curaçao tadi, Rich, pemain dari Arsenal ini, mencoba menusuk tadi dari sektor kiri serang Curaçao, namun gagal tadi, masih mengenai kaki dari pemain Curaçao.
5: Ya, hanya memberikan tendangan sudut yang bersiap-siap akan dilakukan oleh Rich dari sisi belakangan gawang Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Nampaknya Joshua Kimmich, sang kapten dari Jerman, bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain dari Jerman yang sudah bersiap-siap dalam kotak penalti Curaçao. Masih memberi isyarat kepada rekan-rekannya, sudah melambungkan bola, memasuki kotak penalti. Terjadi gol-gol bola udara. Hampir lagi-lagi Nico memanfaatkan tinggi, posturnya yang tinggi, gundul bola, namun beruntung tadi bola masih membentur salah seorang pemain dari Curaçao sehingga tidak merubah kedudukan dan hanya kembali menjadikan tendangan sudut. Kali ini dari sisi sebelah kiri Curaçao, siapakah yang akan melakukan tendangan? Nampaknya Brown masih bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sebelah kiri gawang. Brown sudah lambungkan bola, terjadi duel bola udara, dibuang saja oleh kiper Room tadi, dibuang bola ke depan, ada Chong di sana, namun bola kembali jatuh di kaki Joshua Kimmich, lebar ke sisi sebelah kiri ada Jamal Musiala, masih Jamal Musiala, ada satu pemain dari Curaçao, masih Jamal Musiala, tengah langsung, berhasil di blok tadi, tengah langsung, kembali, lewat sana, masih membentur pemain bertahan dari Curaçao, terjadi perebutan bola. Satu pemain dari Curaçao, Hansen tadi, nampaknya terjatuh setelah berusaha melakukan serangan balik cepat, namun berhasil tadi digagalkan oleh pemain bertahan dari Jerman.
4: Ya, babak pertama tambahan waktu 4 menit tentunya harus dimanfaatkan oleh Curaçao untuk bisa kembali menyamakan kedudukan. Ini Jerman

0: Kurasa tadi nomor punggung 12, Sven Johansen tadi justru arah bola masih lebih dekat kepada penjaga gawang Jerman tadi. Justru kini Jerman mencoba untuk kembali membangun serangan dari sektor kiri. Di sana ada Gehepers tadi masuknya kepada Musiala, namun bola berhasil kembali dimentakan oleh pemain dari Kurasa, dan kini penjaga gawang Elorom langsung melakukan tendangan jauh ke depan tadi yang tujuh masuknya kepada Jogen Blokadia. Namun arah bola justru lebih dekat kembali pada pemain dari Jerman. Kini dari sektor kiri, Ritz melewati satu pemain dari Kurasau. Masih dia berjalan tampak melihat rekannya yang menjuri kosong dari sektor kiri. Melulu dia kepada Brown, umpan ke depan, nomor punggung 23, mereka mencoba menembak satu pemain dan tampak dia terjatuh. Namun apakah terjadi pelanggaran?
1: Oh, ya tampaknya terjatuh tadi Felix Meka. Tercetak gol pertama bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini setelah dilanggar oleh Bajor tadi wasit asal Maroko Jalal Jawad sudah menunggu titik putih. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan 12 pas setelah tadi wasit langsung menunggu titik putih. Ya, gerakan tambahan kaki tadi yang mengganjal Mega membuat Mega terjatuh. Sebenarnya sekali ngambil pertama tidak ada masalah, tetap bola lepas dia menaikkan kakinya dan itu yang dinilai sebagai sebuah pelanggaran, dan ini pelanggaran yang cukup berbahaya karena di kotak 16 ya. Inilah kerugian bagi Kurasa tadi, tapi mau tidak mau memang harus dijatuhkan. Jadi ini kesempatan bagi Jerman untuk bisa memanggil, tetapi kita lihat
2: nampaknya Kai Havertz, yes, pemain Jerman yang kali ini ataupun saat ini masih memperkuat Arsenal di Liga Inggris. Kai Havertz, bersiap-siap Kai Havertz. Masih kita nantikan tendangan penalti atau tendangan 12 pas yang akan dilakukan oleh Kai Havertz. Saat ini wasit juga masih berdiskusi dengan Elo Hoon, kiper dari Curaçao, apakah mampu kembali melebarkan jarak Kai Havertz. Siap-siap, nampaknya masih konsentrasi Kai Havertz. Tendangan 12 pas Kai Havertz masih nampak berkonsentrasi dengan kaki kiri. Oh, mudah saja Kai Havertz tadi tendangan kaki kirinya menyusur tanah ke sisi sebelah kanan gawang baru Elorum, sementara sang kiper terjatuh ataupun tertipu terjatuh ke sebelah kanan dari ataupun sebelah kiri dari gawang Kurasau. Kali ini Jerman mempertebal jarak menjadi 3-1 pada pertandingan pagi hari ini. Bung Esu, tadi Anda melihat seperti apa yang momen-momen sampai terjadinya penalti di akhir-akhir babak pertama tadi?
1: Iya, yang pasti memang harus menjatuhkan Bajor tadi, harus menjatuhkan walaupun sebenarnya dia bisa mengambil di gerakan pertamanya mengambil penalti, tapi ketika mengambil bola pertama dia lepas lalu ada kaitan kaki, dan itu di wasit POV-nya wasit sangat jelas sekali di kotak 16, jadi wajar kalau main dapat penalti. Tetapi sejauh ini meskipun kebobolan 3 gol, Kurasau meladeni permainan terbuka, menyerang dan penguasaan bola yang mayoritas oleh para pemain Jerman. Dan menurut saya sebuah pertandingan yang sangat menarik di babak pertama. Even kebobolan 3, tapi menurut saya melayak mengacungi jempol untuk Kurasau bermain terbuka, meladeni serangan, bahkan seorang Dino Batina saja mampu melakukan covering membantu lini belakang dari pertahanan Kurasa. Dan menurut saya sebuah kerja tim, sebuah kerja keras dari para pemain Kurasa yang cukup baik, meskipun memang kita lihat secara mentalitas, secara kualitas para pemain Jerman sangat bagus dari pertandingan ini, terutama tiga pemain di belakang kayak Harvest tadi, Ritz,

0: tapi gue bisa membuka celah agar pemain-pemain yang lain bisa mencetak gol. Buktinya adalah gol pertama dari Felix Mika. Dua mereka tiga orang membuka bola, lalu ada bola liar disikat atau ditendang oleh seorang Felix dan menjadi gol. Lalu gol kedua memang dari skema bola mati, bola corner, tapi tetap saja mereka para pemain ini ikut membuka ruang bagi Mika untuk mencetak gol. Dan menariknya gol ketiga juga seperti itu. Mereka perannya peran pemain gelandang bertahan yang bisa masuk sampai kotak 16, bisa sampai seperti pertahanan terakhir dari Kurasao.
1: Kalau Anda sendiri melihat siapa bintang di babak pertama pada pertandingan pagi hari ini?
0: Apa ini kan menurut saya salah satu pemain yang saya notice dia cukup maksimal, cukup baik di pertandingan ini. Dia bermain sebagai pemain gelandang bertahan, tapi dia mampunya. Cuma dia tidak boleh selalu selalu berada di lini depan, karena posisi dia adalah gelandang pemutus serangan. Dan tadi gol dari Kurasao salah satunya mungkin karena kurang tepatnya para pemain gelandang bertahan memotong serangan, jadi mereka punya celah dan dimanfaatkan oleh para pemain Kurasao. Dan itu menurut saya babak kedua nanti mereka kalau masih lebih disiplin, mereka bisa menambah gol lagi.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Estu atas ulasannya. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, sambil kita nantikan ataupun nanti akan kami kembali laporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Namun untuk sementara kita lihat sejenak kepada Bung Wisnu. Silakan Bung Wisnu.
2: Ya baik, terima kasih atas pengetahuan yang seru sekali ini ya Bung Estu. Tapi gimana nih menurut Anda, tadi kan prediksi pertama 3-0 ya. Ini meleset 1 poin nih. Berarti ada kemungkinan untuk tim Kurasao menang nih kedepannya atau bagaimana?
0: Tapi yang saya katakan tadi, apakah Kurasao bisa menang gol? Ini Wisnu tadi kan sempat bilang ini bisa menahan.
2: Iya.
0: Ternyata memang sempat menahan. Tapi kalau saya, apakah kalau saya bisa gol, betulnya bisa. Kalau prediksi saya itu 3-0, 4-0. Tetapi saya juga mengatakan bahwa apakah Kurasao juga bisa mencetak gol? Ternyata bisa. Baik, artinya secara kompetisi permainan, Kurasao mungkin tertekan. Bahkan penguasaan bola itu mereka hanya 29 kalau tidak dia tadi terakhir. Tapi overall mereka mampu meladeni dengan baik permainan Jerman yang sangat agresif, koradis. Dan menariknya adalah para pemain-pemain tengah mereka, misalnya di Nino Bakuna segala macam, bisa mengcover temannya di belakang. Jadi kerja keras 4 pemain bertahan ini dibantu oleh rekan-rekan yang sebenarnya posisinya adalah gelandang tengah, gelandang serang. Jadi ini menurut saya sebuah kerja tim yang bagus. Kalau misalnya Jirgoto tadi jarang dapat bola, maksudnya wajar saja memang serangan mereka tidak perlu banyak. Dan Tahitian juga bermain bagus sejauh ini, walaupun memang kesempatan untuk menusuk dari kanan, dari flank kanan kopi atau dari tengah memang sangat minim. Bahkan dalam tanda kutip Kurasao ini hanya beberapa kali memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari Jerman untuk bisa menguasai bola dan sampai menyerang gol. Itu terbukti dari jumlah statistik mereka sekarang, jumlah tendangan dari Jerman sendiri sampai 15, shoot on goalnya 5, sedangkan lawannya berada di bawah 5. Menurut saya itu memang pertandingan yang seru. Kurasao mungkin secara kualitas kelihatan di bawah Jerman, ya. Tetapi mereka meladeni dan ini mencetak gol. Ini menurut saya sebuah bukti bahwa sekelas Kurasao jangan lupa dengan Ecuador. Ecuador pakai gaduh harus waspada dengan kekuatan dari Kurasao.
2: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya. Kita sudah terlebih dahulu ya, istirahat terlebih dahulu. Terima kasih.

0: ya habis keluar dong. Warta berita kita awal dari informasi di mana tim pengendali inflasi daerah atau TPIB Kabupaten Pekalongan bersiap menggelar operasi pasar. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Tobi.
1: Saya mungkin bawa mekanisme pengendalian kita tahu itu karena penolongan BPMB kan sudah dimulai dari
2: Ketua TPIB Kabupaten Pekalongan Muhammad Jilan Akhtar mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga di lapangan dan telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian inflasi termasuk pelaksanaan operasi pasar apabila terjadi sejumlah harga kebutuhan pokok. Menurut dia kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek rantai terhadap biaya distribusi barang dan jasa. Karena itu pemerintah daerah juga ingin menunggu hingga terjadi lonjakan harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen.
1: Pertama dari TPIB kami akan melakukan koordinasi. Kami akan memantau kondisi perkembangan program pertawaran. Kami yang ingin kami pasang pertama adalah perkembangan pasar. Persediaan terpasukan tujuan barang-barang untuk sembako itu. Kembali kami melihat apakah sudah terjadi terhadap pasar beberapa laporan.
2: Belum menegaskan koordinasi dengan instansi terkait, distributor, bulog serta pelaku usaha akan terus diperkuat agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga dan harga tidak mengalami kenaikan yang tidak wajar. Sementara itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri di Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan itu menilai dampak kenaikan harga Pertamax sudah mulai terlihat di masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya antrian di sepanjang stasiun pengisian bahan bakar umum pada BBM jenis Pertalite. Menurut Rizky, banyak pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian.
3: Kalau aku sih dalam pengguna Pertalite sih dari turun Pertamax naik, cuman dalam hal itu Pertalite jadi malah lebih takut, lebih rame.
2: Selain memicu perpindahan konsumen BBM, Rizky juga menilai kenaikan pertama juga berpotensi mendorong naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi dinilai menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Dia berharap pemerintah daerah bergerak cepat melakukan intervensi pasar agar kenaikan harga BBM tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tobi melaporkan RRI Kertanegara.

0: potensi lainnya di mana dampak efisiensi PHK masal ancam lebih dari 1.000 pekerja di PT SDS Kabupaten Jombang. Laporan selengkapnya oleh Ane Kusuma.
1: Efisiensi akan diterapkan PT seperti

sosial kami di Instagram dan juga

0: saja saksikan ya tadi di babak pertama antara Jerman dengan Kurasaw ini dengan skor 3-1. Dan tentunya sekarang ini kita sudah mulai di babak kedua dan akan dipandu oleh Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Saputra dan juga tentunya ada pengamat sepak bola Bung Esti Santos.
1: Benar, Rabu Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan kembali mengeluarkan pandangan mata pertandingan babak kedua antara Jerman menghadapi Kurasaw, di mana Kurasaw baru saja ada melakukan pergantian pemain sebelum tutup babak kedua ini. Pemain nomor punggung 11 karena ada Jeroni Antonifo masuk menggantikan rekannya nomor punggung 12 ada Sunggu Hansen tadi yang main di babak pertama. Saat ini wasit yang memimpin pertandingan Jalal Jayed asal Maroko akan menentukan klub jalannya tipe babak kedua antara Jerman menghadapi Kurasaw. Ya, tukar sudah dibunyikan ataupun sudah ditiup peluit dari wasit Jalal Jayed. Saat ini Jerman di awal babak kedua mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri serang mereka. Brown balik lagi ke belakang, Nico menghitam jauh tadi kepada penjaga gawang Manuel Neuer, ada Tah menghitam bukan pendek pasang saja, ada Pak Lovic ada lagi Jena Tendah menurut saja penerang yang sualan mencoba menjemput tapi nampaknya mereka terlihat ada Tendah umpannya yang 1-2 lagi pada pemain Jerman kiri waktu 15 Nico nampaknya umpan-umpan pendek kiri diterapkan oleh pemain di Panzer menusuk dari sektor gelandang serang dari Jerman. Tampaknya terjadi pelanggaran tadi ada pemain Jerman nomor 10 Musiala nampaknya kuat tendangan sudah dilakukan kembali. Ups, pada nomor 19 pemain Jerman ada Warren Sané umpan saja ke depan baris satu pemain Jerman setelah gol masuk Jamal Musiala mampu secara mengejutkan kembali mencetak gol bagi Jerman sehingga membawa Jerman unggul jauh di 4-1 tadi. Bung Estu, kita lihat bagaimana umpan passing tadi yang diterapkan oleh pemain Jerman mampu berbuah gol di menit ke-46 di babak kedua ini, Bung Estu.
0: Iya, sebuah serangan yang sebenarnya tidak terlalu sporadis tapi tertata dengan baik oleh para pemain dari Jerman. Mulai dari kapten Busquets ini memberikan umpan terobosan yang cukup bagus dengan sekali sentuh tanpa kontrol langsung seorang Musiala dengan naluri mencetak golnya yang sangat bagus dan berhasil mengejar kiper Rom. Yang pasti ini sebuah kejutan dan ini merupakan gol ke-10 bagi Jamal Musiala, 4-1, dan ini membuktikan bahwa Jerman memang tidak menurunkan permainan mereka, langsung menyerang walaupun memang secara intensitas tidak setinggi di awal babak pertama tadi, tetapi kematangan dan kejelian Busquets ini tadi memberikan tempat terobosan yang sangat terukur kepada Jamal Musiala, membuat Jamal dengan mudah, dengan dikawal hanya satu pemain, Jamal dengan mudah membuat tendangan menyusur tanah tanpa kembali kontrol dan mencetak gol keempat bagi Jerman. Ini mungkin menjadi bagian hal yang penting. Walaupun Kurasaw belum tidak bisa mencetak gol, tetapi kenyataannya meski kebobolan 4 gol, mereka sudah mencetak 1 gol. Dan ini juga menjadi warning bagi lawan-lawan berikutnya bahwa Kurasaw meskipun kalah 1-4, tertinggal 1-4 sejauh ini, secara permainan mereka tidak terlalu buruk di pertandingan ini.
1: Ya, baik, saudara pendengar. Lalu ini Jerman bisa kembali coba membangun serangan setelah meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Wow, nampaknya burung bola ke belakang kepada Nico, memberikan saja pendek kepada Jonathan Tah, masih Jonathan Tah, dan pendek kepada Joshua Kimmich, depan kepada Mereka, masih Mereka. Lalu ini Brown menguasai bola, menusuk dalam kotak penalti. Namun terjadi perebutan bola, masih Musiala menguasai bola, berikan belakang kepada Pavlovic kepada Mereka, masih Jamal Musiala tadi, namun tidak mampu melepaskan tembakan setelah diblok tadi oleh dua orang pemain dari Kurasaw. Kali ini Jerman mencoba kembali
0: coba mendengar saat ini dari sektor sebelah kanan Leroy Sané berusaha melakukan sprint namun dilanggar tadi oleh pemain dari Curaçao tadi, hanya menjadikan tadi oleh Leonardo Bakuna tadi pendek saja. Joshua kini tenang langsung, hampir saja lagi-lagi mereka memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich tadi, melepaskan tendangan namun berhasil ditepis lagi kembali. Saudara pendengar, Nico mencoba main serangan dari sisi sebelah kiri Brown tadi, namun bola berhasil dihalau, kembali jatuh di kaki para pemain Jerman di depan kotak penalti dari Curaçao. Nico menguasai bola, turunkan kepada rekannya Lutz tadi, kembalikan kepada Nico, Nico kepada Brown, berhasil dicuri namun terjadi dua pelanggaran tadi. Nico langsung saja kepada Mega, masih Jamal Musiala kini menguasai bola, mendekati kotak penalti, masih Jamal Musiala, turunkan umpan kepada Leroy Sané, hampir saja tadi jadi penelut di dalam kotak penalti dari Curaçao. Jamal Musiala berhubung dua tadi mengirimkan umpan kepada Leroy Sané, namun sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan untuk kembali mencetak gol tadi Jerman. Sementara Jerman saat ini sudah unggul 4-1.
1: Buat sementara itu, saat ini Curaçao mencoba untuk membangun serangan melemparan ke dalam tarik sudah dilakukan. Gunung bangun di sektor tengah pertandingan. Ya, masih pemain Curaçao, penuhnya ada Ricciardi. Umpan kondosan kepada datanya dan jokoran perhukumi. Namun bisa curi pemain Jerman tadi. Nampaknya dengan cekatan tadi, pemain pemain Curaçao kembali mencuri bola dari penguasa pemain Jerman. Dari sektor kanan serang, nomor punggung 21, ada Chor. Kondosan diperkannya namun terjadi pelanggaran sepertinya tadi diganggu oleh Brown. Bladian Brown, main dari Jerman. Nathanael Brown coba untuk mengganggu tadi pemain dari Curaçao, ada Tahit Chong. Ini mencoba untuk membangun secara perlahan Curaçao. Dan ada nomor punggung 21 Chong harus mundur buat beberapa meter dari zonanya. Dan kiri Chong menggiring bola, memberikan umpan ke nomor punggung 7 dan cuma, namun bisa digagalkan oleh Pavlovic. Dan Yur dengan cekatan menendang bola ke depan yang diarahkan kepada Kai Havertz, namun tampaknya terjadi pelanggaran lagi-lagi. Wasit asal Maroko Jalal Bayat. Baru ini Curaçao kembali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Ada nomor punggung 10 tadi Leandro Bakuna, tarik lagi jauh ke belakang pada penjaga gawang Ellen Rung. Juga gawang berusia 37 tahun ini harus berjuang ekstra untuk menepis, untuk menggagalkan beberapa peluang yang kerap dihadirkan oleh pemain Jerman. Kini Jerman melalui sini berperkana umpan ke mulut gawang. Di sana ada nomor 17, di sana ada. Kita lihat Ruiz, berperkan kaki kanan Ruiz masih mampu dibendung oleh pemain belakang dari Curaçao tadi, ada Bazur. Tampaknya memang berkali-kali peluang dari Jerman kini melalui tendangan sudut. Ada Leroy Sané pada kini dari sektor kanan serang Jerman, umpan lagi kepada kini, umpan saja ke mulut gawang namun bisa digagalkan oleh pemain baru Curaçao. Kini Nur hingga maju ke area garis tengah pertandingan untuk memberikan umpan saja tadi, namun kini peluang justru dimiliki oleh Jerman. Langsung sana ada Wega, sudah tahu ada kelapis tadi masuk tadi, ada lagi peluang satu untuk Jerman kepada Mecca, namun lebih cepat Bobby masuk ke dalam. Bagaimana tadi umpan 1-2 antara Kai Havertz dan juga Pavlovic, tampaknya mencoba untuk melakukan shooting keras ke gawang dari Curaçao, namun tendangan ataupun arah bolanya masih jauh di atas gawang Curaçao yang dijaga oleh Ellen Rung. Masih
0: Jerman dengan keunggulan 4-1 hingga memasuki menit 54 di babak yang kedua ini. Kembali Jerman bisa membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kanan. Ada Joshua Kimmich turunkan bola ke belakang kepada Jonathan Tah. Pada Nico dia kali ini dari sektor sebelah kiri John mencoba memasuki kotak penalti, namun bola berhasil disuruh dibuang saja oleh kiper dari Lerum. Kali ini Chong dari Curaçao berusaha membawa bola, terjatuh, terjadi pelanggaran, langsung saja tendangan bebas turunkan kepada pemain dengan nomor punggung 7 Juninho Bakcuna. Jatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola jatuh di kaki Pavlovic dari Jerman. Jamal Musiala kali ini menguasai bola, masuknya umpan kepada Kyle Havertz, namun umpan yang tidak begitu akurat karena bola jatuh di kaki Arnando Obispo. Kali ini masih menguasai bola di barisan pertahanan baru Curaçao. Kali ini Curaçao coba memancing para pemain Jerman untuk turun ke belakang, turun bola ke belakang kepada kiper Rum dan bola jauh ke depan memasuki lingkaran tengah lapangan pertandingan, namun bola jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Pavlovic umpan 1-2 dengan Kyle Havertz melebar ke sisi sebelah kanan. Ada Leroy Sané, kali ini masih Leroy Sané ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Joshua Kimmich nampaknya berhasil dicuri bola oleh Bakuna tadi, namun kembali Jerman menguasai bola setelah mampu mencuri tadi dari kaki Neka tadi. Joshua Kimmich kali ini menguasai bola, turunkan kepada Nico, Nico kepada Pavlovic, kali ini dari sektor sebelah kanan bersuap-suap. Masih pemain Leroy Sané kali ini umpan pendek 1-2 dengan Pavlovic, kembalikan kepada Sané. Sané kepada Nico, kali ini dari sektor sebelah kiri. Wolves menguasai bola, masih Wolves. Ada satu pemain Curaçao yang berusaha merebut bola, berhasil mencuri bola tadi. Bakuna terjatuh meninggalkan lapangan pertandingan. Sementara di tengah lapangan pertandingan, Jamal Musiala nampak mengerang kesakitan sambil memegang kakinya nampaknya. Mengalami sedikit cedera Jamal Musiala setelah dilanggar tadi oleh Komenensua mencetak gol baru Curaçao, namun bukan sebuah pelanggaran. Sudah terbangun Jamal Musiala, masih dapat melanjutkan pertandingan. Kali ini Curaçao berusaha melakukan serangan balik cepat, namun berhasil digagalkan oleh Nico. Bola jatuh di kaki Brown, meninggalkan lapangan pertandingan setelah dibuang tadi oleh para pemain baru Curaçao. Lemparan ke dalam bersiap-siap Nathaniel Brown, turun bola ke belakang kepada Nico. Masih Nico, turun umpan pendek kepada Newell, kepada Jonathan Tah. Masih Jonathan Tah menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan, turunkan kepada Pavlovic ke depan, turun ke belakang kepada Joshua Kimmich. Umpan terobosan dari sektor sebelah kanan, ada Leroy Sané, namun bola jatuh di kaki pemain Curaçao, dibuang saja bola oleh Rung. Kembali bola berhasil dikuasai oleh para pemain Jerman, kali ini dari sektor sebelah kiri. Wolf menguasai bola, umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun berhasil dicuri oleh pemain baru Curaçao. Kali ini Curaçao mencoba membangun serangan balik cepat dari sektor sebelah kiri. Ada Fontilo tadi turunkan bola kepada Chong, namun umpan yang tidak akurat karena bola berhasil dicuri tadi. Kali ini Jonathan Tah mencoba kembali membangun serangan dari barisan pertahanan di sektor sebelah kiri. Pavlovic menguasai bola pendek saja kepada Wolves, masih Wolves, turunkan bola lagi kepada Pavlovic. Kali ini dua sektor sebelah kanan, turunkan umpan kepada Leroy Sané, berikan kepada Joshua Kimmich, kembalikan kepada Leroy Sané, umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya mengusulkan lemparan ke dalam, langsung saja Jamal Musiala kepada Joshua Kimmich tadi. Masih Joshua Kimmich dari sektor sebelah kanan, bunuh serang baru Jerman, tentang depan ke belakang kepada Pavlovic. Vux. Pendek saja kepada Jonathan Tah, kepada Vux, kembalikan bola kepada Jonathan Tah. Masih Tah menguasai bola kepada Daihatsu, kirimkan umpan kepada Bang. Oh. Umpan terobosan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Brown tadi, karena bola lebih dekat kepada penjaga gawang Krasal, Elohu, yang berhasil tadi menyambut bola. Umpannya terjatuh salah seorang pemain dari Krasal, Chong tadi.
1: Ya, sementara itu pendengar masih di menit ke-59 detik 45, di mana saat ini Krasal mencoba untuk keluar dari kepungan dari pemain Jerman dengan memainkan bola-bola pendek kehadiran di lini belakang. Tadi mencoba langsung ke depan dari umpan yang dituju oleh rekannya nomor 9 Gordon Lokabia, namun tampaknya kalau itu juga kita lihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Jerman. Tampaknya tadi ada nomor punggung ke satu yang diganggu oleh pemain Jerman, Tahit Chong, yang kerap kali memang merepotkan lini pertahanan dari Jerman. Dan kali ini tendangan bebas justru diraih oleh pemain Krasal, langsung saja ke mulut gawang. Ada dua pemain sana Krasal, namun mampu dihalau oleh pemain Jerman. Kini kembali peluang, namun bisa dimenangkan oleh Jonathan Tah. Serangan tepat kembali dibangun oleh Jerman, namun bisa kembali dicuri oleh pemain dari Krasal. Kini dari sektor kiri, umpan 1-2 kepala Juninho Bacuna, namun tampaknya dibangun oleh satu pemain dari Jerman. Nomor punggung 9 tadi Jurgen Lokabia mencoba merangsang dari sektor kiri serang Krasal, dan harus dilanggar oleh pemain Jerman Jonathan Tah. Ya, kita masih melihat meringis kesakitan pemain dari Krasal, Jurgen Lokabia tadi setelah mendapatkan ataupun dilanggar oleh pemain dari Jerman Jonathan Tah. Kita melihat enam di babak kedua ini setelah tertinggal 1-4 dari Jerman, Krasal mencoba untuk keluar dari gempuran pemain-pemain di transfer. Dan satu peluang ini harus dimanfaatkan sebenarnya di menit ke-61. Tampaknya jarak 2 meter dari area kotak penalti Jerman, peluang emas untuk dari Krasal melalui tendangan kotakan bebas. Tepatnya akan dieksekusi oleh salah satu pemain dari Krasal. Kita masih melihat ada 6 pemain Krasal di area mulut gawang dari Jerman. Apakah ini akan berbuah gol tentunya? Sudah bersiap-siap buah. Nah, itu pemain dari Krasal. Wah, sudah dilakukan. Bola mengalir ke mulut gawang, namun jauh. Peluang tadi, Leandro Bacuna tampaknya tadi yang melakukan heading, manfaatkan umpan dari rekannya, namun arah bola masih atas gawang dari Jerman. Kita lihat bagaimana heading yang dilakukan oleh Leandro Bacuna masih jauh ataupun belum menemui sasaran yang tepat dari jalan Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Kini Jerman melalui sang kapten Kimi umpan saja kepada Leno Sané, namun kembalikan lagi kepada Kimi kepada Jonathan Tah, mencoba untuk melewati garis tengah lingkaran pertandingan. Kini Jonathan Tah umpan ke depan yang dituju oleh adalah Leno Sané, langsung tendang. Sepakan kaki kiri tadi dari Leno Sané, namun tendangannya belum mengarah tepat ke gawang Krasal yang dijaga oleh Elorun. Tentu umpan wanci tadi sangat baik tentunya. Kita lihat umpan manis dari Jonathan Tah baru tengah lapan pertandingan, kemudian dikuasai sepenuhnya oleh Leroy Sané dengan dua kali sentuhan langsung tendangan, namun tendangan melengkung tadi hanya tipis dari sisi kanan tiang gawang Krasal yang dijaga oleh Elorun.
0: Ya, hampir saja Leroy Sané tadi mampu mencetak gol setelah hanya berhadapan satu lawan satu dengan kiper Elorun, namun sayang sekali tadi tendangan Leroy Sané dengan kaki kirinya masih melambung di atas mustar gawang dari Elorun. Dan sementara sudah terdengar saat ini pergantian pemain akan dilakukan oleh Jerman, di mana Unggap disiapkan masuk menggantikan Jamal Musiala yang tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Dan sudah terdengar saat ini pertandingan sudah memasuki menit 63 detik 53, dan untuk sementara Jerman unggul 4-1 atas Krasal. Dan sementara itu Gantian pemain juga dilakukan oleh Curaçao. Main dengan nomor punggung 9 ditarik keluar, masuk pemain dengan nomor punggung 16, nampaknya sang striker Lokadia ditarik keluar, digantikan Marga Buka dengan nomor punggung 16 baru Curaçao. Ya baik sobat pendengar, saat ini bola berada di lapangan tengah pertandingan. Curaçao mencoba langsung menggebrak tadi, namun bola lebih dekat kepada Manuel Huang, langsung turunkan umpan kepada Brown tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki pemain Bakuna tadi. Ada Antunes, kemudian ada Tahu Chong tadi menguasai bola, turunkan umpan ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5 Alexander Pavlovic. Maksudnya tadi terjadi perebutan bola atau duel tadi di lapangan tengah. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Curaçao, masih menguasai bola Curaçao. Tahu Chong turunkan bola kepada Ardisco, umpan kepada Dinho Bakuna, turunkan umpan crossing tadi maksudnya, namun berhasil dihalau tadi oleh Jonathan Tah. Kali ini terjatuh Leandro Bakuna tadi, terjatuh setelah dilanggar oleh Umbak yang masuk tadi menggantikan Jamal Musiala. Leandro Bakuna main dengan nomor punggung 10 pada pertandingan pagi hari ini.
2: Ya, kalau
0: sang kapten dari Curaçao nampaknya Bakuna.
2: Ya, dari catatan statistik sejauh ini, untuk catatan shootingnya, pemain paling banyak melakukan shooting adalah Felix Mika dengan 4 kali shootingnya, total shootingnya. Ya. Lalu ini serangan dari Jerman,
0: tendangan langsung. Curaçao atau nih pemain Curaçao. Sepaknya hampir saja. Dulu terjadi tadi ya, Bung Estu benar jalan kotak penalti baru Jerman setelah terjadi tendangan bebas tadi. Hampir saja Curaçao mencetak gol keduanya, namun masih beruntung nampaknya Manuel Neuer karena para pemain Curaçao tadi sudah berdiri dalam posisi offside.
2: Ya, buat catatan Jamal Musiala yang tadi digantikan oleh David Ussat, sejauh ini dia menjadi pemain yang paling banyak sukses dribble dengan 4 kali duelnya, juga 14 kali duel, 9 kali menang plus 1 duelnya tadi. Dia juga melakukan 3 shooting, 1 on target, dan melakukan 1 block shoot. Lalu dia secara permainan dia 2 kali passing sukses, kali ini serangan lagi. Lalu catatan lain yang adalah dia punya touch chance atas sentuhan bola sebanyak 43 kali, dan dia juga memiliki 2 kali tackle menang atau tackle sukses, sedangkan di pembantu pertahanan dia melakukan 2 kali recovery. Catatan ini cukup bagus dengan rating 8.1 sejauh ini, namun Jonathan Jamal Musiala sepertinya bermasalah dengan kakinya tadi dan harus diganti, sehingga dia tidak bermain penuh di depan ini.
0: Dua kembali Jerman berusaha membangun serangan dari kaki Lutz di sisi belakang. Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini setelah memanfaatkan umpan dari Jonathan Lutz yang menusuk dari sektor sebelah kiri memasuki kotak penalti dari Curaçao dan mengirimkan umpan kepada pencetak gol dari Jerman. Brown tadi nampaknya masih kita nantikan apakah sudah dalam posisi offside atau belum. Nathaniel Brown tadi mencetak gol kelima bagi Jerman. Masih belum puas nampaknya Jerman, Bung Estuni, setelah mampu berhasil mencetak 4 gol dan kali ini menambah gol yang kelima melalui Nathaniel Brown. Nampaknya gol disahkan ya, bunga tidak dalam posisi ajar.
2: Benar. Iya, jadi umpan dari atau asis dari Dennis Ufgaf memang sangat tipis sekali, tetapi ada di sana balian di Bakuna. Ini masih dalam kondisi onside.
0: Masih onside.
2: Iya, tapi memang pergerakan atasnya sebagai pemain
0: sebenarnya posisinya ada fullback ya, fullback ini yang bukan kemudian masuk ke posisi kotak 16, terbukti ketika dia mendapatkan bola dari Ustod, dia mampu memaksimalkan dengan baik, dan ini menjadi gol pertama dari 6 caps yang dimiliki oleh seorang Nathaniel Brown, menjadi sebuah catatan menarik bagi di Piala Dunia, dan dia bisa mencetak gol, sebuah catatan yang sangat bagus bagi pemain bertahan berusia 22 tahun ini, Nathaniel Brown, yang merupakan pemain dari Eintracht Frankfurt, yang pasti dengan 5-1 dan rata-rata ada 3 gol Jerman dicetak oleh pemain bertahan. Ini membuktikan bahwa Julian Nagelsmann ini pemain pelatih yang membuat Jerman dalam tanda kutip New Jerman, atau Jerman berbeda dari 2 atau 3 musim terakhir atau 3 piala dunia terakhir. Dan ini menjadi sebuah harapan baru bagi Jerman pastinya, karena Jerman dalam 2 pekan atau 2 piala dunia terakhir tidak terlalu maksimal, bahkan harus pulang lebih cepat di 2022, dan ini sepertinya menjadi harapan baru dari cara bermain yang berbeda dari Jerman sebelumnya. Perpaduan antara efektivitas permainan, pertahanan yang baik, dan juga ketenangan. Tetapi balik lagi, ini Curaçao yang memang secara kualitas ada di bawah mereka, dan sudah banyak diprediksi bahwa Jerman akan bisa menang besar.
1: Iya, nampaknya saat ini di lapangan pertandingan yang dilakukan hubungan simbol atau waterproof untuk memberikan kesempatan para pemain dari kedua ke-11 hari untuk beristirahat sejenak sambil bingung agar bisa put kembali sebelum melanjutkan jalannya pertandingan di babak yang ke-2. Dan saudara pendengar, saat ini Bung Esko, kalau menurut Anda seperti apa nih? Ini kan sebelumnya banyak pengamat yang menyebut bahwa akan terjadi banyak gol, dan kali ini terbukti banyak gol yang berhasil dicetak oleh Jerman.
0: Iya, di sejak babak pertama memang kelihatan sekali Jerman belajar dari gol yang dicetak dari Patrick Curaçao, dan di babak kedua ini mereka kelihatan sekali bahwa mereka sangat lebih berhati-hati, terutama dalam lini tengah ke belakangnya lebih berhati-hati, lebih menguasai bola, lebih melindungi bola, lebih meminimalisir kehilangan bola, dan ini terbukti mereka masih menguasai secara ball possession, tapi tidak sedominan di babak pertama, dan mereka dengan meskipun tidak dominan, tetapi mereka bermain lebih hati-hati, mereka bermain lebih tertata, dan fokus mereka cukup bagus lah di pertandingan di babak kedua ini. Dan tampaknya Rüdiger dimasukkan menggantikan Miranda, pergantian pemain yang sama dengan posisinya. Rüdiger salah satu pemain yang cukup berpengalaman. Ada Ryan Goretzka juga di sana. Siapakah yang diganti? Dan sepertinya Felix Meka yang diganti.
1: Raul keluar menggantikan Nathaniel Brown.
0: Ini sepertinya untuk menyimpan tenaga untuk next pertandingan selanjutnya, karena Jerman masih akan menghadapi pertandingan selanjutnya. Dan ini sepertinya banyak pemain yang digantikan semua, langsung 3 pemain dimasukkan. Ini cukup menarik pergantian pemain, walaupun memang pergantian dengan posisi yang sama.
1: Yang kali ini sudah dengar terjatuh pemain Curaçao, Tahit Chong tadi. Jadi tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Bakuna tadi. Stoker sebelah sini masih mencari rekannya. Kali ini Curaçao mencoba membangun serangan, membalikan bola ke belakang kepada kapten ataupun kepada kiper. Oleh Room berikan kepada Bakuna, ke depan kepada, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Brown. Kali ini Wolves menguasai bola dari sektor sebelah kiri, kembali berhasil dicuri oleh Leandro Bakuna. Suatu tahitong tadi telah dilanggar oleh pemain Jerman Pavlovic tadi. Nampaknya tahitong yang sebenarnya tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Siap-siap tahitong lakukan tendangan bebas ada pemain dengan nomor punggung 5, Cheryl, ke depan, maksudnya kepada Antonis,
2: masih dalam penguasaan para pemain Curaçao. Kali ini dari sektor sebelah kiri Antonius, masih Antonius berikan bola kepada Bakuna di lapangan tengah pertandingan. Kali ini dari sektor sebelah kanan masih bermain bola 1-2 Bakuna. Kali ini menguasai bola, berikan ke belakang kepada Obispo. Masih Obispo balikan bola kepada Bakuna, maksudnya kepada Taichong. Masih Taichong, ada dua pemain dari Jerman, ada Rudi Gebor yang bisa merebut bola memasuki kotak penalti dari Kuras, masuk kami dari Jerman. Namun sayang sekali tendangan dari Taichong tadi masih melebar di sisi sebelah kanan gawang Manuel Neuer.
0: Siapa sih ini sisa-sisa tenaga ya yang begitu kerasa untuk coba Taichong tadi coba untuk merasa, tapi memang di depan sudah tidak ada temannya. Dan ini memang usaha-usaha yang coba dilakukan, tapi memang dalam kondisi tertinggal cukup banyak, mereka memang menghadapi kesulitan yang sangat sangat mendalam. Walaupun mereka masih berusaha untuk menyerang, dan salah satu ini serangan dari Curaçao.
2: Oh, sayang sekali tendangan tadi yang dilakukan oleh pemain Curaçao, pemain dengan nomor 16 yang baru masuk di babak yang kedua tadi, yakni Margarita tadi, masih melambung tinggi di atas gawang Manuel Neuer. Masih belum merubah kedudukan, masih 5-1 bagi keunggulan Jerman. Kali ini Jerman menguasai bola, Neuer depan kepada Joshua Kimmich. Masih Kimmich menguasai bola, berikan ke belakang kepada Neuer, endos lagi kepada Nico, masih mencari rekannya. Kali ini ke depan kepada pemain, kali ini Brown. Kali ini Jerman berusaha melakukan tendangan namun berhasil, bola jatuh di kaki Kai Havertz, terjadi perebutan duel bola udara, namun berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Elorun. Masih menobat bola, langsung tendang ke depan, bola jatuh di kaki Taichong, namun berhasil dicuri oleh pemain Jerman. Masih Leroy Sané nampaknya menguasai bola, kali ini baru sektor sebelah kanan. Masih Leroy Sané turunkan bola ke belakang kepada Nico, tanduk saja kepada Pavlovic, kembalikan kepada Leroy Sané, kepada Wolves. Masih Wolves kepada Leroy Sané, masih Leroy Sané, kali ini baru sektor sebelah kiri. Kai Havertz menguasai bola, umpan 1-2, kali ini Brown menguasai bola, berikan kepada Kai Havertz, tendangan langsung. Oh, namun bola jatuh di kaki Joshua Kimmich, tendangan langsung. Lagi-lagi Jerman menggandakan kedudukan melalui gol yang dicetak oleh Unggah Tabi, memanfaatkan umpan baru Leroy Sané tadi. Dennis Unggah berhasil mencetak gol ke-6 bagi keunggulan Jerman pada pertandingan pagi hari ini, tepatnya pada menit ke-6. Nampaknya tadi memanfaatkan menit ke-76, memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich setelah tadi ada upaya crossing tadi dari Kai Havertz tadi.
0: Ya, sebuah kedewasaan dari seorang Joshua Kimmich ya. Dia sebenarnya dia punya ruang tembak walaupun memang agak sempit ya, tetapi dia lebih melihat Dennis sudah di sana di depan lebih leluasa karena kiper sudah mencoba menutup Joshua Kimmich, dan bola diplacing jadi diarahkan kepada Dennis sudah, dan jadi gol ke-6. Sebuah kedewasaan, sebuah pengamatan yang bagus dari seorang kapten Joshua Kimmich yang mungkin punya memenangi mengungguli Curaçao sejauh ini dengan skor yang cukup telak 6-1.
2: Pesta gol nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Bola saat ini berada di dekatan pemain ataupun kiper dari Elorun, turunkan bola ke depan, namun berhasil dicuri oleh Leroy Sané. Joshua Kimmich kini menguasai bola, Kai Havertz berikan kepada pemain dari Jerman, umpan crossing tadi, namun lagi-lagi umpan yang tidak begitu akurat tadi. Namun kali ini bola berada di kaki Antonio, masih
1: lebih dekat nampaknya dicuri tadi bola oleh Rudiger, berikan kepada ke belakang kepada kiper Manuel Neuer, menjualkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Bonus unggul tadi, pemain yang baru masuk menggantikan Jamal Musiala tadi berhasil mencetak gol tadi. Bonus unggul kali ini bola dikuasai oleh Jerman di lapangan tengah pertandingan. Rudiger pendek sebuah kepada Kimmich, Kimmich kepada Kai Havertz, pendek saja kepada Leroy Sané, masih Leroy Sané main. Kali ini Wolves menguasai bola, belakang kepada Nico. Wah, saat ini Jerman terus melakukan serangan baik sektor kanan maupun sektor kiri. Ada sang kapten Joshua Kimmich pada Rudiger, umpan saja passing ke sektor kiri, ada Nico ke tengah, ada Kai Havertz, namun kembali jauh saja, good pass kepada Rudiger. Ya, masih memainkan bola non-precision nampaknya punya Jerman ini. Sektor kiri, ya umpan saja ke sektor tengah, ini Kimmich tadi masih kepada Kai Havertz, namun bisa kembali kepada pemain dari Kuratas. Rotong, ya Kimmich kembali, Tong dari sektor kanan serang, namun bisa kembali dimenangkan oleh pemain dari Jerman. Tepat sekali ini serangan balik yang dilancarkan oleh Jerman. Di sana ada Goretzka, umpan saja ke kanan kepada nomor 19 Leroy Sané, meliuk liga memasuki kotak penalti, masuk ke gol. Kembali mampu dimenangkan oleh pemain belakang baru Kurasau, nomor 24 tadi menghalau cetakan kelas baru Leroy Sané sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut di menit ke 81. Dan setelah tertinggal dengan skor 1-6, memang Kurasau mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Jerman. Setelah gol dari Unggas tadi di menit 76, kini Jerman juga belum puas tampaknya, masih mencoba untuk menambah golnya. Karena laga perdana ini menjadi sangat penentuan bagi Jerman bisa terus meraih hasil maksimal. Kini Jerman melalui tendangan sudut, ancang-ancang sudah dilakukan, langsung saja mengarahkan bola ke mulut gawang, namun tidak ada rekannya di sana dan hanya menghasilkan cetakan ke gawang saja bagi Kurasau. Ya, Bungesto, kita melihat setelah tertinggal 1-6, tampaknya Kurasau mencoba ingin kembali keluar dari tekanan pemain Jerman ini. Namun sejauh ini memang skema ataupun pergantian pemain, termasuk tadi memasukkan Jeremy, sang pelatih di advokat, memang belum memberikan perubahan yang berarti. Kalau menurut Bungesto sendiri seperti apa dengan pergantian juga satu pemain dari Kurasau ini?
2: Iya, ada satu pemain pengganti dan ini mantan pemain Persib Bandung ya, Gervani Castaño, yang juga yang sekarang bermain di Trengganu di Liga Malaysia. Ini menggantikan Tai Chong. Dan sebenarnya secara permainan Kurasau ya memang ditekan hampir 80 menit ya, termasuk babak pertama. Tetapi memang di babak kedua secara permainan Jerman jauh lebih disiplin, jauh lebih tertata, dan mereka tidak mau kecolongan seperti babak pertama, dan itu salah satu yang membuat para pemain Kurasau semakin kesulitan untuk memberikan serangan balik ataupun untuk melakukan penetrasi-penetrasi yang mungkin ya seperti di babak pertama tadi mereka lakukan. Dan salah satunya terbukti baru statistik yang ada, dari statistik pertandingan ini di babak kedua, khususnya untuk Kurasau bahkan mereka di babak kedua ini tidak memiliki shot on target, walaupun memiliki 4 shot, beda dengan tim lawan. Tim lawan Jerman memiliki 8 kali shot, 4 shot on target, bahkan untuk big chance-nya ada 4 dari Jerman, dan ini kelihatan sekali sangat jomplang. Walaupun secara ball possession tidak seperti babak pertama, masih 64-36, dan dari lihat dari passing juga sebenarnya cukup akurat, cukup baik secara presentasi akurasi dari para pemain dari Kurasau. Tapi memang Jerman bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama tadi.
1: Ya, tampaknya dibuang tadi saja tekanan yang diberikan oleh Kurasau, dan Anton pemain yang bersama menggantikan sang kapten Joshua Kimmich di menit ke 82 tadi. Dan tampaknya memang dengan adanya beberapa perubahan pergantian kedua tim ini juga memberikan coba di gelang-gelang menit akhir di babak kedua ini. Tapi ini dengan Solo Putra oleh Kurasa sudah dilakukan arahkan penuh gawang, namun bisa disundul ataupun heading tadi oleh pemain belakang dari Jerman. Ya, Anton mencoba untuk membayang satu pemain Kurasa. Nampaknya sana ada Juninho Bakuna mampu dimenangkan oleh pemain Jerman. Kini

0: gawang kurasa oleh Rum dan bola kembali diamankan oleh Elaru. Tampaknya peluang emas tadi diperoleh oleh Raum dengan tendangan atau kecepatan kaki kirinya, namun masih membentur kaki dari Elaru dan lagi-lagi gagal peluang dari Jerman tentunya. Masih 6-1 bagi keunggulan Jerman. Masih 1 menit ke 85 detik. Saat ini bola bergulir masih dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Curaçao Elaru. Umpan pendek saja kepada rekannya Angga Amisku. Tarik lagi ke belakang kepada penjaga Elaru. Kembali Kaur merasakan, namun dicur oleh pemain Jerman. Terjadi pemilu tadi di sektor pertahanan Curaçao. Mampu Curaçao umpan saja ke depan di sektor kanan yang dituju oleh pemain nomor punggung 9 tadi, maksudnya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain baru Curaçao? Bapak berbas dalam posisi outcourt tadi. Kita masih melihat memang masuk di menit ke 86 ini Wolfman ataupun Curaçao sama-sama melakukan serangan dari sektor kanan maupun kiri. Kini kembali Jerman coba untuk kembali menggurung sektor pertahanan dari Curaçao. Bukir jalan dua berjogging untuk mencari melihat rekannya menjadi kosong, ya, menghentikan melas menggunakan dengan kaki kanannya. Umpan saja ke depan tadi masuknya kepada satu pemain Jerman, namun bola lebih dekat dengan juga gawang Curaçao. Elorum lempar saja kepada rekannya nomor punggung 18 Amisku. Umpan pasir saja ke kiri pada rekannya, kembali kepada Amisku. Menjukkan sejenak bola, langsung umpan kasih ke depan yang dipukul oleh pemain depan Curaçao. Mencoba luar dari tekanan tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jerman. Kini lontaran ke dalam apakah akan dilakukan oleh pemain Curaçao? Ya, sudah dilakukan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Apakah memasuki menit ke 87-28 detik saat ini. Curaçao ingin menyerang beberapa lini dari Jerman sendiri. Kita lihat dicuri kali pemain Jerman. Kehepas sampai mencuri bola. Beli Mares setar pelan-pelan. Umpan satu kick. Gale! Satu tendangan si Pabi ataupun tendangan yang diarahkan ke arah gawang Curaçao Elorum dari gagal untuk menepis tendangan chip yang dilesakan oleh Kehepers, sehingga ataupun menambah gol bagi Jerman menjadi 7-1. Ya, kesalahan dari salah satu pemain ini belakang Curaçao ini mampu dimanfaatkan oleh Kehepers untuk kembali menjauh skor kedudukan 7-1. Bung Espo, seperti apa tadi memang kesalahan yang dilakukan oleh ini belakang Curaçao tadi?
1: Ya, sudah sangat terbuka sekali para pemain Curaçao. Entah mereka sudah mulai kelebihan atau seperti apa, tapi yang pasti pertahanan mereka terbuka sejak menit ke 70. Bahkan mereka sudah beberapa kali tidak melakukan marking-marking seperti di sebelumnya. Dan yang pasti Kehepers mendapatkan umpan bola yang bagus dengan cara mencetak gol ala striker. Pandangan mereka tepat tenangan dia sebagai seorang penyerang tengah itu menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang memang cukup matang dan mencetak gol kedua atau brace di pertandingan ini. Dan ini kembali lagi sisa kekuatan yang dimiliki oleh Curaçao mencoba untuk bertahan, tetapi jebol juga gawang mereka, kembali jebol dan menjadi kekalahan menjadi gol yang ketujuh yang dicetak oleh Kehepers tadi. Di sisa-sisa ini bahkan mereka masih terancam lagi untuk kebobolan lagi sepertinya, karena sisa kekuatan mereka sudah semakin menipis. Kali ini serangan
0: Raung turun tangan pada crossing dibuang saja oleh Busco. Satu dipatu para pemain dari Curaçao yang belum mau menyerah pada pertandingan pagi hari ini. Antonese, namun bola berhasil dicuri tadi. David Raung turunkan tadi masuknya kepada Goretzka tadi, namun bola jatuh di kaki Obispo. Curaçao turunkan bola ke belakang.

0: waktu dikasih pemain Curaçao. Kali ini dari sektor sebelah kanan ada Batuna. Kembalikan bola kepada rekannya Antonese. Antonese kembali kepada Batuna. Masih bermain-main dua di lapangan tengah pertandingan. Main dengan nomor punggung 5 dari Curaçao, kali ini menguasai bola. Masih Curaçao kali ini buat sebelah kanan. Batuna tadi menguasai bola, kali ini Batuna. Masih Batuna. Masih Batuna. Turunkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5. Dengan nomor punggung 7 tadi, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki Pavlovic. Turun bola jauh ke belakang kepada Manuel Neuer. Kali ini dari sektor sebelah kanan Anton menguasai bola dari Jerman. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Dan Pulo kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Dan Pulo masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Jerman. Turunkan bola ke belakang kepada Antonio. Masih Antonio. Kali ini kembali dari sektor sebelah kiri, turunkan umpan terobosan. Ada Anton dari Jerman dan Lerosane yang berusaha merebut bola. Masih dalam penguasaan pemain Curaçao, namun bola berhasil dicuri, dibuang saja oleh Lugigor tadi dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bersiap-siap. Dan Pulo dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan dari Jerman lempar bola jauh ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 7, turunkan umpan crossing dihalau saja, kembali jatuh di kaki para pemain dari Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 10 Leandro Batuna usaha direbut oleh David Raum tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dan sobat pendengar, saat ini sudah memasuki menit yang kedua di mana wasit memberikan tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua ini. Bung Estu, Anda melihat seperti apa usaha yang masih belum menyerah nampaknya Curaçao pada pertandingan pagi hari ini?
1: Iya, dengan sisa-sisa yang ada, Curaçao lebih cenderung menyerang ya dibandingkan mereka bertahan, dan sudah kebobolan 7 gol. Mereka sepertinya memilih, udahlah kita menyerang saja daripada bertahan tapi juga tidak menghasilkan apapun gitu. Mereka sepertinya mulai lebih santai, lebih giat dalam menyerang, walaupun memang Jerman juga terus melakukan tekanan, tapi ini pilihan yang mungkin pilihannya realistis bagi mereka. Siapa tahu dengan mereka bisa menekan atau memberikan serangan operasi ke pertahanan Jerman bisa menambah gol.
0: Kali ini peluang dimiliki oleh Goretzka, namun gagal tadi melepaskan tembakan, berhasil dibuang saja. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Jerman Pavlovic, itu mengirimkan umpan terobosan, namun terjatuh Pavlovic setelah dilanggar Antonio. Nampaknya Pavlovic terjatuh. Oh, nampaknya Lisbano Konensia melakukan pelanggaran kepada Pavlovic. Kita nantikan tendangan bebas dari luar kotak penalti Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara siap-siap pemain Curaçao, ada 4 pemain yang siap melakukan pagar. Pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Jerman. Siap-siap kapten Eloru. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Detik-detik akhir pertandingan di babak yang kedua, ada 3 pemain dari Jerman yang sudah berdiri di depan bola. Nampaknya David Raum, ada Leroy Sané dan juga Bruce. Siap-siap, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Pemain Jerman juga sudah maju ke depan. Leroy Sané, oh, David Raum nampaknya turunkan umpan. Goretzka, masuk Goretzka menguasai bola. Oh, bola jatuh di kaki Anton, turunkan umpan crossing. Oh, sayang sekali umpan crossing dari Raum tadi yang tidak mampu dimanfaatkan oleh Anton Lugigor tadi. Dan bersamaan dengan komen tersebut,
1: disiplin sebelumnya, dan itu membuat mereka enggak dengan lebih bobol oleh para pemain dari Jerman. Tetapi Jerman di babak kedua juga bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama. Jadi gol dari Kurasaw sepertinya melekut mereka untuk bermain lebih disiplin, terutama di lini pertahanan mereka. Mereka mengurangi sedikit sekali kesalahan penguasaan bola, salah umpan, ataupun mereka cukup semakin disiplin dalam menjemput bola. Dan itu menurut saya yang menjadi nilai plus. Kalau ngomong kesalahan, tidak terlalu banyak kesalahan sebenarnya dari Kurasaw, tapi secara kualitas memang jauh berbeda dengan Jerman, dan ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan mentalitas Jerman memang di atas Kurasaw satu level.
0: Ya, meskipun di gawangnya berhasil dibobol sebanyak sekali, namun Kurasaw setidaknya mampu mencetak sejarah membuat gol pertama di peringkat dunia, lalu gol tadi yang dicetak oleh Lukano Tenencia.
1: Yang pasti gol ini adalah gol yang cukup mahal ya, karena gol ketika untuk kenyamanan, bukan ketika sudah kebobolan banyak. Dan ini sebuah warning bagi lawan-lawan mereka, walaupun mungkin secara kualitas dengan pandai jaring atau inferitas di bawah, tapi ini juga harus diwaspadai mereka, termasuk Ekuador juga. Sedangkan Jerman sebetulnya mereka akan melawan pandai jaring, tentunya bukan pertandingan yang mudah, karena salah satu tim kuat di grup E ini adalah pandai jaring, dan ini menjadi Jerman harus belajar dari kesalahan ketika kebobolan oleh Kurasaw tadi. Itu menurut saya seperti itu
0: ya, yang harus dilakukan Kurasaw ini agar setidaknya mereka mampu lebih tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya. Apa boleh
1: ya, menurut saya dari Kurasaw adalah mereka tidak turun mental drastis dengan kekalahan banyak ini, tapi mereka belajar dari apa yang mereka rasakan ketika ada di Jerman, termasuk ketika mereka sempat mencetak gol, sempat mengimbangi 20 atau 15 menit di babak pertama tadi. Yang pasti konsistensi mereka dengan permainan mereka yang disiplin, beberapa kali bertahan dengan baik, itu mungkin yang lebih ditingkatkan. Tetapi satu lagi, kalah 7-1 memang menyakitkan, tetapi ini belum akhir segalanya. Mungkin mereka sulit untuk lolos ke fase selanjutnya, tetapi mereka bisa mencuri poin dari tim yang lain, lawan Pandai Gading dan Ekuador, termasuk dengan pertandingan dua lawan Ekuador.
0: Ya, kemudian dari Jerman juga patut menjadi warning, karena gawangnya berhasil dibobol tadi oleh tusukan yang dilakukan oleh pemain Indonesia tadi. Apa yang harus dilakukan oleh Jerman ini supaya bisa memperbaiki lini pertahanan mereka di pertandingan selanjutnya?
1: Iya, gol tadi merupakan gol yang mengejutkan ya, karena ada celah sedikit dimanfaatkan oleh para pemain Kurasaw. Jika lawan lebih sporadis atau lebih bagus secara kualitas ya, mungkin hal yang sama akan terjadi lebih dari sekali. Jadi Jerman harus belajar bahwa ketika mereka menguasai bola, ketika mereka menguasai keadaan, mereka tidak lupa bahwa mereka juga harus konsentrasi fokus pada lini pertahanan, harus konsentrasi fokus pada beberapa kejutan yang mungkin diciptakan oleh musuh-musuh mereka. Dan ini merupakan pelajaran penting bagi Jerman ketika mereka harus menang 7, tetap gol 7, tapi harus kebobolan. Itu menurut saya Jerman akan belajar dari hal itu, karena memang gol Kurasaw tadi diciptakan dari sebuah skema permainan yang cukup bagus, dan itu bukan gol yang murah ya, karena gol tadi saya katakan itu gol kenyamanan. Jadi menurut saya Jerman juga masih ada beberapa celah yang harus diperbaiki, karena salah satunya yang gol terjadi, dan salah satunya adalah mereka masih beberapa kali lost focus di beberapa momen untuk pertandingan ini. Lawan selanjutnya tentu tidak ringan, lawan selanjutnya tentu ingin juga menyulitkan Jerman, dan ini yang harus Jerman pahami untuk pertandingan selanjutnya.
0: Ya, di lapangan pertandingan saat ini juga nampak ini euforianya luar biasa, penonton atau supporter dari Kurasaw. Meskipun mereka dibantai 7-1, tapi para pendukung dari Kurasaw ini tidak ada nampak bersedih gitu. Dan bahkan mereka tampak masih bersorak-sorai atau masih tampak cukup gembira, dan juga masih menyapa para pemain mereka atau para pemain Kurasaw yang turun pada pertandingan pagi hari ini. Karena tentu saja Bung Estu ini adalah sejarah bagi Kurasau. Meskipun hasilnya boleh dibilang mereka kebobolan banyak-banyak, namun nampaknya para pendukung atau supporter dari Kurasau masih nampak cukup berdua pada pertandingan pagi hari ini.
1: Yang masih di Piala Dunia 2026 ini, Kurasau adalah negara terkecil, baik terkecil secara populasi maupun negara terkecil. Bahkan kalau tidak salah dengan Palembang, kota Palembang itu besar atau kota Palembang negaranya itu, jadi cukup kecil sekali, tetapi mereka mampu lolos ke putaran final. Even memang ada dalam tanda kutip keuntungan tiga tuan rumah dari CONCACAF, tetapi mereka menunjukkan bahwa perjuangan mereka cukup baik sejauh ini, walaupun kebobolan 7, tapi mereka juga melawan Jerman. Dan yang pasti Kurasau tetap punya nilai plus di pertandingan ini, punya nilai plus dan punya nilai secara permainan mereka layak diwaspadai oleh lawan-lawan selanjutnya.
0: Ya, Bung Estu, kemudian ini lawan selanjutnya Jerman siapa, Bung Estu?
1: Pantai Gading.
0: Bagaimana Anda melihat calon lawan dari Jerman di pertandingan selanjutnya?
1: Iya, Pantai Gading salah satu tim kuat di grup E ini, dan ini salah satu pesaing, mungkin pesaing terkuat dari Jerman selanjutnya. Sedangkan Kurasau akan melawan Ekuador. Ekuador adalah salah satu negara di CONMEBOL yang juga punya beberapa pemain yang bermain di Eropa. Artinya dengan hasil 7-1 ini, perjuangan satu kaki Jerman itu sudah di fase knockout ya, tapi mereka tidak boleh lengah, mereka tidak boleh lost focus seperti yang tadi tercipta gol di ketika pemain Kurasau mengganggu gawang mereka.
0: Ya, baik. Terima kasih Bung Estu Santoso atas ulasannya di pertandingan pagi hari ini. Terima kasih. Dan saudara pendengar, pertandingan antara Jerman menghadapi Kurasau berkesudahan dengan skor 7-1. Pertandingan perdana bagi Jerman di grup Piala Dunia 2026. Dan saudara pendengar, dengan demikian telah berakhirnya babak yang kedua. Dengan demikian usai sudah laporan kami untuk pertandingan di grup E yang mempertemukan antara Jerman dengan Kurasau. Saya Erick Hamzah dan Bung Joko Saputra dan juga Bung Estu Santoso mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kami kembalikan kepada Bung Bisma.

Ya, mendengar seperti yang kita dengarkan barusan ya. Pertandingan antara Jerman melawan Curaçao ini berakhir dengan skor 7-1. Dan tentunya seperti banyak prediksi yang sudah kita dengarkan dari beberapa pendengar di awal ya, ini memang terbantai nih Curaçao nih, karena ini Curaçao adalah tim yang baru, kecil ya, dan baru saja masuk ke piala.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, suara budaya Kieraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz Senin 15 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Mari kembali mendengar 4 orang di Pro 4 RRI Ternate. Pagi ini bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Koari, Deng Tamang-Tamang di pemancar kayu merah Ternate. Untuk sahabat budaya, umat muslimin Deng Muslimah, pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate Deng sekitarnya.

lelah nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikitpun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikitpun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap diri

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Sahabat budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang bangun dapat lagi di Hikmah Pagi bersama dengan narasumber kita pagi ini ada Ustazah Radiyah M. Al-Hadar SIP. Dan hari ini topik yang kita bahas adalah sukacita yang berlebihan. Kita sudah terhubung via telepon dengan Ustazah Radiyah. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan penjelasan singkatnya.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan kesempatan telah diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat rezeki, ya. Saya tidak kurang satu apapun. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memelihara kita, menjaga kita dari segala mara bahaya, dan diberikan dikaruniakan rahmat dan rezeki dari sisinya sehingga kita dapat beraktivitas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta atas keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Iya. Ada satu tema yaitu apa tadi ya?
0: Sukacita yang berlebihan.
1: Bagaimana?
0: Sukacita yang berlebihan.
1: Iya, oke. Iya, sukacita yang berlebihan. Ya. Kita umat Islam dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang mukmin itu hidupnya itu sederhana, ya, artinya tidak berlebihan. Umat wasata, umat yang tengah-tengah. Islam itu dijadikan umat yang tengah-tengah, artinya tidak terlalu susah dan tidak juga terlalu kaya. Nah, jika dalam kehidupannya itu senang berlebihan, maka itu adalah ujian. Dan jika juga susah berlebihan, maka itu pun ujian. Ya. Jadi kita berharap, ya, kalau kita diberikan kelebihan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri, kita bersabar, dan kalaupun kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlebihan, maka kita juga syukuri dan kita wajib bersyukur kepada Allah, ya. Karena susah dan senang itu adalah dua-duanya adalah nikmat ataupun ujian, ya. Jadi katakan umat wasata itu artinya umat yang sedang-sedang saja, ya. Tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu susah, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita syukuri bahwa kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, bisa beraktivitas, mencari rahmat, mencari rezeki di muka bumi, ya. Jadi dalam salah satu firman Allah, "Wallahumma qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Kita disuruh berjalan di muka bumi dan perhatikan orang-orang yang mendustakan agama. Artinya kita bersyukur bahwa kita itu beriman, ya. Karena di dunia ini lebih banyak orang yang jahat, orang yang bobrok akhlaknya, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, ya,

0: karena apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah berfirman, inna arsalnaka rahmatan lil alamin, sesungguhnya kami mengutus engkau hai Muhammad adalah untuk membawa rahmat ke sekalian alam. Jadi umat Islam dimanapun berada adalah rahmat untuk manusianya, rahmat untuk makhluk hidup yang lain, dan rahmat juga bagi makhluk hidup yang lain, artinya dalam tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Sehingga kita itu jangan sembarangan merusak alam, itu haram hukumnya ya. Menebang pohon sembarangan tanpa ada alasan itu juga satu dosa ya. Merusak lingkungan ya, itu satu dosa. Itulah sekedar pengantar dari saya.
1: Baik, terima kasih Ustazah pengantarnya. Untuk sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 0821 9526 6695. So, ada yang bergabung? Oke, terima kasih ya, terputus. Untuk sahabat budaya bisa kembali mencoba di line telepon. Ustazah, kalau berkaitan dengan topik kita, sukacita yang berlebihan ya, kita tahu kebanyakan masyarakat kita sekarang ini orang nikahan pesta, orang wisuda pesta, kadang akikah pun pesta, sunatan pun pesta. Itu apakah termasuk dalam sukacita yang berlebihan, Ustazah?
0: Iya. Ya mohon maaf saja ya, sukacita itu kan kita lihat dari sisi mana ya. Sukacita berlebihan itu artinya ya kita ketika diberikan nikmat itu kita lupa daratan ya. Misalnya anak akikah ya, ataupun acara lain ya, ya kita terima
1: ya, terima kita dulu ya teleponnya ya saja. Halo, assalamualaikum perempat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Haji Udin ya.
2: Dengan adik, adik Bima.
1: Kenapa?
2: Dengan adik Bima.
1: Iya.
2: Dengan adik Bima dan Pak Leo.
1: Oh, Pak Leo di Hiri. Iya, silakan Pak Leo.
0: Pak Leo, iya. Assalamualaikum, ya, Pak Leo. Apa
1: kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Leo.
2: Iya. Judulnya apa?
1: Judulnya sukacita yang berlebihan.
2: Oh, sukacita, sukacita yang berlebihan. Iya, kalau tadi Ibu Umi katakan bahwa Islam ini sederhana, tapi akhirnya hari-hari ini ada manusia ini selalu ingin berlebihan. Dalam arti bahwa jika ingin materi lebih tinggi, harus kita manusia umat Islam ini bahwa sombanya harus terjun di ada dua, keinginan dan kebutuhan. Tapi dong banyak ambil di keinginan, nah ini akan jika suka memiliki materi-materi yang tinggi, padahal Islam mungkin kebutuhan saja apa yang ada. Jadi kalau saja itu bagaimana orang banyak ini kata keinginan itu seperti apa. Kali itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
0: Iya, baik. Iya. Jadi sebenarnya kenapa dikatakan umat wasata umat Islam itu dikatakan umat yang tengah-tengah. Ya. Artinya ketika kita ditimpa sedih pun ya jangan terlalu berlebihan. Kita pastilah siapa tidak sedih. Tapi bukan berarti kita larut dalam kesedihan sampai urusan-urusan yang kewajiban kita abaikan. Tidak boleh juga ya. Begitu juga ketika kita misalnya mendapat satu nikmat ya. Pesta luar biasa tidak habis-habisnya ya. Itu juga tidak boleh ya. Ya, kita orang pesta sementara orang lain itu susah ya. Mungkin sesuap beli beras 1 liter pun susah ya. Jadi artinya umat Islam itu kenapa demikian? Karena memang tidak boleh dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya berlebihan ya. Karena dalam kategori bahwa orang berlebihan itu adalah temannya syaitan ya. Innal mubazzirina kanu ikhwana syaitin ya. Bahwa sungguhnya orang yang berlebihan, mubadir, itu teman-temannya setan ya. Kadang-kadang kita orang mau bikin sesuatu sampai berlebihan, maka

0: makanan sampai buang ya.
1: Hmm.
0: Acara misalnya mau selamatan atau bahkan orang meninggal saja ya. Ada, saya tidak perlu sebutkan suku apa, tapi biasanya kalau ada meninggal hari keberapa itu bikin makanan, Masya Allah, nasi kuling itu sampai berapa karung dibuat ya, hanya sampai baku lempar karena kelebihan ya. Nah, ini kan semua bazir ya.
1: Hmm.
0: Allah katakan, Allah melarang bahwa kita disamakan dengan syaitan ya, temannya syaitan. Jadi artinya Islam ini begitu pedulinya terhadap saudaranya sehingga dilarang oleh Allah untuk berlebihan. Jadi berbagilah ketika ketoran lagi dalam suasana senang, ya, harta berlimpah, atau kita buat makanan yang banyak, maka kita berbagi dengan tetangga, berbagi bagi mereka yang membutuhkan, mungkin bagi kita makan yang berlebihan sementara saudara-saudara kita yang lain mungkin sehari tidak makan nasi ya. Jadi ketika kita membuat sesuatu itu berpikirlah ya, habiskan atau tidak, ataupun kalaupun memang lebih kita sudah pikir, oh ini nanti mau antar kemana-kemana gitu ya, sehingga apa yang ketua merasakan, kita senang, sama-sama senang ya. Kalau susah jangan ketua bagi susah, tapi senang itu dibagi ya, sehingga hidup ini insya Allah nyaman, damai ya. Jadi tidak hanya segelintir orang yang menikmati kebahagiaan, tetapi senang itu dinikmati bersama ya. Jadi senang sama-sama senang ya. Tapi kalau susah kita juga harus berbagi ya. Karena indahnya Islam sedemikian ya. Jadi dalam hadis Rasul dikatakan, al-mu'minu wal-mu'mini kal-bunyan yashud ba'adhu ba'adha. Antara orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain seperti satu bangunan yang saling menguatkan ya. Satu dengan yang lain ya. Itulah contoh orang mukmin ya. Jadi saya kira untuk beliau di sini mudah-mudahan bisa mendengarkan. Nah, demikian jawaban saya.
1: Baik, Ustazah, kembali lagi ke pertanyaan saya tadi tentang pesta pora.
0: Iya, betul. Iya, nah ini kita orang sekarang ini kan Masya Allah ya, apa saja, bahkan mohon maaf saja, anak-anak yang sudah kecelakaan nikahnya diam-diam ya. Nikah diam-diam, pestanya besar ya.
1: Iya.
0: Ini kan Masya Allah, seakan-akan kita orang ini memproklamirkan bahwa anak saya begini kecelakaan, seakan-akan padahal Allah sudah tutupi aib itu ya. Orang diam saja, kalaupun ada rezeki kita berbagi sedekah aja cukuplah ya. Sehingga berharap kepada Allah mudah-mudahan musibah ini hanya sekali terjadi, jangan seterusnya ada lagi menimpa keluarga kita ya. Jadi kurangilah pesta-pesta seperti itu. Kalau misalnya anak ulang tahun atau apa ya, kita sederhanakan, kalau boleh kita bikin paket ya, kita antar ya pada anak-anak yatim yang banyak ya, kita bagi-bagi, mudah-mudahan kita didoakan ya, sehingga kita selamat dan anak-anak kita kelak akan menjadi anak-anak yang saleh dan saleha ya.
1: Amin.
0: Jadi segala sesuatu itu memang dilarang oleh agama karena orang mubazir itu teman-temannya syaitan. Tapi yang kita dianjurkan adalah berbagi. Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan, jika kita orang masak terus kemudian tetangga sudah mencium bau harumnya masakan, kemudian kita orang terkasih, itu dosa.
1: Yeah.
0: Karena kalau dia sudah cium harumnya itu, kita harus wajib antar ke dia. Nah, tapi berapa banyak kita orang yang berlaku seperti itu? Jarang sekali terjadi kan? Seperti itu. Jadi Islam ini mengajarkan kepada kita orang ini kepedulian. Kepedulian luar biasa ya. Karena ketika Rasulullah SAW ketika melihat istrinya itu misalnya membuat sup, maka Rasul mengatakan, lebihkan kuahnya biar tetangga lain bisa diantar gitu. Jadi contoh-contoh diberikan oleh Rasulullah SAW yang wajib betoran tiru.
1: Iya. Ustazah, mungkin yang terakhir kesimpulannya sebelum kita tutup kebersamaan kita pagi ini.
0: Iya. Ini kebetulan momen Muharram ini adalah hari Asyura ya, tanggal 10 ya. Ini hari Asyura ini dalam salah satu hadis dikatakan, siapa yang menyantuni anak yatim kemudian dia mengusap kepalanya, maka Allah akan berikan pahala seperti banyaknya urat rambut yang ada di kepala anak ya. Nah, kesempatan kita untuk bisa bersedekah pada anak-anak yatim dan fakir miskin ya. Karena momen ini momen setahun sekali ya, kita sendiri dari Perwati Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah, rencana mau ke Pak Halbar ya, untuk bisa berbagi dengan anak yatim yang di sana ya. Biasanya di Ternate kita ingin coba untuk keluar. Nah, kita orang mungkin secara organisasi tidak, tapi dalam keluarga ya, tetangga, ada anak yatim ya, ada yang membutuhkan. Sekedarlah kita untuk memberikan supaya dia juga senang bahwa ini namanya Hari Raya Anak Yatim ya. Pada tanggal 10 Muharram itu Hari Rayanya Anak Yatim. Jadi kita orang mencoba untuk peduli. Mudah-mudahan kepedulian kita walaupun tidak seberapa, tapi kalau dasar ikhlas, maka Allah SWT akan memberikan ganjaran pahala kepada kita yang begitu besar. Saya kira demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Jazakumullah khairan, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, saatnya torong bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Pagi.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini berikut kami sampaikan berita utama. Harga minyak goreng subsidi minyak kita di sejumlah daerah di Maluku Utara masih jauh lebih mahal dibandingkan kota Ternate. Gubernur Maluku Utara Sherly Johanda mengungkap salah satu penyebab utamanya adalah belum meratanya gudang bulog di kabupaten dan kota sehingga biaya distribusi masih cukup tinggi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Kabakom di RI Muhammad Kodari menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG akan tetap dilanjutkan. Pemerintah menilai program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Dan informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Saudari Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, harga minyak goreng subsidi minyak kita di sejumlah daerah di Maluku Utara masih jauh lebih mahal dibandingkan kota Ternate. Gubernur Maluku Utara Sherly Johanda mengungkapkan salah satu penyebab utamanya adalah belum meratanya gudang bulog di kabupaten dan kota sehingga biaya distribusi masih cukup tinggi. Berikut laporan Wayudi Yaya.
3: Harus punya gudang bulog di masing-masing kabupaten kota ya, karena selama ini gudang bulog yang baru aktif hanya di kota Ternate.
4: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di sejumlah wilayah Maluku Utara masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Gubernur Maluku Utara, Sherly Johanda mengungkapkan, tingginya harga minyak kita di beberapa kabupaten disebabkan oleh jalur distribusi yang masih terpusat di kota Ternate. Menurut Sherly, hingga saat ini gudang bulog yang aktif untuk distribusi minyak kita masih berada di Ternate. Akibatnya, pengiriman ke daerah lain membutuhkan biaya tambahan yang kemudian berpengaruh pada harga jual di tingkat masyarakat. Sherly menilai keberadaan gudang di bulog di setiap kabupaten dan kota sangat penting untuk menekan biaya distribusi sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
3: Harus punya gudang bulog di masing-masing kabupaten kota ya, karena selama ini gudang bulog yang baru aktif hanya di kota Ternate, jadi masih ada biaya tambahan lagi.
4: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini menjelaskan, kondisi tersebut berbeda dengan kota Ternate yang menjadi titik distribusi utama. Minyak kita yang masuk melalui bulog Ternate dapat langsung disalurkan kepada mitra penjual tanpa memerlukan biaya pengiriman antar pulau yang besar. Sementara itu, minyak kita yang berada di sejumlah daerah luar Ternate saat ini sebagian besar berasal dari distributor swasta. Kondisi ini menyebabkan harga jual di masyarakat menjadi lebih tinggi dibanding harga eceran yang tersedia di kota Ternate. Keluhan masyarakat pun mulai bermunculan. Salah satunya datang dari warga Payahe, Kota Tidore, Kepulauan yang mengaku harus memilih minyak goreng subsidi dengan harga mencapai Rp25.000 per liter. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan harga minyak kita di kota Ternate yang berada di kisaran Rp15.700 per liter. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berkoordinasi dengan Bulog agar distribusi minyak kita dapat diperluas ke daerah lain, khususnya wilayah Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Shirley mengatakan, Bulog sebenarnya sudah berada di Halmahera Utara, namun khusus untuk komoditas minyak kita, distribusi masih terpusat di Ternate, sehingga masyarakat di wilayah daratan Halmahera belum dapat menikmati harga yang sama. Karena itu, pemerintah provinsi mendorong agar pengiriman minyak kita berikutnya dapat langsung masuk ke Bulog Tobelo guna memperpendek rantai distribusi.
3: Iya, Ternate dah lalu, tapi minyak kitanya hanya baru masuk di Ternate, belum masuk di Halut. Jadi sedang diusahakan untuk shipment berikutnya bisa masuk di Halut untuk distribusi daerah Halut dan Halbar.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap perluasan distribusi melalui Bulog di kabupaten dan kota dapat menekan disparitas harga minyak goreng subsidi, sehingga masyarakat di seluruh Maluku Utara dapat memperoleh minyak kita dengan harga yang lebih terjangkau. Reporter Wahyu Yahya melaporkan.
2: Kita berpindah ke informasi lain. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Kabakpom RI Muhammad Kodari menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG akan tetap dilanjutkan. Pemerintah menilai program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kodari mengatakan setiap program pemerintah pasti menghadapi berbagai tantangan dalam tahap pelaksanaannya. Karena itu persoalan yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Menurutnya pemerintah memahami berbagai masukan dan kritik terhadap pelaksanaan MBG. Namun manfaat yang telah dirasakan penerima program menjadi alasan kuat untuk melanjutkannya. Kodari menjelaskan Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang telah mengambil langkah penataan program, salah satunya dengan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang belum beroperasi. Meski demikian, penghentian sementara tersebut tidak berlaku bagi layanan MBG yang telah berjalan. Program yang sudah beroperasi tetap melayani masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Kodari menegaskan penghentian total program pilihan yang dapat diambil pemerintah, sebab penerima manfaat MBG merupakan kelompok rentan yang membutuhkan dukungan gizi setiap hari. Saudara Universitas Muhammadiyah Maluku Utara UMU Ternate mewisuda 372 lulusan program sarjana pasca sarjana pada Sabtu 13 Juni 2026. Selain melepas ratusan lulusan, UMU Ternate juga menegaskan komitmennya dalam mengemban program studi, peningkatan akreditasi serta perluasan akses beasiswa bagi mahasiswa berprestasi. Berikut laporan Turakia Samsudin.
5: Universitas Muhammadiyah Maluku Utara UMU Ternate mewisuda sebanyak 372 lulusan program sarjana S1 dan pasca sarjana S2 pada Sabtu 13 Juni kemarin. Ratusan lulusan tersebut terdiri dari 336 sarjana dan 36 pasca sarjana yang berasal dari 8 fakultas dan 13 program studi. Dalam sambutannya, Rektor UMU Ternate Ranita Rope menyampaikan bahwa UMU terus berkembang sejak pertama kali beroperasi dengan hanya 2 program studi, yakni Administrasi Negara dan Matematika. Saat ini, kata Ranita, UMU telah memiliki 8 fakultas jenjang S1 serta program pasca sarjana yang terus bertambah. Rektor juga mengatakan pada tahun akademik 2025-2026, UMU Ternate membuka sejumlah program studi baru, yakni bisnis digital dan gizi untuk jenjang S1, serta kesehatan masyarakat dan ilmu politik untuk jenjang S2.
6: Alhamdulillah, UMU terus bertumbuh. Di tahun

0: Renita menjelaskan dari total 372 lulusan yang diwisuda, sebanyak 11 orang berhasil meraih predikat cum laude. Ia berharap para lulusan dapat menjadi sumber daya manusia yang mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun nasional. Pada periode kepemimpinannya di tahun 2026 hingga 2030, UMU mengusung gagasan akselerasi, kolaborasi, dan integrasi sebagai fondasi transformasi menuju kampus yang profesional dan berkemajuan. Menurutnya, kemajuan perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh sarana dan sistem akademik, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan dosen serta tenaga kependidikan.
1: Kesejahteraan dosen dan tenaga pendidikan harus ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi pengembangan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Itulah sebabnya dengan berbagai ikhtiar dan keberanian, UMU telah pernah menaikkan kesejahteraan berupa kenaikan gaji 25% dan memberikan gaji 13. Jadi bukan hanya dosen negeri yang memiliki gaji 13, UMU pun punya gaji 13.
0: Selain memperluas akses pendidikan lewat program beasiswa, UMU Ternate juga menargetkan peningkatan mutu akademik. Dalam periode kepemimpinannya saat ini, universitas menargetkan 5 program studi memperoleh peningkatan akreditasi dari peringkat baik sekali menjadi unggul, serta mempersiapkan 2 program studi di bidang teknik dan kesehatan untuk mendapatkan sertifikasi akreditasi internasional. Reporter Turaikia Samsudin melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, upaya menjaring talenta muda di bidang seni dan sastra terus dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara melalui Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional ataupun FS3N tingkat provinsi. Ratusan siswa dari berbagai daerah berkompetisi untuk merebutkan kesempatan mewakili Maluku Utara di ajang nasional. Berikut laporan Wahyu Diaya.
3: Lomba tingkat provinsi ini di mana kita akan seleksi peserta kita yang akan mewakili Maluku Utara untuk mengikuti lomba tingkat nasional.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara menggelar Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat provinsi tahun 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Aula SMA Negeri 5 Ternate pada Sabtu pagi dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abu Bakar Abdullah. Acara tersebut dihadiri jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Cabang Dinas, Kepala Sekolah, serta para peserta yang akan berkompetisi pada berbagai cabang lomba seni dan sastra. Dalam kesempatan itu, Abu Bakar Abdullah mengapresiasi meningkatnya jumlah peserta yang mengikuti festival tahun ini. Berdasarkan data yang terdaftar pada portal penyelenggara, jumlah peserta mencapai 357 siswa. Angka ini meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mengikuti sekitar 100 peserta. Meski demikian, Abu Bakar menilai keterlibatan sekolah dalam ajang ini masih perlu diperluas karena masih terdapat sejumlah satuan pendidikan yang belum berpartisipasi. Menurutnya, kegiatan seni dan sastra tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga berperan penting dalam membangun karakter peserta didik, menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat, serta mengajarkan tata kelola kegiatan yang baik.
3: Ini sudah menaikkan kepesertaan, keaktifan dan keterlibatan pesertanya sudah tinggi, tapi kita targetkan pada tahun depan ini pun harus tetap ditingkatkan.
4: Abu Bakar menambahkan, jika dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang ada di Maluku Utara, tingkat partisipasi sekolah masih rendah. Karena itu pihaknya akan terus mendorong seluruh satuan pendidikan agar aktif mengikuti berbagai kegiatan yang telah ditetapkan secara nasional. Selain peningkatan partisipasi, Kadikbud juga memberikan perhatian khusus terhadap proses penyelenggaraan lomba. Ia mengingatkan seluruh dewan juri untuk bekerja secara profesional dan objektif dalam menentukan para pemenang. Hal ini penting karena para juara yang terpilih nantinya akan menjadi wakil Maluku Utara pada ajang tingkat nasional. Karena itu, proses seleksi harus menghasilkan peserta terbaik yang memiliki kemampuan dan daya saing tinggi.
3: Saya percaya pada lomba tingkat provinsi ini di mana kita akan seleksi peserta kita yang akan mewakili Maluku Utara untuk mengikuti lomba tingkat nasional pasti juga akan dikerjakan dengan baik.
4: Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tahun ini bertujuan menjaring bakat-bakat terbaik di bidang seni dan sastra untuk mewakili Maluku Utara pada tingkat nasional. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana pelestarian seni budaya daerah, sekaligus membentuk karakter peserta didik yang kreatif, mandiri, dan memiliki wawasan budaya. Dari total 357 peserta yang terdaftar, sebanyak 234 siswa mengikuti seleksi tingkat kabupaten dan kota. Sementara itu, sebanyak 97 peserta berhasil lolos ke tingkat provinsi dan akan berkompetisi pada 16 cabang lomba yang dipertandingkan. Reporter Wahyu Diah yang melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni, bersama teknik montasi Ariandi Upara, des editor Wahyudi Yahya undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Terus bakal dapat lagi di Sapa Kiraha edisi awal pekan ya, Senin 15 Juni 2026, bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Ko Ari dan tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Ragam informasi dari laman rri.co.id akan terang sampaikan untuk Ngoni di kesempatan pagi hari ini sampai nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Jadi pastikan untuk Ngoni selalu mendengarkan terang di Pro 4 RRI Ternate.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

Masih di Sapa Kiraha edisi Senin 15 Juni 2026. Sahabat budaya, laga Jerman melawan Curacao pada Piala Dunia 2026 berlangsung hari ini ya, dini hari tadi pukul 2 waktu Indonesia Timur, dipastikan akan menyita perhatian para penggemar sepak bola. Nah, usai pertandingan tersebut, pecinta sepak bola yang juga disuguhi laga Belanda melawan Jepang pada pukul 5 waktu Indonesia Timur tadi subuh ya, yang memiliki banyak pendukung di kalangan ASN Halmahera Timur. Nah, menjelang rangkaian pertandingan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Haltim Riki Hairul Rifat mengingatkan ASN agar tetap mengutamakan disiplin dan hadir mengikuti apel pagi rutin setiap Senin. Sekda mengaku turut menantikan laga Jerman melawan Curacao yang berlangsung pada Senin dini hari sebagai salah satu bentuk pendukung Der Panzer. Ia memahami antusiasme para penggemar sepak bola dalam menyambut pertandingan tersebut. Namun menurutnya, kecintaan terhadap tim favorit harus tetap diimbangi dengan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara. Karena itu ia mengingatkan ASN agar tetap menjaga kedisiplinan dan menghadiri apel pagi rutin yang menjadi agenda setiap hari Senin. Ia pun mengatakan pertandingan Jerman melawan Curacao yang dilanjutkan dengan laga Belanda kontra Jepang berpotensi membuat banyak penggemar sepak bola begadang hingga pagi hari. Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban sebagai ASN. Ditegaskan pula dukungannya terhadap timnas Jerman tidak boleh dimaknai sebagai adanya perlakuan khusus bagi ASN yang memiliki tim favorit yang sama. Menurutnya, seluruh pegawai tetap memiliki kewajiban yang sama untuk hadir tepat waktu dan mengikuti apel pagi. Riki berharap momentum Piala Dunia dapat menjadi sarana mempererat kebersamaan dan semangat sportivitas di tengah masyarakat. Sementara bagi ASN, semangat mendukung tim favorit harus berjalan beriringan dengan komitmen menjaga disiplin dan profesionalisme dalam bekerja.

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis. Thank you.

Sahabat Budaya masih di Sapa Kiraha edisi Senin 15 Juni 2026. Yang barusan menonton Piala Dunia 2026 antara Jepang dan Belanda, bagaimana? Puas dengan hasilnya draw ya? Sama-sama memiliki skor yang sama 2-2. Jadi bagaimana? Ada yang pawai pagi ini? Kalau tadi semua tuh rame banget ya. Ini ada pendukung Jerman yang memang menang telak ya, mendapat poin 7. Jadi banyak sekali tadi masyarakat kota Ternate yang konvoi di jalan juga melewati depan kantor RRI Ternate ya. Pagi ini belum terdengar klakson di mana-mana, biasanya karena klakson itu adalah pertanda orang konvoi habis nonton sepak bola ya. Mungkin yang lagi nonton di Taman Film ya, kemarin tuh ramai sekali ya, kalau karena mungkin hari Minggu kali ya. Apakah hal yang sama juga berlaku untuk pagi ini ya? Tapi seperti tadi informasi yang sudah kami sampaikan bahwa Sekda Ricky Sekda Haltim ini mengkonfirmasi bahwa walaupun nonton bola ya, jangan sampai terlambat untuk ikut apel. Sama halnya dengan sahabat budaya yang juga memiliki tugas hari ini, tetap harus bekerja. Jangan sampai ngundi nonton bola kok ngundi datang di kantor terlambat ya, itu akan menjadi masalah untuk ngundi pediri sendiri, pastinya juga akan mendapatkan penilaian yang kurang baik dari ngundi atasan semuanya. Jadi pastikan meskipun ya nonton bola, tetap harus beraktivitas seperti biasanya ya. Mungkin ada yang lagi kecewa karena hasilnya draw, terapa apa, ini baru permulaan ya.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Nostra Senhora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

95,1 FM Sahabat Budaya. Terima kasih Uni masih mendengar empat orang di Prompat RRI Ternate. Masih di Sapa Kieraha edisi pagi ini ya. Selamat pagi untuk Uni semuanya. Selamat melaksanakan aktivitas. Semoga Uni aktivitas berjalan dengan lancar ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat untuk melaksanakan aktivitas di pagi ini. Apalagi kalau awal pekan yang timnya, yang tim dukungannya belum menang, jangan sampai Uni patah semangat, kalau Uni pemalas pergi kerja ya. Oke, sahabat budaya, tolong ke informasi berikutnya. Masih Rima lansir dari laman rri.co.id. Lapas kelas 2B Tobelo melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP bekerja sama dengan Puskesmas Gorua di klinik lapas setempat pada Sabtu 13 Juni 2026. Nah, ini sebagai bentuk pelayanan kesehatan yang optimal bagi para narapidana. Kepala Lapas Tobelo Doni Isa mengatakan narapidana dan tahanan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan serta makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi mereka. Bagi WBP yang mengalami masalah kesehatan akan diberikan obat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pelaksanaan pelayanan ini, sahabat budaya, dilakukan oleh petugas kesehatan dari Puskesmas Gorua yang terdiri dari satu dokter umum, satu dokter gigi, serta petugas kesehatan dari Lapas 2B Tobelo. Pelaksanaan kerjasama pelayanan kesehatan rutin dilaksanakan sekali dalam seminggu. Kegiatan diikuti oleh 25 WBP. Pemeriksaan ini meliputi pengecekan berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, tekanan darah, kadar asam urat, kolesterol, dan juga gula darah ya. Seperti itu informasinya untuk Uni semua sahabat budaya yang sementara ini sedang mendengar empat orang di Prompat RRI Ternate.

mereka di Piala Dunia, gol Livano menjadi momen bersejarah bagi negara kecil yang tampil panggung sepak bola terbesar dunia. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri catatan

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan

pada malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

Lomba-lomba persembahan dari Toton Karibo ya, featuring Rice One dan Henry Talane, spesial untuk ngundi semua sahabat budaya yang masih terus banding harapat orang di Pro 4 RRI Ternate. Nah sahabat budaya, torang sampaikan informasi cuaca dari BMKG untuk hari ini Senin 15 Juni 2026. Pagi hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Jelo, Ibu Kedi, Batang 2, Wasile, Patani, GB, dan sekitarnya. Sementara untuk siang atau sore hari, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Ibu, Kao, Sahu, Malifut, Jelolo, Sidangoli, Batang 2, Ternate, kemudian juga wilayah Hiri, Tidore, Sofifi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, Gebe, Gane, Bacan, Taliabu, Mangoli, dan sekitarnya. Nah, suhu udara 25 sampai 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara relatif antara 70 sampai 90%. Angin bertiup dari arah tenggara ke barat dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Nah, ada peringatan cuaca dini untuk sahabat budaya pagi ini yang sementara dapat dengar patorang ya, khususnya untuk di wilayah Loloda, Morotai, kemudian Oba, Jelolo, Ibu, Wasile, Maba, Weda, Patani, dan sekitarnya. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Kemudian untuk tinggi gelombang 0,25 sampai 1,5 meter, ada peringatan dini gelombang juga. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang dan penurunan jarak pandang akibat cuaca buruk.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Enaknya mengambil aja mulai pohoru ya kan pohoru kio kuah. Pastinya mesin hang, mesin hang dari pohoru maju. Jadi pohoru bisa mulai pohdi atau masih dangoli kabolo.
2: Payo kabolo,
1: kabolo. Pokoknya kalau kita tata nikah kabolo kuah sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara, seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mananya lagi sih ngoni fudai rezeki rai mah, ngoni studio. Kemarin kau ni lebih hobi, setiap tahun ni lebih musim yang semangat tak lagi wah. Makul monyia, marom mula apa?
2: Marom.
1: Musi lagi namanya malagu lagi wah. Negeri aling. So kalau tu mau panik.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur.

secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajak. Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akan

4 RRI Ternate, dan akhirnya kebersamaan kita di program Sapa Kieraha harus segera saya akhiri. Terima kasih untuk semua yang sudah dengar patorang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Benteng Toluko adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluko masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluko pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluko memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini.
2: Alat
1: kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Kalian ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya. Gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang sementara dipakai juga untuk pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa, dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsah diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluko yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluko ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluko memerintah sekitar tahun 1692. Dari bumi Maluku Kieraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

Sahabat Budaya, terima kasih apa lagi di Baca Rita Pagi edisi Senin 15 Juni 2026. Ya, ada Kak Rima deng Ko Ari Batamangoni di Pro 4 RRI Ternate, juga sampai tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate yang tergabung dalam tim Kiraha Pagi. Masih bersama Ngoni semua sahabat budaya sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Nah, sahabat budaya, torang juga kasih ingat Pangoni, nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur akan torang hadirkan program talk show dengan tema Pangan Aman Generasi Cerdas, Kenali dan Pahami Pangan dengan metode cek klik dan selalu bersih. Ya, nanti ada Kakak Alam yang akan bersama Ngoni di program talk show ini, ya. Jadi pastikan Ngoni terus badengar patorang di Pro 4 RRI Ternate, meskipun mungkin pagi ini ada yang teramut, ya, gara-gara mungkin timnasnya ataupun tim dukungannya kalah ataupun draw, jadi kayaknya kurang mood deh. Ini lagu ini spesial untuk Ngoni semua yang sementara badengar patorang di 95,1 FM.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Mama dari Amiruddin Isumadayo, spesial untuk Moni semua yang masih terus mendengar Patorang di Pro 4 RRI Ternate. Lagu ini juga, oh iya, salah satu lagu favorit siapa ya? Kobuce. Ini spesial juga buat Kobuce di Tidore, semoga selalu terhibur ya. Lina P. Mama. Oke, sahabat budaya, sudah pukul 8.40 menit waktu Indonesia Timur. Untuk sahabat budaya yang mau bergabung baca cerita bersama Torang kali ini ya, Torang bahas seputar bola gembira ya. Jadi yang tadi dini hari Batawana, bagaimana DP hasil, apakah Nguni senang atau kata rada dengan hasil bola gembira Piala Dunia tahun 2026 yang tadi ya, ataupun yang pagi tadi antara Belanda dan Jepang juga boleh ya, draw ya, 2-2. Nguni boleh bergabung bersama Torang, sampaikan Nguni P tanggapan di 0921312658 atau 0821952666 95. Rima tunggu Nguni P atensi sampai nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, karena nanti pukul 9 itu Torang akan siarkan secara langsung ya, ada talk show yang dipandu oleh Kakak Alam Julkarnain ya, dari mana coba, dari ini ya, dengan topiknya pangan aman generasi cerdas, kenali dan pahami pangan dengan metode ceklik dan selalu bersih ya. Ini akan disiarkan dari SD Negeri 50 Kota Ternate ya. Kakak Alam akan bersama dengan Nguni, ada juga narasumber yang insya Allah akan bersama-sama memberikan informasi, pengetahuan tentang topik yang Torang akan bahas ya. Ini antara lain ada Umi Hani Nasir, SPD, MPD, Kepsek SD Negeri 50 Kota Ternate. Kemudian juga ada Dr. Yusnaini, SPT, MSC, Kader Keamanan Pangan, juga merupakan akademisi. Dan Dr. Rima Melati, oh bukan Rima Amurang ya, tapi Rima Melati, SPMP, Kader Keamanan Pangan, juga merupakan akademisi ya. Oke, akan bersama-sama dengan Nguni semua nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur di talk show disiarkan dari SD Negeri 50 Kota Ternate ya. Jadi pastikan Nguni terus badengar Patorang sahabat budaya di 95,1 FM Pro 4 Suara Budaya Kieraha. Dombilan tongkari.

0: bagus banget sih, maksudnya dari mulai koralnya, reefnya, terus ikan-ikannya juga banyak banget tadi, dari mulai yang kecil sampai yang gede. Terus ada juga, walaupun tadi sedikit berarus, gak sedikit sih, lumayan bagi pemula seperti aku.
1: Berbagai jenis, bentuk, dan warna-warni ikan di dalam perairan laut Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara itu bergerak beriringan penuh pesona, seakan tak jemu untuk terus memandangnya. Dalam kejernihan air, gerak-gerik ikan itu sesekali bersembunyi di balik gugusan warna-warni karang, bolak-balik beriring seakan tak membuatnya jemu. Begitulah pemandangan yang tampak saat penulis menyelam di kedalaman 20 meter di bawah air laut Pulau Maitara selama kurang lebih 40 menit. Selain tampak ikan berenang dan aneka hayati lainnya, gugusan karang juga memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna. Ada yang berjenis hard coral hingga soft coral. Jarang pandang yang baik memperlihatkan bahwa perairan di Pulau Maitara masih memiliki air laut yang bersih. Keindahan Pulau Maitara sepertinya memang tidak hanya terdapat di daratan. Laut biru yang menghampar luas di depannya ternyata memiliki keindahan tiada tara. Keindahan bawah laut Pulau Maitara juga merupakan salah satu titik selam yang terdapat di perairan Maluku Utara. Selain itu, titik selam tersebut tidak berada jauh dari dermaga Pulau Maitara yang merupakan pintu masuk bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut pemandu wisata Dive Center Ternate, Rio, titik selam Maitara itu memiliki keindahan luar biasa. Di bawah air, penyelam dapat melihat keanekaragaman biota laut seperti sea van, barrel smong, pygmy sea hars, penyu, hiu, karang beraneka bentuk, serta berbagai biota laut lain yang unik dan indah.
2: Maitara memang belum terlalu terkenal di dunia penyelaman Indonesia, tetapi di 5 tahun terakhir sudah mulai dikenal, walaupun fasilitas di Tidore, di Pulau Maitara sendiri masih sangat minim, tetapi kita sebagai dive operator memaksimalkan mungkin untuk promosinya. Nah, promosi dengan jejaring sosial media ini sangat kita maksimalkan, karena dengan begitu kita mendapatkan banyak tamu-tamu, visitor-visitor dari luar provinsi, biasanya dari Pulau Jawa, Jakarta, dan sekitarnya. Mereka datang, land base di Ternate, dan uniknya memang Maitara ini tidak jauh dari Pulau Ternate. Jadi dengan fasilitas Ternate yang sudah maksimal,

0: mereka bisa land based ke Ternate, bisa mereka bisa jadikan pilihan diving di Maitara atau di Fiori. Nah, untuk pengembangan selanjutnya memang kita berharap pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan mempromosikan wisata bahari ini. Nah, tetapi kita dari operator juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya menjual atau berbisnis di bidang bahari, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk di bidang edukasi dan konservasi.
1: Rio yang juga pelaku wisata bahari di perairan Maluku Utara berharap agar pemerintah memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata bahari, karena perairan Maluku Utara memiliki keindahan yang luar biasa, ekosistem perairan yang cukup terjaga, serta air laut yang bersih. Pengembangan wisata bahari ini dapat mendorong agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan laut, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan. Hal senada diakui Yeni, salah satu penyelam lokal Maitara. Ia mengagumi keindahan bawah laut Maitara yang luar biasa indahnya. Ia menyayangkan bila ekosistem dan lingkungan perairan itu tercemar, semisal kotor karena sampah. Terhadap itu, Yeni mengajak agar siapapun bisa menjaga kebersihan perairan dari berbagai jenis sampah.
2: Sampah sekecil bungkus permen pun itu tetap sampah. Kalau misalnya dikoleksi, itu akan jadi banyak. Dan kita nggak tahu bakal berakhirnya di mana. Di tengah laut kah? Atau di pinggir laut? Yang itu akan merusak biota-biota laut. Jadi, tolong kalau misalnya mau buang sampah di tempat wisata, dikantongin aja. Jangan langsung, kalau misalnya nggak nemu tempat sampah nih, tapi kalau misalnya nemu tempat sampah, ya langsung buang. Tapi kalau nggak nemu, bisa bawa pulang, nanti dibuang di rumah. Itu kan hal yang simpel, tapi sangat membantu alam gitu, dan kehidupan kita ke depannya.
1: Keguman Yeni kembali ia ungkapkan tak kalah berada di permukaan air laut saat berada di atas speedboat. Diakuinya, permukaan air laut yang tampak bening sesekali memantulkan warna kebiruan seakan mengundang penasaran untuk menjadikannya cermin melihat wajah diri yang terembus tiupan angin di bawah kecerahan mentari. Ia pun optimis potensi bahari di Maitara jika dikelola dengan baik akan menjadi lokasi wisata menarik bagi para wisatawan, khususnya mereka yang cinta bahari.
3: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
4: Segera akhiri terompet kebersamaan di program Bacarita Pagi edisi Senin 15 Juni 2026. Dan sesaat lagi sahabat budaya terompet akan hadirkan untuk Ngoni Samua ada talk show dengan tema Pangan Aman Generasi Cerdas, Kenali dan Pahami Pangan dengan Metode Ceklik dan Selalu Bersih, disiarkan dari SD Negeri 50 Kota Ternate. Jadi pastikan Ngoni terus mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.